0: yang bertepatan dengan tanggal 13 ya, 13 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat. Dan mengawali perjumpaan kita di pagi ini, kami akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin mengirimkan request pada pagi hari ini. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, dikirim ke nomor kami 0873x04x846. Dan untuk Telegram, dikirim ke channel kami, yaitu @livesuaraaliman 846 AM ya. Kami ulangi, @livesuaraaliman 846 AM. Kemudian untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian format atau urutan penulisan request yang benar. Request diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, kemudian qori'nya siapa ya. Kemudian untuk surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, kami hanya menyediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request yaitu pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, Khotul Iman, kami akan mulai membacakan request-request yang sudah dikirimkan. Untuk request melalui Telegram dan juga Clubhouse belum ada yang masuk hingga saat ini. Kita berpindah ke layanan WhatsApp ya. Untuk SMS nanti kami akan memeriksakannya. Request pertama yang masuk melalui WhatsApp dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, dan surah As-Saff dengan qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian dari Marisa Ayu, Ayu Nadira, Kamisyanur di Wiguna Regency Surabaya dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik, masing-masing merequest surah Al-Muzzammil, Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, Al-Kafirun, At-Taghabun, qari'nya Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Ani di Rungkut Surabaya merequest surah Al-Waqi'ah, qari'nya Ustaz Abdul Qadir. Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi di Lamongan merequest melalui voice note, nanti akan kami dengarkan sesaat lagi. Kemudian Ibu Artiningsih dan Aninda di Plumpang Tuban masing-masing merequest surah Al-Ma'arij, Al-Ustaz Abu Usamah, dan surah An-Najm Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Baiklah Khotul Iman, inilah surah-surah yang akan kami hadirkan pada putaran yang pertama, diawali dengan surah-surah dengan qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ikhwatal iman, para pendengar siar radio Suara Liman, rahimahli rahimahkumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan sebelum kita lanjutkan, kami akan membacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan Qari Al-Ustadz Mubarak wa Mu'alim. Kemudian berikutnya dari Bapak Romali dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya yang merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba dengan Qari Al-Ustadz Mubarak wa Mu'alim. Kemudian dari Irsyad di Dukuh Kupang Surabaya merequest surah Al-Hasyr dengan Qari Syekh Imad Al-Mansuri. Baiklah khawatir iman, untuk sementara itulah request-request yang sudah masuk kembali dan request yang akan kami putarkan pada putaran yang kedua. Dan kini kita akan mendengarkan surah-surah pada putaran yang kedua, diawali dengan surah-surah dengan Qari Al-Ustaz Mubarak wa Mu'alim. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi diminta oleh Ibu Khairin di Waru Sidoarjo, dan saya lihat tidak ada request yang masuk kembali, dan saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 8 lebih 59 menit dan kurang beberapa detik lagi untuk memasuki pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Masih ada 4 surah yang belum kami hadirkan, dan insya Allah surah-surah tersebut akan kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya, pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan

0: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @al_iman_publishing.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
3: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: disiarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: pun, kapan pun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak Aliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para pemirsa dan para pendengar yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kitab Al-Dhafar bil Bayani wal Adillah min Aqaid Ahlussunnah wal Jamaah atau Mujmal Aqaid Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Dan sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di hari Ahad bahwa di antara hal yang prinsip dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini untuk menunjukkan bahwa masalah prinsip-prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu juga termasuk adalah bagaimana mereka menjaga muamalah mereka terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kemudian juga mereka ya'muruna bi birril walidain. Mereka memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wasilatil arham, juga untuk menyambung rahim. Wal ihsan ilal jiran wal mamalik ya, wal muamilin. Ya, dan juga mereka ya punya prinsip yaitu agar berbuat baik kepada para tetangga, berbuat baik kepada hamba-hamba sahaya ya di saat masih ada hamba sahaya, dan juga pada orang-orang yang bermuamalah dengan mereka ya. Wa man lahu haqqun bil ihsan dan wa bil ihsani ila al khalqi ajmain. Mereka juga berbuat baik kepada siapa saja yang berhak untuk diperlakukan dengan baik ya. Wa bil ihsani ila al khalqi ajmain, dan agar berbuat baik kepada hamba-hamba Allah ya Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentang birrul walidain itu sudah kami bahas sebagian ya, di antara adalah yang kita bahas tentang fadilah-fadilah birrul walidain. Ya, berbakti kepada orang tua ini memiliki fadilah. Dan ini diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah saya sampaikan beberapa fadilah dari beberapa keutamaan dari birrul walidain, di antaranya adalah bahwa birrul walidain min ahabbil a'mal ila Allah taala. Bahwa birrul walidain adalah termasuk amal-amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal-amal yang dicintai oleh Allah taala. Maka birrul walidain salah satu dari amal yang paling dicintai oleh Allah taala. Kemudian juga sudah kami sampaikan hadisnya, dan bahwa birrul walidain ya itu adalah sebagai penyebab seorang itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyebab seorang masukkan surga oleh Allah taala, orang mendapatkan ampunan dari Allah, ya, bahkan disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa al-walidan awsatu abwabil jannah. Jadi, orang tua itu adalah ibarat pintu surga yang terbaik. Setelah beriman pada Allah dan beriman pada Rasulnya, dan setelah mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, maka birrul walidain sebagai awsat abwabil jannah. ya, pintu surga yang terbaik. Oleh karena itu janganlah seorang hamba menyia-nyiakan, ya, menyia-nyiakan ketika dia masih memiliki orang tua, orang tua masih hidup. Ayo manfaatkan, ya, mereka dengan kita berbakti pada mereka. Ya. Kemudian yang lain disebutkan juga, dan ini belum saya sampaikan dalilnya, bahwa birrul walidain min asbabi dukhulil jannah. Bahwa berbakti kepada kedua orang tua di antara sebab-sebab orang masukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya di antaranya adalah dari Muawiyah bin Jahimah, ya, As-Sulami, ya, anna Jahimata jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Jahimah ini datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, aradtu an aghzuwa. Wahai Rasulullah, aku ini ingin ikut peperangan bersamamu. Waqad ji'tu astasyiruka. Dan aku ini datang untuk bermusyawarah dengan engkau ya Rasulullah. Ini apakah aku ikut atau tidak? Ya. Faqal, maka Rasulullah sallam bertanya, hal laka min ummin, apakah kamu masih memiliki seorang ibu? Wala na'am, kata Jahimah, iya, aku masih memiliki seorang ibu. Yani ibuku masih hidup. Qal falzamha, kata Nabi sallam, sudah, kamu tetap bersama ibumu, ya, fa innal jannata tahta rijlaihi, karena sungguhnya surga itu berada di bawah kedua kaki, yaitu ibumu itu. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullah alaihi, beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasanun sahih. Hadis yang baik sanadnya dan sampai kepada derajat sahih. Wa fi riwayatin li Ahmad, dalam satu redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilzamha fa innal jannata inda rijliha, ya, tetaplah engkau bersama ibumu karena sungguhnya surga berada di, ya, pada sisi kakinya. Nah, ini jadi keutamaan yang luar biasa bagi seorang yang berbakti pada kedua orang tuanya. Bahkan dalam hadis tadi yang kita dengar, ya, orang ini akan, ya, Jahimah akan berjihad, ingin mengikuti peperangan, ya. Dan tentu peperangan ini yang sifatnya itu tidak wajib, bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Makanya beliau musyawarah dengan Rasulullah SAW. Kalau seandainya peperangan ini adalah peperangan yang merupakan fardu ain, wajib ain bagi semua mereka para sahabat, maka tentu, ya, Jahimah tidak akan bermusyawarah dengan Rasulullah SAW, tapi langsung ikut dalam peperangan. Kemudian wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfuhu thumma raghima anfuhu thumma raghima anfuhu, ya, kata Nabi alaihi salam, ya, merugi atau celaka seseorang, hilaman. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang engkau mengatakan bahwa dia itu celaka atau dia itu merugi? Ya. Kata mereka, qal, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, man adraka walidayhi indal kibar ahadahuma au kilayhima thumma lam yadkhul al jannata. Ya, orang yang merugi adalah orang yang dia mengalami saat orang tuanya dalam keadaan tua, usia lanjut, ya, baik salah satu di antara mereka atau dua-duanya, ya, namun, ya, dia tidak masuk surga, ya, padahal dia itu mengalami kehidupan orang tuanya di saat mereka tua. Nah, di sini ada sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, ini memberikan pengertian kepada kita, ya, untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, yaitu keberadaan orang tua kita bersama kita. Sampai mereka dewasa, sampai mereka tua, ya, baik dua-duanya atau salah satunya. Ya. Mungkin salah satunya sudah meninggal, tapi masih ada seorang atau dua-dua masih hidup. Maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jadikanlah orang tua kita ini sebagai betul-betul sebagai pintu surga bagi kita sebagai anak. Dan berbakti pada mereka, berkhidmat pada mereka, ya, berbicara dengan baik pada mereka, ya, tidak kasar, ya, kepada mereka. Kemudian juga bahwa birrul walidain, berbakti pada orang tua, ini sebagai sebab seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini disebutkan dalam hadis Amr bin Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As, ya. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walid, ya, bahwa ridho Allah berada pada ridho orang tua, wa sakhatullahi fi sakhatil walid, ya, dan murka Allah pada murka seorang atau orang tua. Ya, ada satu riwayat yang berbunyi, ya, ridallah fi ridal walidain, ya, bahwa ridho Allah berada pada keridhaan kedua orang tua. Ya. Wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Dan murka Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua. Artinya kalau orang tua kita ridha pada kita, maka insyaallah kita mendapatkan ridha dari Allah. Sebaliknya, kalau orang tua murka kepada kita sebagai anak, maka juga Allah murka kepada kita. Ya, na'udzubillah. Jadi ini semua menjelaskan kepada kita tentang keutamaan birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, hadis yang saya bacakan terakhir tadi adalah hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan juga riwayat Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Kemudian di antara hal-hal penting yang berkaitan dengan muamalah, ya, dengan keluarga, ya, dan ini menjadi prinsip yang juga tidak bisa diremehkan, ya, dalam tuntunan prinsip-prinsip dasar aqidah al-sunnah wal-jamaah adalah yaitu al-amru bisilatil arham. Mereka memerintahkan untuk menjaga hubungan rahim, ya, antara keluarga. Orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, ya, kita dianjurkan untuk menjaga hubungan itu, untuk menyambung hubungan tersebut. Kalau ada keluarga kita yang memutus hubungan dengan kita, kita sambung, ya. Jangan menunggu mereka nyambung baru kita nyambung. Kalau enggak, ya enggak, tidak. Justru di saat mereka memutus silaturahim, kita menyambung mereka. Nah, perkataan silaturahim ini sering kita dengar, ya, dalam ceramah-ceramah, kita baca dalam kitab-kitab tentang dianjurkannya dan diperintahkannya untuk menjaga hubungan rahim atau silaturahim. Nah, apa sih makna silaturahim? Artinya disebut oleh para ulama, silaturahim itu artinya al-ihsanu ilal aqarib, ya, fil qawli wal fi'li, atau bil qawli wal fi'l. Jadi silaturahim itu adalah al-ihsan, berbuat baik, ilal aqarib, kepada kaum kerabat kita. Baik perbuatan baik itu berupa ucapan ataupun berupa perbuatan, ya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Kemudian disebutkan di sini, wa yadkhulu fi dzalika ziyaratuhum, di antara bagian dari makna silaturahim adalah, atau berbuat baik pada kaum kerabat adalah, kita berziarah pada mereka, mendatangi mereka, ya. Kalau ada yang sakit, ya, menjenguk mereka. Ya. Jadi berziarah ke kerabat kita. Wa watafaqqudu ahwalihim, termasuk silaturahim itu adalah kita ini mencari tahu keadaan mereka. Ya, apa kabar mereka? Ya. Dalam keadaan baik, sehat walafiat, atau mungkin ada yang sakit di antara mereka. Ya. Jadi tafaqqud. Tafaqqud artinya ya seorang ya mencari tahu, mencari informasi tentang keadaan mereka. Ya. Tentang keadaan mereka. Kemudian wasu'al anhum, juga kita bertanya tentang mereka. Ya. Tentang kerabat kita ini. Tanya kepada mereka, bagaimana keadaan mereka, ya. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita bantu, ada hal-hal yang bisa kita tolong mereka, ya kita lakukan. Kemudian wa musa'adatul muhtaj minhum, termasuk silaturahmi adalah membantu mereka di antara kerabat kita yang memang mereka membutuhkan. Karena tidak semua kerabat kita itu kaya. Tidak semua kerabat kita itu cukup dalam kehidupannya. Mungkin ada sebagian mereka yang hidup dalam keadaan susah, dalam keadaan fakir. Nah, kita dengan membantu mereka, ini termasuk bagian dari silaturahim. Ya, membantu mereka. Kemudian, termasuk bagian dari silaturahim adalah wasa'yu fi masalihihim. Jadi kita berupaya untuk kebaikan mereka. Ya. Berupaya agar kita bisa berbuat baik atau demi kemaslahatan mereka. Jadi ini diantara yang disebut oleh para ulama tentang silaturahim. Kemudian ada sebuah kitab ensiklopedi ya fikih. Ini ada diterbitkan dari negara Kuwait. Ya, dari negara Kuwait. Itu disebutkan tentang silaturahim itu adalah bahwa tahsulu silatul arham bi umurin adidatin, bahwa silaturahim itu bisa tercapai ya itu dengan beberapa hal, di antaranya minha az-ziarah, kita ziarah kepada mereka ya, wal muawanah, kita memberikan pertolongan pada mereka, waqdhaul hawaij, kita memberikan ya, memenuhi hajat-hajat mereka, yakni kebutuhan mereka ya, mereka punya kekurangan ya, kita bantu mereka atas kekurangan mereka. Wassalam, termasuk silaturahim adalah mengucapkan salam ya, mengucapkan salam. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Bullu arhamakum walau bisalam." Ini basahilah rahim-rahim kalian itu walaupun hanya dengan mengucapkan salam. Ya. Apa arti bullu? Artinya silu, sambunglah. Ya. Ya. Rahim-rahim kalian dan kerabat kalian, keluarga kalian dengan kalian menyampaikan salam pada mereka. Ya. Itu minimal. Itu minimal. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya silaturahim itu untuk menjaga hubungan yang baik antara kaum kerabat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, ya. Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala. Ya, dan orang-orang yang mereka menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka adalah orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut akan hisab yang sulit, hisab yang jelek di hari kiamat kelak. Ini disebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-21. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang ayat ini yang mensifati orang-orang bertakwa, ya. Qala Ibnu Katsir, min silatil arham, termasuk bagian dari silaturahim adalah ya, min silatil arham wal ihsan ilaihim wa ilal fuqara wal muhtajin, ya, di antara yang diperintahkan oleh Allah di sini ya, dan mereka menyambung rahim mereka itu adalah dengan kita itu silaturahim, kemudian berbuat baik pada mereka ya, orang-orang yang butuh dari keluarga kita ya, kemudian badrul ma'ruf, berupaya maksimal untuk bisa memberikan sesuatu pada mereka. memberikan kebaikan pada mereka. Wa yakhshawna rabbahum, dan di antara sifat orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat adalah mereka yang yakhshawna rabbahum, orang-orang yang takut pada Rabb mereka. Orang-orang yang takut pada Allah Ta'ala. Ya. Aitima ya'tuna wa ma'idharun. Ya. Mereka takut apa yang telah mereka perbuat, apa yang telah mereka meninggalkannya, ya, minal a'mal, dari amal-amal yang mereka kerjakan. Kemudian yuraqibuna Allah fi dzalik, termasuk orang yang takut pada Allah Ta'ala adalah orang yang selalu merasa bahwa dia dipantau oleh Allah Ta'ala. Ya. Dalam seumur hidupnya dipantau. Wa yakhafuna su'al hisab fid daril akhirah, dan mereka takut atau mereka yakni khawatir akan jeleknya perhitungan di hari kiamat kelak. Karena di hari kiamat ada hisab. Hisab itu perhitungan, ditimbang amal-amal kita. Dihisab oleh Allah Ta'ala. Ya, hisab oleh Allah Ta'ala. Kemudian waqala al-Maraghi, salah seorang ahli tafsir, belum menyebutkan tentang ayat ini, yaitu ayat 21 dari surat Ar-Ra'd. Ya. Orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan di hari kiamat kelak, mereka yang alladzina yasiluna rahim, orang-orang yang menjaga hubungan rahim mereka. Allati amarahumullahu biwasliha, yang mana Allah telah memerintahkan untuk menyambung rahim itu. Fayu'amiluna al-aqarib bil mawaddati wal husna, maka mereka bermuamalah, ya, terhadap keluarga mereka, kerabat mereka dengan penuh kasih sayang, penuh cinta dan penuh kebaikan. Wa yusinuna ilal mahawij wa dhawil khullati minhum, dan mereka, ya, mereka berbuat baik pada orang-orang yang butuh, ya, dari keluarga mereka, ya, bi isalil khairi ilaihim, dengan menyampaikan kebaikan itu pada mereka, membantu, menolong, baik materi, ya, atau yang lainnya. Wa daf'il adza anhum biqadril istita'ati, dan termasuk silaturahmi yang diperintahkan Allah Ta'ala adalah, ya, kita menjaga, ya, keluarga kita, kerabat kita, ya, dari gangguan-gangguan yang menyakiti mereka. Ya, kita lakukan hal itu semampu kita. Kemudian ada sebuah hadis an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an qaal, beliau berkata, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah." Ketika Rasulullah sallam tiba di kota Madinah. Tak perlu diketahui bahwa Abdullah bin Salam adalah dulunya dia seorang Yahudi. Ya, kemudian dia masuk Islam. Kata beliau, ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, injafala nasu ilaihi, ya, orang-orang pada datang menemui beliau dengan bergegas-gegas. Mereka datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Salam, fajitu fin nasi li'andur ilaihi, maka aku pun ikut. Orang-orang yang datang menemui Nabi SAW, aku juga ikut mereka. Ya. Li'andur ilaihi, untuk aku melihat beliau. Untuk melihat Nabi SAW. Ya. Falamma istabantu wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tatkala aku melihat dengan jelas wajah beliau, wajah Rasulullah SAW, apa kata Abdullah bin Salam? Araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzab. Aku langsung tahu, ya, bahwa wajah beliau ini bukan wajah seorang pendusta. Hanya dari lihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa kana awwalu syai'in takallama bihi an qal. Dan ucapan pertama, yakni yang aku dengar, kata Abdullah bin Salam, ucapan pertama yang aku dengar dari Rasulullah SAW adalah beliau mengatakan, beliau bersabda, ya Yuhannas, wahai sekalian manusia, afshus salam. Afshu as-salam, tebarkanlah salam. Wa at'imu ta'am, dan berikan makan. Berikan makan. Wa sallu wan-nasu niyam, dan salatlah, yakni di malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur. Ya. Tadkhuluna al-jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga, surga Allah dengan selamat, dengan damai. Ini ucapan pertama yang diucapkan Rasulullah SAW yang didengar oleh Abdullah bin Salam. Nah, salah satu yang diperintahkan oleh beliau adalah wasilul arham. Dalam satu riwayat menyebutkan, ya Yuhannas, afshus salam, tabarakallah salam, wa at'imut ta'am, ya, wasilul arham, ya, dan sambunglah rahim kalian, ya, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Nah, berarti di sini bahwa silaturahim itu adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang. Ya. Yaitu silaturahim. Dan bahwa silaturahim itu adalah salah satu sifat. Di antara sifat-sifat orang yang takwa pada Allah, orang yang berbuat baik, ya, itu dengan silaturahim, salah satu tanda, salah satu ciri. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, hendaknya dia menyambung rahimnya. Hendaknya menyambung rahimnya. Menyambung hubungannya dengan kerabatnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang dia beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan kalimat yang baik atau diam. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Kemudian di antara keutamaan dari silaturahim, ya. Dan ini termasuk hal-hal yang penting, ya. Dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa silaturahim itu di antara keutamaannya itu akan melapangkan rezeki seseorang. Artinya menjadi sebab lapangnya rezeki dan panjangnya umur. Menjadi sebab lapangnya rezeki dan panjangnya umur. Ya, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi." Barang siapa yang dia ingin, ya, dia suka agar dilapangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, "aw yunsa'a lahu fi atharihi," atau dipanjangkan umurnya, ya, "fal yasil rahimahu." Maka hendaknya dia menyambung rahimnya. Ya. Jadi menyambung rahim itu salah satu sebab lapangnya rezeki. Salah satu sebab panjangnya umur. Dan Allah berkuasa, ya, untuk menjadikan apa yang Allah kehendaki sebagai sebab. Jadi ini sebagai sebab. Ya. Sebagai sebab dipanjangkannya umur seorang dan dilapangkan rezeki seseorang. Hadis yang kita dengar tadi adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu hadis Anas bin Malik. Demikian pula ada ancaman. Ya. Karena pentingnya ketika silaturahim ini dan diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya, maka tentu Allah melarang memutusnya. Dan sampai memutus hubungan rahim. Ya. Dan sampai memutus hubungan rahim. Karena orang yang memutus hubungan rahimnya atau silaturahim, dia tidak masuk surga. Ya. An-Jubair bin Mut'im. Ya, berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, qal, beliau berkata, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qal, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutus rahimnya. Artinya tidak masuk surga disebutkan oleh sebagian ulama pada pertama kali. Kalaupun dia masuk di akhir. Ya, di akhir. Jadi hadis ini hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian bahwa di antara hal prinsip yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sebagaimana disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah taala, wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasiniha. Bahwa mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mereka menyeru manusia, ya, untuk berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik, ya. Wa yanhauna an masawi'il akhlaqi wa ardhaliha. Dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah mencegah, ya, melarang dari akhlak yang buruk dan akhlak yang jelek. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan prinsip-prinsip dasarnya itu tidak hanya dalam masalah akidah yang dipentingkan. Ya. Karena Islam ini agama yang sempurna. Seorang yang ingin sempurna itu dia berupaya untuk, ya, mengambil agama ini secara menyeluruh. Jangan hanya ambil akidahnya, ya, tapi manhajnya tidak. Hanya ambil akidah dan manhaj tapi akhlaknya tidak. Ya tidak. Itu tidak benar perlakuan itu, ya. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, "Udkhulu fis silmi kaffah." Masuklah kalian dalam Islam secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah, ya. Karena Islam ini bukan selera kita. Ya. Oh, kalau sesuai selera saya ambil, yang tidak sesuai selera saya buang. Tidak. Ya. Tapi Islam adalah satu, ya, sistem, ya, yang dengan sistem ini, dan dia satu konsep, ya, untuk menjadikan manusia itu atau seorang muslim, seorang mukmin, jadi muslim dan mukmin yang utuh. Tidak setengah. Itu. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yad'una ila makarimil akhlak. Mereka menyeru kepada akhlak yang mulia, kepada akhlak yang baik. Ya. Dan mereka mencegah dari akhlak yang buruk. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di dalam Al-Quranul Karim, ya, banyak ayat-ayat yang di situ mengandung perintah berakhlak mulia. Contohnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada perbuatan adil dan perbuatan baik. Wa ita'i dzil qurba, dan Allah perintahkan untuk memberi kepada dzil qurba. Ya. Untuk memberi mereka, membantu mereka, kaum kerabat yang memang butuh bantuan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, Dan Allah melarang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, wal bagi, dan perbuatan melampaui batas, menzalimi orang lain tanpa hak. Ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Ini sebagai peringatan dari Allah agar kalian ingat, agar kalian mengambil pelajaran. Nah, ini contoh ayat yang mencakup makna-makna perintah untuk berakhlak yang mulia, sikap adil, berbuat baik, ya, silaturahim dan kerabat. Ini semua perbuatan-perbuatan baik. Ya. Jadi perintahkan Allah Ta'ala. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, ya, perbuatan menzalimi manusia, ya, tanpa hak, ya, mengambil haknya orang. Ini semua dilarang oleh agama Allah. Kemudian ayat yang lain, ya, yang mencakup makna untuk berakhlak mulia adalah surat Al-A'raf ayat yang ke-199. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin." Khudzil afwa. Jadilah engkau seorang pemaaf. Perintahkanlah kepada yang baik dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Karena manusia ada macam-macam. Ada orang-orang jahil. Ya, dia mungkin tidak punya ilmu atau dia hidup mungkin tidak pernah merasakan ilmu, ya, sehingga mungkin dia berbuat jelek pada kita, ya, dia berbuat jahil kepada kita. Nah, ini hendaknya kita berpaling dari orang itu, ya, jangan dilayani, ya. Kalau seorang berilmu melayani orang jahil, ya itu berarti ilmunya tidak membekas. Kadang-kadang ada orang yang jahil, orang yang yang memang tidak punya ilmu, ya. Mereka kadang bicara menyakitkan hati, kadang ucapan mereka itu bisa dengan dalam bentuk mengejek pada kita. Biarkan orang-orang itu, ya, terpaling dari mereka. Jangan dilayani. Nah, ini termasuk bagian dari akhlak yang mulia, yang baik. Kemudian kata Sa'di rahimahullah, "Wa ya'taqiduna anna akmalal mu'minina imanan wa yaqinan ahsanuhum a'malan wa akhlaqan." Dan ahlu sunnah meyakini bahwa, ya, orang mukmin yang paling sempurna imannya dan keyakinannya ada orang mukmin yang paling baik amal perbuatannya dan akhlaknya. Ini menjadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya mereka tidak kemudian melupakan masalah akhlak yang mulia itu atau menyampingkannya, tidak. Tetap mereka padukan dalam diri mereka. Makanya kita melihat para ulama-ulama, para masyayikh yang kita kenal, alhamdulillah, ya, mereka tidak hanya bicara masalah akidah, ya, tidak hanya bicara masalah ibadah.

akidah, ya, akidah yang benar salah satunya adalah dia yakin pada firman Allah Azza wa Jalla. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang dia melakukan satu perbuatan yang baik walaupun hanya setitik debu, ya, dia akan melihat balasan perbuatannya, perbuatan baiknya. Demikian sebaliknya, barang siapa mengerjakan satu perbuatan yang buruk, dia akan melihat balasannya, ya. Sehingga mereka, para ulama, para masyayikh, para penuntut ilmu yang baik, mereka memadukan semuanya. Akidah, manhaj, akhlak, muamalah, ya, tidak dipisah-pisahkan. Ya. Nah, ini menunjukkan pemahaman yang benar kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemahaman yang benar tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ketika kita memperhatikan semuanya. Ya. Kemudian bahwa mereka juga yakin, ya, mereka berkeyakinan bahwa akmalul mu'minin, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah asdaquhum aqwalan, orang yang paling jujur ucapannya, tidak bohong, ya, wa ahdahum ila kulli khairin wa fadilatin, dan orang yang paling tepat sasaran mengikuti petunjuk Allah dengan selalu berbuat baik dan berbuat hal-hal yang utama, ya, termasuk akhlak yang utama. Wa ab'aduhum min kulli radhilatin, dan mereka adalah orang-orang yang paling jauh dari perangai yang buruk, perangai yang tercela, perangai yang terhina. Mereka jauh dari itu semuanya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, makanya ada sejumlah hadis Nabi SAW, di antaranya hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha karimun yuhibbul karama wa ma'ali al akhlaq, sesungguhnya Allah itu karim, Allah itu pemurah, ya, ya, Allah itu pemberi. Yuhibbul karam, Allah mencintai, menyukai sesuatu yang mulia. Wa ma'ali al-akhlaq, dan Allah mencintai akhlak-akhlak yang tinggi, yang mulia. Ya. Wa yubghidhu safsafaha, dan Allah murka, Allah benci pada akhlak yang jelek. Ya, pada akhlak yang terhina. Jadi benci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, atau redaksi yang lain, ini disebut Al-Albani rahmatullah alaih, ya, juga masih hadis ini, inna allaha yuhibbu ma'ali al-umur, ya, wa ashrafaha, sesungguhnya Allah itu mencintai, menyukai hal-hal yang mulia, ya, hal-hal yang tinggi dan mulia. Wa yakrahu safasifaha, dan Allah benci kepada hal-hal yang rendah, perkara-perkara yang tercela, yang terhina, yang rendah, itu Allah benci. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Imam dan Imam Tirmizi. Kemudian an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, ya, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika aku sedang berada bersama Rasulullah SAW. Faja'a rajulun minal ansor. Tiba-tiba ada seorang dari golongan ansor datang. Orang sahabat dari golongan ansor.

0: Madinah. Dia datang. Fasallama 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang itu si Ansor ini tadi mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tsumma qala, lalu sahabat Ansor itu bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu? Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling utama? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin ya, yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik perangainya. Qal, kemudian orang Ansor itu bertanya lagi, pertanyaan kedua kepada Nabi sallam, fa ayyul mu'minina akyasu? Ini ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Kalau tadi yang paling afdal, ini yang paling cerdas. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang mukmin yang paling cerdas itu orang mukmin yang paling banyak mengingat akan kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Dan orang yang paling baik dalam mempersiapkan untuk sesudah kematian. Ulaikal akyas. Itulah orang-orang yang orang-orang yang paling cerdas. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, dihasankan oleh Albani rahmatullah alaihi. Ini luar biasa Islam ini. Ya. Maka jangan percaya pada orang-orang yang mengatakan ya, orang bahwa Islam hanya akidah, akhlak itu nomor sekian. Ini berarti orang tidak paham agama. Ya. Ini orang tidak paham agama walaupun dia berilmu. Ya. Jadi Islam adalah satu kesatuan, satu keutuhan. Makanya As-Sa'di rahimahullah ta'ala memasukkan masalah ini dalam masalah akid mujmalat aqaid ahli sunnah wal jamaah. Ya. Karena ini bagian yang penting. Ada hubungannya dengan akidah. Sangat erat hubungannya dengan akidah. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah bahwa orang mukmin yang paling sempurna adalah asdaquhum aqwalan. Orang mukmin yang paling jujur ucapannya. Ya. Karena kejujuran ini adalah salah satu simah, salah satu tanda ciri ya, orang beriman adalah jujur. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin untuk bersama orang-orang yang jujur. Bagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-119. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bergabunglah kamu bersama orang-orang yang jujur. Surah At-Taubah ayat 113. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-21. Falau sadaqullaha lakana khairan lahu. Seandainya mereka jujur pada Allah, maka itu yang terbaik bagi mereka. Jadi sifat jujur adalah salah satu dan adalah ciri ya, dari orang-orang yang beriman. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, Abu Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu an, dalam hadis yang panjang, kisah tentang Heraklius, penguasa Romawi yang ketika itu berada di negeri Syam. Kata Heraklius, ketika Abu Sufyan dipanggil, waktu itu belum masuk Islam Abu Sufyan ketika itu. Dia masih termasuk orang yang menentang Rasulullah SAW. Dan ditanya oleh Heraklius tentang ciri atau sifat orang yang ngaku Nabi itu. Karena Rasulullah SAW menulis surat kepada Heraklius, menyuruh beliau untuk masuk Islam. Ya. Dan ketika itu ada pedagang-pedagang dari Quraisy, dari Mekah, sedang berada di negeri Syam. Salah satunya adalah Abu Sufyan bin Harb. Oleh karena itu Heraklius memanggil ketika mendapat surat Rasulullah yang menyuruh beliau untuk masuk Islam, maka Heraklius memanggil Abu Sufyan. Datang Abu Sufyan. Ya. Kemudian di antara pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan, ya, "Mada ya'murukum?" Ini orang yang ngaku nabi ini, apa yang diperintahkan pada kalian? Qala Abu Sufyan, kata Abu Sufyan menjawab pertanyaan Heraklius, "Qultu bahwa orang itu yakni Muhammad, ya, dia perintahkan kami, yaqul, dia berkata, 'Ubudullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'an.' Sembahlah kalian kepada Allah semata dan jangan kalian menyembah Allah atau menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa yang diucapkan, ya, oleh ayah-ayah kalian, nenek moyang kalian. Ya. Tinggalkan hal-hal yang sesat dari orang tua orang tua kalian. Wa ya'muru bis salati was sidqi wal afafi was silah." Dan dia Muhammad memerintahkan untuk kami, memerintahkan untuk sholat, jujur, menjaga kehormatan diri, dan untuk silaturahim. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini misi Rasulullah. Ya, salah satunya adalah untuk menjadi orang yang jujur dan menjadi orang yang dusta, apalagi memfitnah. Naudzubillah. Ya. Nah, ini pentingnya kejujuran. Ya. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan jujur itu, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Inna as-sidqa yahdi ila al-bir." Sesungguhnya jujur itu akan membawa kepada perbuatan baik. "Wa innal birra yahdi ila al-jannah." Dan bahwasanya perbuatan baik itu akan membawa, menggiring seorang kepada surga. "Wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiq, yakuna siddiqan." Dan seorang yang selalu jujur, dia akan disebut sebagai siddiq. Ini orang yang banyak jujur dia. "Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur." Dan bahwasanya dusta itu akan menjerumuskan seorang kepada al-fujur, kepada perbuatan jahat. "Wa innal fujura yahdi ila an-nar." Dan perbuatan jahat itu akan menjerumuskan seorang kepada api neraka. "Wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaban." Dan seorang dia kalau selalu dusta, maka dia akan disebut sebagai di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Saya kira cukup sampai di sini, insyaallah nanti kita lanjutan dari pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Sudah infakal iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuma an-nar." Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut pada Allah. Kalau bukan Allah yang kita harapkan, siapa yang kita harapkan? Jangan berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari kiamat kelak, semua para anbiya, para rasul, orang-orang saleh, para aulia, semua pada takut pada Allah Ta'ala. Maka janganlah kita ini terlalu berharap kepada mereka yang selain Allah. Datang kepada mereka, mengadu di kuburan mereka, meminta pada mereka, mengharapkan ampunan dari mereka. Untuk mereka minta pada Allah Ta'ala. Berharaplah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Datangilah Allah di malam hari. Nangislah, mintalah pada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha mendengar. Allah Maha pemberi. Kita berharap pada manusia. Siapapun orangnya. Tidak bisa diharap. Karena manusia itu miskin. Siapapun orangnya. Dia membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya.
6: La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak lurus, tidak istiqamah iman seseorang sampai lurus dan istiqamah kalbunya. Dengan demikian diketahui bahwa pokok istiqamah itu ada di dalam kalbu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa pada jasad raga setiap manusia ada satu gumpalan. Idza salahat salahal jasadu kullu, jika gumpalan ini baik maka menjadi baiklah seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila organ berupa gumpalan ini rusak maka menjadi rusaklah semua anggota tubuh. Subhanallah. Ini jenderalnya, bahkan ini adalah rajanya. Apa yang dititahkan oleh raja akan dilaksanakan oleh segenap pasukannya. Jika kalbu seseorang itu baik, maka akan menjadi baiklah seluruh anggota tubuhnya. Jika kalbu seseorang rusak, maka rusaklah segenap anggota tubuhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa gumpalan tadi adalah kalbu. Berarti pokok istiqomah ada di mana? Ada di istiqomahnya kalbu.
7: Amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah, dan bahkan ini merupakan amalan yang akan menyebabkan kita merasakan manisnya iman. Yaitu untuk mengutamakan, mendahulukan, mengedepankan hal-hal yang dicintai oleh Allah daripada hal-hal yang dicintai dan diinginkan oleh hawa nafsu kita. Karena keimanan kita kepada Allah menuntut kita untuk melakukan hal itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda ila al-kufr kama yakrah an yuqdhafa fi an-nar." Ada tiga perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ketiga perkara itu ada pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya, dari selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia mencintai seorang karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali pada kekufuran, maksiat dan dosa, sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka.

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam Ilmiah, Murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
6: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Kelat yo. Alhamdulillah tenan Mas, aku jan seneng tenan aku Mas cocok teknik ini iki.
8: Woi, ora ngopo ngopo to.
7: Aku mah benar tak rasa turu ya, ngen-ngen selak. Meng gak ndang esuk ngono lho. Aku jan rasa turu masuk kek. Lokasine kepiye wah kek. Loh, bisa apa koyo ngene turu wonten njo Mas.
8: Wah, jan rasa ngono
7: kuwi. Aku jan seneng tenan lho Mas aku Mas. Wah. Kayak dengan Ramas, ono patah Jawa. Ibarat yo, nek wong ora tau piknik kuwi mari tu.
8: Piye kuwi? Kok patah opo kowe iki?
7: Lah iya kandhane mlo, wong kuwi dokon piknik. Ngono lho.
8: Wis, kowe iki mbok sing biasa wae.
7: Wis pokoke aku matur nuwun tenan sok jape kene kene iki aku seneng tenan ra mau sih. Pak sopir wis teko to. Yo, saiki mangkat Pak sopir gas pokoke.
8: Ora gas ae kowe iki.
7: Neng
8: dungane, neng dikire ora mung penak dhe slamet neng perjalanan.
7: Ah, kesuwen iki selak tekan gone kono iki selak.
8: Ora
7: tutup kok pantene kono iki yo.
8: Lungo sik.
7: Lah dungane kepiye?
5: Bismillah. Alhamdulillah. Subhanalladzi sahhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah. Allahu akbar. Subhanakallahumma inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kanthi asmanipun Allah sedaya puji pangalembono kunjuk wonten ngarsanipun Allah Maha Suci Rabb ingkang sampun nelokaken kendaraan menika kangge kawula. Kamangka saderengipun kawula boten kuwaos ngendhalekaken lan sejatosipun kawula sedaya badhe wangsul wonten ngarsanipun Rabb wontening dinten kiamat. Sedaya puji pangalembono kunjuk wonten ngarsanipun Allah kaping 3. Allah ingkang Maha Agung kaping 3. Maha Suci Paduka ya Allah, sejatosipun kawula sampun nganiyaya awakipun kawula piyambak. Pramila kawula nyuwun ampunan dumateng Paduka. Sejatosipun boten wonten ingkang saged maringi ampunan tumraping dosa-dosa kejawi namung Paduka. Hadis riwayat Abu Dawud lan At-Tirmidzi.
8: Mas wis tekawan awake dhewe. Apik to? Masyaallah.
7: Edian tenan iki Mas. Apik tenan.
8: Jam piye to?
7: Ha iki apik tenan pantene kok.
8: Apik ning ojo edian.
7: Ra umum nek iki Mas. Apik tenan nek iki edian nek iki.
8: Edian aku iki.
7: Apik
8: iki masyaallah. Awake dhewe iki kudu bersyukur apa iki lho ciptane Gusti Allah iku bisa mensyukuri awake dhewe.
7: Kan maca piye terusan?
8: Masyaallah.
7: Balene meneh dadakan iki.
8: Ayo no.
7: Ya, Masya Allah. Apik tenan ya, Mas.
8: Apik.
7: Jan ora rugi kok dhewe dene adoh-adoh.
8: Pengen renang ra kowe?
7: Wah, aku ora nggo salin ya aku.
8: Kok nang kono enek mau bakul.
7: Wah, wis
8: iso tuku.
7: Ya iso adus wae ya saiki yo.
8: Renang. Yo. Apik to. Nek ya rasah kesusu. Wah. Kowe iki arep ngopo?
7: Aku arep adus aku.
8: Mbok didelok sikek wae.
7: Apik koyo ngene kok.
8: Eh, rasah kesusu-susu. Eh, kowe iki arep nang ndi to? Hei, ati-ati. Subhanallah. Astagfirullah, iki kek ana paku kok neng tengah dalan ora ya ngenengi wong to iki. Wis tak gone bali wae lah. Wis.
7: Assalamualaikum Mas Fikri.
9: Waalaikumsalam.
7: Wah, motor kok dituntun?
9: Mbah iki Mas iki motore mati mesine Mas.
7: Mogok.
9: Oh, iya.
7: Semerne ndi?
9: Areng masjid.
7: Wah, ya tak bantu ya Mas ya.
9: Iya,
7: tak bantu ya. Yo, yo wis ngene iki yo. Sampean nyurung. Ayo. Ah, iya Mas yo. Bismillah Mas. Terus Mas. Yuk, terus. Semangat ya Mas ya. Ayo Mas kita ke masjid Mas.
10: Eh.
8: Assalamualaikum Mas, Masya Allah. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Sehat Mas. Masya Allah.
10: Allah.
11: Tro, tangi. Suruh iki.
12: Ngapa?
11: Mbok yo zikir pagi ngono lho, ora gur turu kok wae.
8: Iki malah ganggu wae. Aku iki lagi ngimpi apik. Aku iki kelingan bar diomongi Fikri wingi, ya. Terus malah kegowo ngimpi.
10: Ini Mas Mitro. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Rasulullah menjawab, "Taqwallah wa husnul khuluq." Bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Itu Mas Mitro.
8: Tomongnya apa? Lah iya nek wong berakhlak mulia kuwi iso masuk surga.
11: Amin. Ayo, amin. Amin. Wis saiki ngene wae.
8: Piye?
11: Ora mung ngimpi, dipraktekke. Saiki awake di salat suruk, terus engko kowe njajake aku sarapan.
8: Oh, sing tenan.
11: Ayo no.
8: Wis yo.
11: Ayo.
8: Saya
11: sholat sih
8: ya.
11: Sholat sih. Ya. Sik, ngapa? Eh, duitku kok ora ono ya?
8: Duit apa?
11: Lah aku mau kisahmu 1.000, Citra.
8: Oh. Iki duite.
11: Ayo kuwi duitku.
8: Ah, ini Mas, gandeng iki sing nemu aku, sing jajake aku tapi nganggo duitmu.
11: Piye? Waduh, kok kowe saiki dadi wong apik ngono ki?
8: Ayo.
11: Mitro.

0: Mas?
1: Ngopo, Ci?
2: Sak temene Allah remen marang wahing lan sengit marang angop, menawa salah siji niro wahing padha memuji marang Allah lan kanggone muslim sing krungu wajib ndongaake. Hadis riwayat Bukhari nomor 5755.
1: Oh ngono. Alhamdulillah.
3: Biar kamu Allah.
0: Wah, kok disekake to?
1: Ngopo, Ci?
0: Sing alon tur ditutup.
2: Menawa Nabi sallallahu alaihi wasallam wahing panjenengane nutup pasuryane nganggo asto utawa kain karo nglirihake suarane. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2609.
1: Oh, ngono. Ya.
4: Faman ra'iba'an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maknanya tidak ikut cara ibadah yang dicontohkan oleh beliau, bukan termasuk golongan.
5: Ambil akidah ini dari Al-Quran, sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, para sahabat beliau. Mereka orang-orang yang sudah dijamin keridhaan Allah untuk mereka.
6: Wa manil tamasa ridhon nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Barang siapa mencari ridho manusia sampai melanggar aturan Allah, maka Allah murka kepadanya dan Allah menjadikan manusia pun murka.
4: Maka kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salat beliau, wudu beliau, ya, puasa beliau, bagaimana beliau dengan tetangga, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri. Ini harus kita pelajari supaya kita mudah mengerjakan ibadah ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
7: Ibnu Qayyim mengatakan di sini, fa hayatur ruh bihayati hadhil kalimati fiha. Hidupnya roh seseorang, seorang hamba, itu tergantung dengan hidupnya kalimat tersebut dalam roh tersebut. Dalam roh tersebut, subhanallah. Kebahagiaan kita sebagai hamba Allah sama sekali tidak bisa diukur dengan harta, tidak bisa diukur dengan jabatan yang sudah kita raih. Bukan, sama sekali bukan. Bukan dengan materi, sama sekali bukan. Karena materi-materi tersebut secara zatnya tidak bisa menghidupkan ruh, sama sekali tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Yang bisa menghidupkan ruh, menyegarkan ruh pada diri kita, pada jasad kita, hanyalah kalimat La ilaha illallah. Bagaimana kita memahaminya dan mengamalkannya.
5: Seorang dalam beramal, jangan menunggu kalau bisa mengerjakan yang terbaik baru dia lakukan. Karena ada kecenderungan, atau mungkin ada kecenderungan pada sebagian orang, dia kalau ingin beramal mau yang afdol. Kalau tidak afdol, dia tidak mengerjakannya. Ini satu hal yang keliru. Tapi justru kita harus memperbanyak amal-amal dalam iman kita ini. Amal-amal soleh perbanyak. Karena kita tidak mengetahui dari amal-amal soleh yang kita kerjakan, mana yang diterima oleh Allah Ta'ala dan mana yang dengannya Allah mengampuni kita. Bukankah seorang wanita yang dia berzina dari kalangan Bani Israel, tapi dia seorang mukminah, ya, dia ketika haus, dia minum air dari sebuah sumur. Lalu kemudian dia melihat ada seekor anjing, yang anjing itu dalam keadaan haus. Maka dia kemudian mengambil air, ya, dengan sepatunya, lalu diberikan pada anjing yang haus itu, dan Allah mengampuni dosanya karena amal yang dilakukannya itu. Maka seorang jangan meremehkan satu amal kebaikan. Jangan menggampangkannya. Kerjakanlah amal itu. Walaupun mungkin dalam pandangannya itu kecil. Ya, tapi kita tidak mengetahui dari amal-amal kita mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
8: Faedah kajian.
9: Anak-anak kita itu mengungkapkan satu ungkapan yang mungkin tidak secara langsung diucapkan kepada kita. Yang tidak langsung ngomong ke bapak, ngomong ke ibu. Walaupun mungkin sebagian di antara kita memang tidak pernah mendengar anak kita mengatakan, ayah, ibu, antarkan aku ke surga. Ayah, ibu, selamatkan aku dari neraka. Memang itu tidak pernah terucap, tapi dalam hatinya terucap. Ungkapan ini seolah-olah anak-anak kita berkata begini, Pak. Ayah, ibu, sesungguhnya aku ini tidak cukup dikasih makan dan minum. Sesungguhnya aku ini tidak cukup dikasih tempat tinggal. Sesungguhnya aku ini tidak cukup dikasih kendaraan. Bahkan lebih dari itu, anak kita akan mengatakan, wahai ayah, wahai ibu, sesungguhnya aku ini bukan tujuan utamaku. Aku ini diberikan kemewahan. Sesungguhnya aku ini menjerit dalam hatiku, anak-anak kita bilang seperti itu. Jika bapakku kaya, jika ibuku kaya, maka sesungguhnya bukan yang aku tunggu, bukan yang aku harapkan, semata-mata memberikan sepatu mewah, baju mewah, rumah mewah, mobil mewah. Tetapi anak kita berkata, wahai ayahku, wahai ibuku, ajarkan aku mengenal Allah. Ajarkan aku untuk mengenal Rasulku. Ajarkan aku untuk mengenal halal haram. Ajarkan aku untuk mengenal perintah-perintah Allah. Ajarkan aku untuk mengenal larangan-larangan Allah. Itu sebuah ungkapan anak kita kepada kita sesungguhnya. Kenapa? Karena kita dihitob, Pak. Hitob itu diperintah. Kita itu disuruh. Semua orang tua, bapak dan ibu disuruh dengan surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, jagalah keluarga kamu dari api neraka. Para ulama tafsir setidaknya mengartikan jaga diri kamu dan diri keluarga kamu dari api neraka. Sederhananya mereka mengatakan alimuhum al-halal wal haram. Jadi mereka itu mengatakan ajari anak halal haram. Ajari anak manhiyat ma'murat wal manhiyat awamir wa nawahi. Ajari anak itu perintah dan larangan. Nah, ini sederhana. Sederhana sekali. Jadi ayah, ibu, antarkan aku ke surga. Di mana anak kita berharap bahwa kita itu punya perhatian, punya waktu. Untuk apa? Duduk dengan anak, agar anak kita itu diarahkan menuju jalan ke surga. Agar anak kita itu diberikan pengetahuan rambu-rambu, hal-hal yang bisa mengantarkan ke neraka. Dan anak kita itu menunggu. Di sisi lain, para ulama kita mengatakan, dan ini yang harus jadi catatan, Pak, pada poin yang kedua, dengan judul tadi, ayah, ibu, antarkan aku ke surga. Bagian yang keduanya ini, para ulama kita mengatakan begini, tarbiyatul aulad darurah hayatil atifal wa fadiratu syar'i. Sesuatu yang harus dipahami oleh kita sebagai orang tua, sebagai bapak terutama, kemudian setelah itu sebagai ibu, pendidikan anak, tarbiyatul aulad, pendidikan anak itu apa? Darurah al-hayat, daratul hayat. Jadi kebutuhan hidup anak. Jadi pendidikan itu kebutuhan hidup anak. Darurah. Plus yang kedua faridho syar'iyyah plus kewajiban syariat dalam Islam bagi setiap orang tua. Berarti kalau kita melihat ini, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya masjid, lembaga pendidikan, sekolah, mau sekolahnya dinamakan dengan sekolah resmi atau sekolah tidak resmi atau apa saja, itu adalah bagian kedua setelah kita, setelah bapak. Jadi yang pertama diperintahkan mendidik bukan lembaga pendidikan, bukan guru. Tapi yang pertama kita diperintah, yang pertama Allah memerintah adalah kepada kedua orang tua untuk mendidik anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Qulukum ra'in wa qulukum mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ila qouli sallam wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ahlihi. Fi baiti zawjiha. Wahiyya mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan seseorang adalah pemimpin dalam keluarganya. Dan dia akan dipinta pertanggungjawaban. Kita akan dipinta pertanggungjawaban mendidik anak. Sampai wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Ini dalam keluarga suaminya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Ini kewajiban.

kanati, makna yang khusus artinya orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan pertalian darah dengan Nabi. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dilarang memakan apa? Zakat. Dilarang makan sedekah. Dilarang makan zakat. Semua keluarga Nabi enggak boleh makan sedekah. Enggak boleh makan zakat. Tetapi Nabi dan keluarganya boleh makan apa? Hadiah. Itu dalilnya banyak itu. Tapi aneh orang di zaman sekarang ngaku keluarga Nabi malah paling doyan terhadap sedekah dan zakat. Itu aneh. Kemudian makna yang kedua adalah makna yang umum. Keluarga Nabi itu adalah setiap orang yang mengikuti ajaran Nabi. Ini penting. Jadi ini ada dalilnya. Yaitu firman Allah Ta'ala, an-naru, api itu, yu'raduna 'alaiha. Ya. Ditimpakan atasnya ghuduwan wa 'ashiyya, di waktu pagi dan sore hari tanpa pernah mengenal henti. Saat Allah Ta'ala mengisahkan apa namanya? Tentang azab kubur. Wa yauma taqumu sa'ah, dan kelak pada hari kiamat. Berarti api yang pertama itu tadi terjadinya sebelum kiamat, kan gitu. Paham, Mbak? Api ditimpakan kepada dia pagi dan sore hari. Dan kelak saat hari kiamat, berarti api tadi itu munculnya sebelum kiamat. Dan nanti saat hari kiamat tiba, adkhilu ala Fir'aun, masukkan keluarga Fir'aun asyadal adab, ke dalam azab yang pedih. Pertini ini, keluarga Fir'aun yang masuk ke dalam neraka azab yang pedih itu siapa? Apa istrinya? Istrinya apa bukan? Bukan, karena istrinya justru mendapatkan jaminan surga. Terus siapa dong? Keluarga Fir'aun yang dimasukkan ke dalam neraka. Siapa? Kata para ulama, atba'u millatihi, pengikut agamanya, pengikut ajarannya Fir'aun, meskipun tidak punya tali kekerabatan dengan Fir'aun, kalau mengikuti ajarannya Fir'aun, maka oleh Al-Quran mereka dianggap sebagai keluarganya Fir'aun. Jadi ada dua siksa. Satu, siksa sebelum kiamat, dan siksa setelah kiamat. Siksa sebelum kiamat itu kira-kira siksa apa ini? Kubur. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya saat menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, hadhil ayatu, ayat ini, aslun kabirun, merupakan pondasi yang kuat, yang kokoh, fistidlali ahli sunnati wal jamaah, yang digunakan sebagai dalil oleh ahli sunnah wal jamaah ala isbati azabil qabri, untuk menetapkan adanya azab kubur. Karena ada sebagian umat Islam yang tidak beriman terhadap azab kubur, ya, kaum ATM itu, mereka mengingkari apa? Eksistensi azab kubur. Apa tahu pikiran dewi? Nah, jadi saat dikatakan solawat semoga terlimpah curah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad di sini di antara artinya adalah seluruh pengikut ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibril di dalam kitab Syarah Usuli Sunnah mengatakan, alun nabiyyihum atba'u millatihi, man kana min ajamin wa min arabin, law lam yakunil allu ila bil qarabatihi, la sallal musalli ala taghi abi lahabin. Alun nabiyyi, keluarga nabi, hum atba'u millatihi, adalah para pengikut milahnya nabi, para pengikut ajarannya nabi. Man kana min ajamin wa min arabin, apakah dia orang ajam ataukah dia orang Arab, selama mengikuti ajaran Nabi, maka dia itu adalah keluarga Nabi.
Senang gak kita mendengar kabar gembira ini? Jadi kalau kita ingin dianggap keluarga oleh baginda Nabi, laksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lau lam yakunil al illa biqarabatih, seandainya kekeluargaan dengan Nabi itu tidak dihitung kecuali berdasarkan pertalian darah saja, la sallal musalli ala taghi Abi Lahabin. Maka setiap orang yang sholat mendoakan kebaikan bagi taghut, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab, kalau yang disebut keluarga Nabi itu yang punya hubungan darah saja dengan Nabi, maka berarti setiap hari kita sholat, kita mendoakan seorang taghut, yaitu Abu Lahab. Karena Abu Lahab memiliki hubungan darah dengan Nabi. Tapi Abu Lahab itu tidak disebut keluarga Nabi, karena tidak mengikuti ajaran Nabi. Sebagaimana Asiyah, istri Fir'aun, tidak disebut sebagai keluarga Fir'aun. Kenapa? Karena tidak mengikuti ajarannya Fir'aun. Istri Fir'aun lebih beriman kepada Allah. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan bagiku istana di sisimu di dalam surga. Jadi istrinya Fir'aun itu salah satu dari wanita-wanita yang dijamin masuk surga. Dia bukan keluarga Fir'aun. Paham ini? Makna keluarga Nabi. Jadi ada keluarga Nabi itu meskipun tidak mancung hidungnya, kulitnya sawo mateng misalnya. Ya ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Madura, ada yang Dayak. Tapi mereka keluarga Nabi. Kenapa? Karena mereka setia mengikuti, mempelajari, mengamalkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: فائدة كاجية.
1: Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mengira bahwasanya hari kiamat adalah hari tatkala Dajjal datang, matahari terbit dari barat, kemudian langit ditutupi dengan awan hitam, keluar kaum Ya'juj Ma'juj, kemudian terdapat binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Ternyata perakiraan tersebut keliru. Hari kiamat yang dimaksud, dahsyatnya hari kiamat bagi seorang muslim, tidak perlu nunggu Dajjal. Hari kiamat bagi seorang muslim tidak perlu menunggu matahari terbit dari barat. Tetapi lihat bagaimana hadis-hadis Rasul dan perkataan para ulama salaf mengartikan dan memaknai hari kiamat. Lihat mereka mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika orang-orang Arab dari Badui datang bertanya kepada beliau tentang hari kiamat, kapan hari kiamat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam nazara ila ahdathi insanin minhum, melihat kepada manusia yang paling muda umurnya di antara yang hadir yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian beliau berkata, "In ya'ish hadza hatta yudrikuhu al-haram qamat 'alaikum qiyamatukum atau sa'atukum." Jika yang paling muda ini hidup, kemudian setelah itu dia didatangi oleh kematiannya, dia mati, maka bangkitlah kiamat untuk kalian. Apa maksudnya kiamat? Karena masih banyak yang berdiri, bisa mendekat sedikit. Sini bisa. Merapat, biar yang berdiri bisa duduk. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In ya'ish hadza hatta yudrikuhu al-haram qamat 'alaikum sa'atukum." Jika orang yang paling muda ini hidup, kemudian dia hidup sampai datang kematian untuknya, maka saat itulah kiamat kalian dibangkitkan. Apa maksud hadis ini? Dijelaskan oleh sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika ada orang-orang di samping-samping beliau, murid-murid beliau bertanya-tanya tentang hari kiamat, maka beliau mengatakan, "Innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah." Kalian sering mengatakan kiamat, kiamat, kapan datangnya kiamat? Bahkan ada sebagian yang meramal, bahkan dalam tahap penceramah meramal bahwa umur kalender umat Islam tidak sampai kepada 1500. Ini enggak benar ini. Ini tukang ramal. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan kapan datangnya hari kiamat itu sudah mulai dari dahulu. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, "Innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah." Kalian benar-benar mengatakan kapan kiamat, kalian sering bercerita tentang kiamat. Maka beliau mengatakan, "Fa inna man mata qamat qiyamatuh." Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa 20 tahun depan, bisa 1 tahun depan, bisa 1 bulan depan, bisa 1 pekan depan, bisa 1 hari besok, bisa 1 jam dari sekarang, bisa 1 menit dari sekarang, bisa sekarang juga. Lihat penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Mughirah bin Syu'bah tadi. Beliau mengatakan, "Innaman maqamat qiyamah." Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Maka kemudian dijelaskan lagi dengan apik dan perkataan yang sangat indah oleh Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, Kenapa? Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya? Dzalik li'annal insana idza mata dakhala fil yaumil akhir. Manusia kalau sudah mati dia akan masuk ke dalam hari terakhir. Oleh sebab itulah disebutkan man mata qamat qiyamatu. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya? Ingat Pak, minimal Anda ketika keluar dari kajian ini dengan banyaknya kajian ayat dan hadis yang saya sebutkan, ingat satu pesan itu saja dari kajian ini. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya? Itu sudah lumayan untuk kehidupan beragama kita. Keluar dari kajian itu saja yang Anda ingat. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya? Pesan paling besar dari kajian ini. Beliau kemudian mengatakan, فَكُلُّ مَا يَكُنُوا بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ مِنَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ. Segala hal, fase kehidupan setelah kematian, maka itu termasuk dari hari akhir. Kemudian beliau mengatakan, إِذَا, kalau begitu, مَا أَقْرَبَ الْيَوْمُ الْأَخِرِ لَنَا, alangkah dekatnya hari kiamat untuk kita. لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ الْإِنسَانِ. Tidak ada jarak antara kita dengan manusia dengan hari kiamat, antara kita manusia dengan hari kiamat hanya sekedar kematiannya. Tsumma yadkhulu fil yaumil qiyamah laisa fihi illa al jazaa'a 'ala al 'amal. Kemudian dia akan masuk ke dalam hari kiamat, pada saat itu tidak ada lagi kata beramal, yang ada hanya ganjaran atas amal. Kalau amalnya baik diberi pahala, kalau amalnya buruk diberi dosa.

0: Satu hal yang harus kita sadari, sebagian besar kaum muslimin kita tidak menuduh.
1: Tapi itu nyata dan bukti.
0: Kita itu setiap hari umumnya punya HP.
1: Dan kita melihat HP ini tidak cukup setengah jam.
0: Pergi kita bawa, ya, bahkan juga ke WC juga kita bawa. Di mana-mana. Dan kita lihat, kita dengarkan, kita baca. Tidakkah kita membaca Al-Quran? Ini pertanyaan yang harus kita pahami. Karena nikmat lisan ini nikmat kalau kita gunakan untuk firman-Nya Allah.
2: Dalam hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, tidak ada perintah di atasnya, tidak ada tuntunan dari Nabi, maka amalannya tertolak.

Baik, pertanyaan ini pertanyaan yang bagus ya. Ini dibahas oleh para ulama tentang sholat witir yang 3 rakaat. Sholat witir yang 3 rakaat itu intinya adalah kita tidak dibolehkan menyamakan sholat witir yang 3 rakaat ini seperti sholat maghrib. Tidak boleh. Ya. Bagaimana cara supaya sholat witir yang 3 rakaat ini tidak sama dengan sholat maghrib? Ada 2 cara. Ini disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari. Cara yang pertama adalah mengerjakan 3 rakaat sekaligus dengan 1 salam dengan catatan ya tidak ada tasyahud yang pertama. Tasyahudnya, tahiyatnya hanya yang terakhir. Pada rakaat terakhir, 1 tahiyat. Maka tidak sama dengan sholat maghrib. Karena sholat maghrib ada 2 tahiyat. Ini cara pertama. Cara yang kedua, yaitu dengan mengerjakan 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian pada rakaat kedua duduk tasyahud, kemudian salam, lalu kemudian setelah salam berdiri lagi menambah 1 rakaat. Ini 2 cara untuk tidak menyamakan sholat witir yang 3 rakaat dengan sholat maghrib. Dengan 2 cara itu. Baik. Kalau ditanya mana lebih afdal Ustaz? Wallahu a'lam, kami katakan bahwa dalam hal ini semestinya kita ini bisa melakukan kedua-duanya. Dalam arti malam ini ya dengan cara yang pertama. Mungkin yang berikutnya lagi cara yang kedua. Supaya apa? Kita mengerjakan semua sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya. Jadi kita mengerjakan beberapa cara itu. Selama itu ada dasarnya, ada landasannya. Maka boleh kita bergantian. Kadang-kadang ini dan kadang-kadang itu. Ya. Sama dengan misalnya doa iftitah. Ada Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kathira, subhanallah biqudratan wa asila, dan seterusnya. Ada wajhatu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh. Ada Allah mabaid baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Nah, bacaan-bacaan ini yang banyak macamnya itu sebetulnya supaya kita ini betul-betul mengerjakan sunnah secara menyeluruh, ya sesekali baca ini, sesekali baca itu. Jangan hanya 1 tok. Ya. Tapi kita menghafal beberapa jenis beberapa macam doa iftitah. Kadang-kadang baca yang panjang, kadang-kadang baca yang singkat. Intinya supaya kita mengamalkan apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama hal dengan sholat witir tadi. Nah kalau ditanya mana lebih afdal Ustaz? Apakah yang 3 sekaligus atau yang 2 satu? Kalau dilihat dari macam dari banyaknya pekerjaan, ya. Kalau dilihat dari banyaknya pekerjaan, ya. Maka yang cara yang kedua, 2 rakaat salam kemudian tambah 1, itu lebih banyak pekerjaannya. Ada tasyahud 2 kali di situ. Tasyahud yang pada 2 rakaat pertama dan tasyahud pada 1 rakaat terakhir. Dan semakin banyak amalan, semakin banyak bacaan, tentu lebih utama, lebih banyak pahalanya. Ya. Jadi kalau ditanya tentang mana lebih afdal, wallahu a'lam, dilihat dari pekerjaan sholat itu sendiri, ya antara 2 satu dengan 3 sekaligus, lebih banyak pekerjaan 2 satu. Ya. Yang 2 rakaat plus 1 rakaat. Ini lebih banyak pekerjaannya. Ya, sehingga dari sisi itu lebih afdal. Tapi kalau seorang pun ingin yang 3 rakaat silakan. Ya, 3 rakaat sekaligus. Kalau Anda bertanya pada saya, ya alhamdulillah kita kadang-kadang mengerjakan yang ini, kadang-kadang mengerjakan yang itu. Ya ini kadang 2 satu, kadang 3 rakaat sekaligus. Supaya kita mengamalkan contoh-contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun duduknya, wallahu a'lam, ini juga masalah khilafiyah di antara ulama, ya. Tapi saya cenderung kepada duduk iftirash. Yang 3 rakaat duduknya iftirash. Tapi kalau seorang ingin duduk tawarruk, silahkan lakukan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi SAW itu kalau duduk yang ada salamnya, duduknya tawarruk. Ya. Kalau beliau duduk tasyahud, yang ada salamnya beliau duduk tawarruk. Maka ini masalah khilafiyah. Ya silakan ya lakukan mana yang mantap pada diri kita. Wallahu taala a'lam.

0: Pertanyaanipun, menawi kita mlebet masjid sak sampunipun berwudu, lajeng dipun syariataken ing dalam saben-saben wudu menika supados anglampahi salat kalih rakaat, keutamanipun sampun kita waos. Lajeng arekananipun mlebet masjid, kita dipun syariataken ugi anglampahi salat kalih rakaat. Sakderengipun kita lenggah kados hadis ingkang sampun kita mangertosi. Menjadi pertanyaan, kita kedah niat masing-masing nopo pareng ngamali siji niati loro, nopo cukup niat setunggal mawon amalane setunggal. Wallahu ta'ala a'lam, innamal a'malu binniyat. Sak temene sedaya amali awake dhewe menika nilainipun tergantung niat. Wa inna malikul imri'in manawa. Lan sak temene ganjaran sing bakal digayuh dening saben wasaben wong sing ngamal sesuai karo apa sing dheweke niatne. Kondisi mengkaten dipun anjuraken kanggini piyambake gabungaken niat. Gabungaken niat syukril wudu, gabungaken niat kalian niat tahiyatul masjid, ugi gabungaken niat kanthi niat qobliyah. Sebab sedoyo ibadah rong rekaat ingkang dipun syariataken menika saged kagayuh maksud lan tujuane kanthi dipun amalaken salah setunggali. Kita ulang malih, sebab sedaya amalan ingkang dipun syariataken menika siji salat rong rakaat bibaripun wudu, loro salat rong rakaat sadurunge lenggah, telu salat rong rakaat saderenge salat wajib, menika saged dipun ayahi kanthi setunggal amalan. Lan kanthi setunggal amalan siji berarti dheweke wis salat rong rakaat sak sampunipun wudu. Terpenuhi to maksudipun. Loro piyambake sampun salat rong rakaat sak derengipun lenggah, terpenuhi maksudipun.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ida'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
3: A'udzu

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهايا سنة.
2: عن أبي عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu, apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari.
1: Cahaya Sunnah.

0: لشديد. Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Quranul Karim, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدٌ. Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan, yakni nikmatku kepada kamu sekalian. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah simah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: عباد الرحمن صفة حمبا الله الله سبحانه وتعالى بفرمان حمبا الله عباد الرحمن mereka lah yang berjalan di atas permukaan bumi ini haunan dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salama, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, ibadur rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam, Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahanam tersebut adalah seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil. Akan tapi mereka melakukan penengah. Di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu. Jika seandainya mereka melewati laga pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penunjuk pandangan. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan letih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfah. Mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga. Dari apa yang mereka
2: pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Adz-dzikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Adz-dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alay.
3: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan di atas neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kejam dan bengis.
1: Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab berpuasa. Pertama, menjauhi ucapan dusta dan pengamalannya, serta menjauhkan diri pula dari hal-hal yang sia-sia dan rafath, yaitu berbicara kotor atau berhubungan badan. Juga tidak mencaci maki, tidak mengganggu orang lain, dan tidak membahayakan orang lain. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud, "Man lam yada' qawla zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak butuh kepada puasanya dari makan dan minum. Kedua, makan sahur walaupun hanya sedikit, bahkan hanya seteguk air saja. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, "Tasahharu fa inna fis-sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Ketiga, berbuka dengan kurma. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun fa illam yajid tamran fal ma'u tahurun." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian berbuka puasa, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma, karena pada kurma tersebut terdapat keberkahan. Apabila tidak mendapatkan kurma, maka hendaklah ia berbuka dengan menggunakan air, karena sesungguhnya air itu suci. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, menyegerakan buka puasa setelah ada kepastian bahwa matahari telah terbenam. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra." Umat manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kelima, berdoa ketika berbuka puasa dengan doa yang dicontohkan di dalam as-sunnah, sebagaimana yang biasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa, "Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Yang artinya, telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah ditetapkan, insyaallah. Keenam, menyibukkan diri untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim dan mempelajarinya semampunya, baik pada malam hari maupun pada siang hari. Ketujuh, memperbanyak infak dan sedekah untuk kerabat dekat, fuqara, dan orang-orang miskin, sebagaimana yang telah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam hal kebaikan, dan lebih tampak lagi sifat kedermawanan beliau pada bulan Ramadan. Beliau adalah orang yang lebih dermawan daripada angin yang berhembus kencang. Kedelapan, melaksanakan salat tarawih secara rutin setiap malam pada bulan Ramadan yang diberkahi, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesembilan, beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan di masjid manapun yang didirikan di dalamnya salat berjamaah 5 waktu berdasarkan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di setiap bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian setelah beliau wafat, para istrinya pun tetap melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
1: Cahaya Sunnah. Nabi Al-Sallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata beliau alaihi salatu wassalam, innal abda idza sabaqat lahu min Allahi manzilah lam yablughha bi amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba apabila Allah telah menentukan sebuah tempat baginya di surga kelak, akan tetapi amalnya tersebut tidak bisa mengantarnya mencapai tempat yang telah Allah tentukan tersebut, maka apa yang terjadi? Maka Allah akan mengujinya pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia bersabar atas ujian tersebut.
2: Cahaya Sunnah.

0: الوظيفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.
1: الله مها بسار، الله مها بسار، الله مها بسار. Maha suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami mohon perbuatan yang meridhokanmu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.
2: Ma yaquluhu idza istas'aba 'alayhi amr.

0: Doa orang yang mengalami kesulitan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya.
1: Ma yaquluhu 'inda al-qiyam min al-majlis. Subhan

0: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Doa penutup majlis. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
4: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
3: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatal iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Kamis 13 Agustus 2026 pukul 12:42 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Korban gempa Kolombia meninggal dunia capai 265 orang. Melansir Suara Surabaya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kolombia menyatakan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,4 meningkat menjadi 265 orang. Sementara 3.494 orang lainnya mengalami luka-luka. Gempa tersebut menyebabkan kerusakan di sejumlah wilayah, termasuk bangunan dan infrastruktur. Petugas gabungan masih melakukan evakuasi, pencarian, dan penanganan terhadap para korban terdampak. Proses penanganan terus dilakukan untuk memastikan korban yang membutuhkan pertolongan segera mendapatkan perawatan, sementara pemerintah dan petugas terus memantau kondisi di wilayah terdampak. Pemerintah Kolombia dan tim penyelamat masih melakukan upaya penanganan bencana, termasuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, serta memastikan keselamatan warga di lokasi yang mengalami kerusakan. Sidoarjo targetkan tak ada siswa putus sekolah karena ekonomi. Melansir Antara Jawa Timur, Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menargetkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah karena alasan ekonomi, khususnya di sekolah negeri, jenjang SD dan SMP. Subandi menyatakan hal tersebut usai mengukuhkan 254 kepala sekolah SD dan SMP negeri di wilayah Sidoarjo. Penguatan layanan pendidikan dinilai penting untuk memastikan seluruh anak tetap mendapatkan hak pendidikannya. Pemkab Sidoarjo akan mendorong sekolah agar lebih peka terhadap kondisi siswa, termasuk ketika terdapat kendala ekonomi yang dapat menyebabkan anak berhenti sekolah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap kolaborasi sekolah, orang tua, dan pemerintah dapat memastikan anak-anak tetap bersekolah, sehingga tidak ada lagi siswa yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan dan ada potensi hujan intensitas ringan. Pecinta Al-Iman, pernahkah kita merasa sudah lama belajar, tapi ilmu yang kita dapatkan belum benar-benar kita amalkan? Sebab ilmu bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita ketahui, tetapi seberapa banyak yang mampu mengubah diri kita menjadi lebih baik. Kadang kita tahu apa yang benar, tapi belum mampu istiqomah melakukannya. Karena itulah, belajar membutuhkan lingkungan, guru, dan teman-teman yang sama-sama ingin bertumbuh dalam kebaikan. Kursus Al-Iman hadir sebagai tempat untuk terus belajar, memahami ilmu, dan membangun kebiasaan baik secara bertahap. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari satu langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan pecinta Al-Iman, ada kabar baik untuk Anda. Saat ini Kursus Al-Iman juga telah membuka pendaftaran kelas bahasa Arab baru untuk Anda yang ingin mulai belajar bahasa Arab dari dasar. Informasi lengkap mengenai jadwal kelas dan pendaftarannya Anda dapat menghubungi kami di Instagram @kursus.aliman. Kursus Al-Iman, terus belajar, terus bertumbuh, dan terus memperbaiki diri. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman dan imun Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat Al-Quran.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya.
1: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung baku inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.

0: Sudah infak liman bulan ini?
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semuanya untuk bisa kembali hadir dan mendengarkan kajian siang di kesempatan hari yang baik ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan juga di akhirat, yang semoga dengannya pula Allah membersihkan hati kita, mengangkat derajat kita dan menggolongkannya ke dalam golongan ahli ilmi yang dimasukkan ke dalam surganya kelak. Kedua kalinya salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita dan junjungan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa budiman dan pendengar setia radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimah kewajiban istiqamah di atas Islam yang murni. Bab ini sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang lalu, dibawakan 14 dalil dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjelaskan wajibnya seorang muslim muslimah untuk istiqamah di atas sunnah Nabi, di atas Islam yang murni, dan menjauhkan diri dari berbagai macam perkara baru dalam agama. Di pertemuan sebelumnya kita terhenti pada dalil yang keempat, dan insyaallah taala pada kesempatan siang ini kita akan masuk dalil yang kelima sampai dalil yang kesembilan biiznillahi taala. Disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, pada dalil yang kelima ini sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa radahu faqala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, yang mana hadis ini marfu' kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, artinya sanadnya berujung kepada baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sebagai sosok rasul yang menyampaikan riwayat ini. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam kondisi asing, dan Islam itu akan kembali nanti di akhir zaman dengan kondisi asing sebagaimana ketika Islam itu datang awal kali. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing di tengah-tengah komunitas manusia yang jauh dari hidayah. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Islam ma'asyiral muslimin pertama kali datang dibawa oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam adalah agama yang dianggap asing di tengah-tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Bagaimana tidak, Islam mengajarkan tauhid sedangkan masyarakat Arab budaya mereka adalah kesyirikan. Islam mengajarkan kejujuran, mengajarkan keadilan. Akan tapi budaya masyarakat Arab ketika itu penuh dengan berbagai macam kezaliman, penuh dengan berbagai macam kemaksiatan. Riba ketika itu adalah budaya. Kezaliman, pembunuhan, peperangan adalah budaya. Ketika Islam datang dengan ajaran-ajaran yang benar dari Allah SWT,

0: Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menjadi sesuatu yang asing di kalangan bangsa Arab ketika itu. Makanya Nabi kita yang mulia Ali Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendakwahkan Islam ini penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, penuh dengan penderitaan dan juga penyiksaan. Dan masyhur bagi kita bagaimana sejarah tersebut mencatat dalam kitab-kitab tarikh para ulama kita. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan Islam itu akan kembali asing lagi. Ya, dan ini menunjukkan bagaimana di akhir zaman Islam itu tak ubahnya seperti benda asing, sesuatu yang asing. Ya, bukan lagi sesuatu yang biasa mereka fahami, bukan berarti sesuatu yang menjadi pedoman hidup bagi mereka. Dan di zaman kita tentu hal ini sudah kita rasakan. Bagaimana ketika seorang muslim, seorang muslimah berusaha untuk istiqamah di atas ajaran Islam yang murni, namun di tengah komunitas manusia yang jauh dari sunnah, yang jauh dari ajaran Islam yang benar, merasa hal ini adalah sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing, bahkan tidak sedikit dinamai dengan ajaran baru, mazhab baru, dan lain sebagainya. Ketika di zaman kita, kita menjumpai hal seperti ini, terlebih nanti di akhir zaman mendekati hari kiamat, Islam sudah tidak ada lagi yang tersisa kecuali status, ya, kecuali salat, ya, yang lainnya berubah. Kama bada, sebagaimana Islam itu awal kali datang. Dan ini merupakan sunnatullah Subhanahu wa Ta'ala, sunnatullah kauniyah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya yang amat sangat luas menyampaikan kepada Nabi kita yang mulia alaihissalam bagaimana kondisi Islam dari awal kali turun dan nanti ketika kembali. Awal kali datang dalam kondisi asing sehingga ditolak, ditentang, dan perjuangan dakwanya pun juga membutuhkan pengorbanan. Dan di dalam menjalankan syariat Islam dan ajaran-ajaran Islam, menegakkan sunnah pun juga butuh perjuangan dan pengorbanan. Sampai di akhir-akhir waktu dari dunia ini, Islam itu akan dianggap asing, dianggap hal yang aneh, di luar dari batas budaya masyarakat setempat di seluruh penjuru dunia. Ya, karena ya, manusia jauh dari agama, karena manusia tidak lagi belajar agama, karena manusia banyak mengadopsi selain dari Islam, sehingga Islam tidak lagi dipelajari, tidak lagi difahami maupun diamalkan, sehingga Islam itu menjadi sesuatu yang asing lagi, yang awalnya mereka sudah mengetahui namun turun-temurun dari generasi ke generasi Islam itu semakin dijauhi, ya, dan ditinggalkan. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah, maka beruntunglah, maka berjayalah bagi orang-orang yang dianggap asing lantaran menegakkan sunnah Nabi dan istiqamah di atas Islam yang murni. Subhanallah. Hadis di atas ma'asyiral muslimin menjadi kabar gembira bagi kita semuanya yang beristiqamah di atas ajaran Islam yang murni, menjadi penyemangat bagi kita ketika kita senantiasa istiqamah di atas sunnah Nabi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebahagiaan, menjanjikan kemenangan, menjanjikan, ya, surganya melalui lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bagi hamba-hamba yang istiqamah berdiri di atas ajaran Islam yang murni, di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini ma'asyiral muslimin wal muslimat dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Sulaiman bin Ali al-Tamimi rahimahullahu ta'ala, untuk menunjukkan kepada kita bahwasannya tidaklah seorang itu akan mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan istiqamah di atas sunnah. Istiqamah di atas sunnah. Yang kedua, keistiqamahan itu tidak akan mungkin bisa tercapai sampai dia betul-betul memurnikan Islam sebagaimana Islam itu datang dalam kondisi asing, ya, dari mulai awal sampai akhirnya. Sehingga mengisyaratkan hadis ini larangan untuk menjauhi dari berbagai macam ajaran yang bukan dari Islam, menjauhi berbagai macam perkara baru yang bukan merupakan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, karena tidaklah seorang dikatakan mendapatkan kebahagiaan sampai dia betul-betul berada di atas kebenaran. Dan tidak ada satu kebenaran, ya, melainkan di atas Islam yang murni dan di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sehingga di sini kita bisa menggarisbawahi bahwasannya agama Islam ini mewanti-wanti kita, ya, untuk tidak mendekati perkara baru dalam agama, apalagi membuat perkara baru dalam agama. Karena Islam sudah sempurna dan ajaran Islam sudah disampaikan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dicontohkan, dijelaskan, tidak tersisa sedikit pun. Kewajiban kita adalah mengikuti, mengamalkan, bukan mendekorasi maupun memverifikasi apakah itu benar ataukah tidak. Ya. Oleh karenanya, kewajiban bagi kita seorang muslim adalah mengikuti apa yang sudah ada dan mengamalkannya, bukan membuat dan mengada-ngada. Kemudian dalil yang keenam yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala, beliau mengatakan wallahu anhu aidan, dan dari sahabat Abu Hurairah, dan riwayat ini pun juga dikeluarkan oleh al-Imam Muslim, ya, wallahu anhu aidan, dan bagi Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah pula, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya, sesungguhnya Allah itu la yanzuru ila ajsamikum, tidaklah melihat kepada fisik-fisik kalian. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menilai seorang hamba, apakah hamba ini hamba yang saleh, hamba yang bertakwa, hamba yang baik, hamba yang layak mendapatkan derajat di sisi Allah ataukah tidak, bukan dinilai dari sisi fisik. Ya, Allah tidak melihat fisik seorang hamba. Bagi mereka yang tampan mendapatkan derajat di sisi Allah lebih daripada mereka yang jelek, tidak. Bagi mereka yang berkulit putih mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada mereka yang berkulit hitam, pun juga tidak. Bagi mereka bangsa Arab memiliki derajat lebih di sisi Allah dibandingkan dengan yang lain, tidak. Allah tidak memandang fisik sama sekali. Allah di dalam menilai seorang hamba tidak menitik beratkan pada fisik mereka. Wala ila amwalikum, dan Allah pun juga tidak melihat kepada harta-harta kalian. Orang yang kaya berarti dia mulia di sisi Allah? Tidak. Dengan orang yang miskin adalah orang yang hina dina di sisi Allah? Tidak juga. Itu bukan parameter. Ya. Allah tidak menilai seorang hamba dari kekayaannya. Tidak dari fisiknya, tidak pula dari kekayaannya, dan juga tidak melihat pada sisi-sisi yang lain, yang itu semuanya bersifat duniawi. Apakah fisik, rupa, ya, postur tubuh, harta, pangkat, jabatan, dan semuanya. Allah tidak melihat itu semuanya di dalam menilai seorang hamba saleh tidaknya, takwa tidaknya. Akan tapi, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu melihat hambanya, menilai hambanya melalui hati mereka dan amal-amal mereka. Ya, hati dan amal mereka ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bilal, ya, sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang tentu kita semua tahu bukan dari bangsa Arab, yang dulunya budak, kulitnya hitam legam, ya, itu jauh lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan Abu Lahab maupun Abu Jahal. Karena apa? Hatinya beriman. Karena apa? Amal-amal solehnya yang terus ia lakukan sesuai dengan perintah Allah dan Nabi-Nya, sesuai dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah, sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Inilah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan dalam ayat Taba, in akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Takwa yang menjadi parameternya, dan takwa itu akan kembali kepada hati dan amal. Bagaimana seorang hamba itu bisa membersihkan hatinya, bisa menjaga hatinya, bisa menjadikan hati itu adalah hati yang salim, qalbun salim, ya, hati yang selamat dari kesyirikan, selamat dari kemunafikan, selamat dari kekufuran, selamat pula dari kebid'ahan, selamat dari berbagai macam penyakitnya. Wa a'malikum, dan amal-amal kalian, amal perbuatan kalian sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Bukan amal-amal yang dibuat-buat, bukan amal yang dianggap baik namun tidak ada landasannya, bukan amal yang dihusnudhani itu terbaik sedangkan kenyataannya tidak ada landasan maupun dasar dalam agama. Nah, hadis yang mulia di atas ma'asyiral muslimin dibawakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan kepada kita bagaimana seorang hamba itu bisa mendapatkan, ya, hati dan amal yang baik, tidak lain dan tidak bukan dengan dia berdiri di atas Islam yang murni. Karena Islam yang murnilah yang bisa membersihkan hati seorang hamba. Islam yang murnilah yang mengajarkan amal-amal saleh sesuai tuntunan Nabi. Sedangkan, ya, selain dari itu semuanya, dari perkara-perkara baru dalam agama, tidak akan menjadikan hati itu bersih, tidak akan menjadikan amal yang mereka lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terjatuhnya seorang dengan hati dan amalnya dalam perbuatan bid'ah dalam agama merupakan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kita memperhatikan hati ini, memperhatikan amal-amal kita ini, tidak ada satu jalan melainkan kita mengikuti jalan yang benar, yaitu Islam yang murni, yaitu sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, yang membawa kepada kebersihan hati, kesucian hati, dan membawa kepada amalan-amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketujuh dibawakan oleh beliau sebuah riwayat dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dikatakan walahuma an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan bagi dua imam, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum ala al-hawdi wala yurfa'anna ilayya rijalun min ummati hatta idza ahwaytu liunawilahum ukhtuli juduni fa'aqul ay rab ashabi fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum 'ala al-hawd, aku menunggu kalian di telaga. Al-hawd yang dimaksudkan telaga Nabi di sini sebagaimana yang ma'ruf adalah telaga Kautsar yang nanti Rasulullah menunggu umatnya sallallahu alaihi wasallam ketika mereka umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah satu tempat dikumpulkannya seluruh umat manusia dari awal sampai akhir. Padang mahsyar adalah tempat di mana Allah mendekatkan matahari dengan begitu dekatnya. Padang mahsyar adalah tempat pertama yang diinjakkan kaki oleh semua umat manusia setelah mereka bangkit dari alam kuburnya. Padang mahsyar adalah tempat yang mana manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang amat sangat panjang melebihi waktu mereka di dunia. Padang mahsyar adalah tempat yang akan menampakkan keaslian seorang hamba ketika di dunia dahulu. Padang mahsyar adalah tempat yang tidak diperkenankan bagi siapapun, ya, untuk mengenakan apa yang dulu pernah mereka kenakan di dunia, karena apa yang mereka dapatkan di dunia tidak dibawa sampai meninggal dunia. Mereka tidak berpakaian, mereka telanjang, mereka tidak dikhitan. Allah wujudkan mereka seperti kondisi mereka lahir. Nah, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya di sebuah telaga. Telaga yang besar yang airnya putih seputih melebihi putihnya susu. Yang airnya manis melebihi manisnya madu. Jumlah gelas tempat minum sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti menunggu umatnya di telaga ini. Mereka semua kehausan tanpa terkecuali dari semua umat manusia. Dan tidak ada yang bisa meminum kecuali umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang Allah berikan keutamaan tersendiri pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Allah berikan telaga dan Allah perkenankan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminum air dari telaganya. Seteguk air yang diminum dari telaga itu, manusia tidak akan pernah kembali haus dari dahaganya. Ya, Nah, Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan, ana faratukum ala al-haud. Aku menanti kalian, aku mendahului kalian dan menunggu kalian di telaga itu. Wala yurfa'anna ilayya rijalun min ummati. Dan sungguh benar-benar, ya, akan ditampakkan kepadaku, diangkat kepadaku orang-orang laki dari umatku ini, hatta idza ahwaitu li unawilahum ukhtuli juduni, sampai-sampai tatkala aku hendak menggapainya, itu adalah umatku, agar aku bisa mendekatkan kepada telagaku, agar mereka bisa meminum dari air telaga ini, maka mereka, orang-orang ini, ya, dihalau. Orang-orang ini diangkat kembali, dijauhkan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nabi pun mengatakan, "Ai Rabbi, wahai Rabbku, ashabi, itu adalah sahabat-sahabatku, itu adalah umatku." Bagaimana Nabi bisa mengetahui itu adalah umatnya? Jawabnya adalah karena setiap muslim akan memiliki tanda pada hari kiamat nanti. Muslim dari umatnya Rasulullah ini akan memiliki tanda tersendiri, ya, yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Dalam hadis yang lain, hurran muhajjalin, ada tanda, ya, cahaya pada setiap anggota wudhu, ya, pada setiap orang anggota wudhu, ya. Seperti yang kita ketahui, nanti Allah Subhanahu wa taala jadikan tanda pada hari kiamat yang menandakan bahwasannya ini adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mengetahui kalau itu adalah umatnya dengan tanda-tanda dari anggota wudhu dahulu. Kemudian dikatakan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka buat-buat sepeninggalmu. Sebagian umat Rasulullah dihalau, dihalangi, dicegah, ditarik kembali dari mendekati Rasulullah dan meminum dari air telaganya. Rasulullah mengetahui itu adalah umatnya. Kenapa dihalangi? Kenapa ditarik kembali? Dikatakan, kamu tidak tahu, wahai Muhammad, apa yang mereka perbuat sepeninggalmu ketika di dunia. Artinya, mereka mengada-ngada, mereka membuat-buat ajaran baru, tuntunan baru yang tidak sesuai dengan tuntunanmu. Membuat ajaran baru yang tidak sesuai dengan ajaranmu. Dan seterusnya. Nah, hadis ini dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala untuk menunjukkan kepada kita bagaimana balasan mereka, orang-orang yang berbuat perkara baru dalam agama nanti di akhirat. Selain mendapatkan dosa, mereka diharamkan untuk mendapatkan telaga Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, padahal telaga ini Allah khususkan untuk umat beliau semuanya tanpa terkecuali. Hanya saja umatnya sendirilah yang memperberat diri mereka. Mereka menghalalkan berbagai macam cara untuk membuat dan menambah aturan baru dalam agama, ajaran baru dalam agama, ritual baru dalam agama, sehingga hasilnya mereka diharamkan oleh Allah Azza wa Jal dari meminum air telaga Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wahadal hadith yadullu ala bayani su'i aqibatil ihdath wal mali an dinil Islam. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita buruknya perbuatan, ya, akibat dari mereka mengada-ngada membuat ajaran-ajaran baru dan menyimpang dari agama Islam. أنه يقول بصاحبه إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمانه من الورود على حوضه. Dan ini juga menunjukkan bagaimana, ya, berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mereka yang membuat ajaran baru dari Islam ini yang bukan berasal dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan haramnya mendatangi telaga tersebut. Ya, mereka itu adalah rijalun min ummati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu sebenarnya pun juga bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka dihalangi. Kenapa dihalangi? Sebabnya karena mereka mengada-ngada, membuat-buat ajaran baru di atas namakan Islam, membuat-buat tatanan baru dalam Islam, dan berbagai macam hal-hal yang lain. Makanya mereka ahli bid'ah, orang yang membuat tata aturan baru dalam agama, adalah mereka orang-orang yang mengganti dan mengada-ngada dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Adapun dalil yang ke-8 dibawakan pula dari riwayat al-Imam Muslim dan juga al-Imam Bukhari muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warda. Walahu ma'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan bagi keduanya dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana, aku suka manakala kita semuanya itu bisa melihat saudara-saudara kita. Rasulullah berkata di tengah-tengah para sahabatnya yang beliau berharap betapa indahnya ketika Rasulullah itu bisa menjumpai saudara-saudaranya. Ya, ikhwanana, saudara-saudaranya. Para sahabat ketika itu yang berada di sekitar Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam menimpali, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini yang ada di sini semuanya itu adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, qala antum ashabi, kalian semua itu adalah sahabat-sahabatku. Ya, wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd, sedangkan saudara-saudara kita semua yang saya maksud itu, kata Nabi, adalah orang-orang lam ya'tu ba'd, yang belum datang sama sekali. Ya, maksudnya siapa di sini? Ikhwanana, saudara-saudara kita yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah umat Islam yang nanti akan datang. Sepeninggal Rasulullah, sepeninggal para sahabat. Yang mana mereka umat ini tidak menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menjumpai para sahabat. Mereka hanya mengetahui dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi, ya. Lantas mereka beriman dan mereka mengikuti tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau begitu senangnya, sukanya kalau seandainya beliau bisa melihat saudara-saudaranya. Qalu, para sahabat bertanya kembali, fa kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatik? Bagaimana engkau bisa tahu kepada orang yang belum datang sama sekali dari umatmu ini, wahai Nabi? Faqal, Nabi pun mengatakan, ara'aitum law anna rajulan lahu khaylun ghurrun muhajjalatun baina dhahrani khayl duhmin buhmin ala ya'rifu khaylah? Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tidakkah kalian lihat seseorang yang memiliki seekor kuda yang memiliki warna belang putih, ya, yang ada pada punggungnya. Bukankah pemilik kuda itu akan tahu kalau itu adalah kudanya dia? Ya, artinya begini, kuda ada yang warna hitam, ada yang warna putih, begitu ya. Nah, mayoritas warna, ya, itu mengelilingi tubuh kuda. Ghurun muhajjalah, ya, itu adalah satu warna yang berbeda dari dominasi warna bawaan kuda itu. Kalau kudanya coklat, belangnya putih misalnya. Kalau warnanya hitam, belangnya putih misalnya. Maka itu ghurun muhajjalah. Nah, orang yang punya kuda yang seperti ini, ya, yang kudanya memiliki warna belang, ya, yang membedakan dengan warna tubuh yang lainnya, bukankah pemilik kuda itu akan mengenalnya kalau itu adalah kuda dia? Maka jawab para sahabat, iya, tentu. Qalu bala. Ya. Qala, kata Nabi, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min al-wudu. Mereka itu, saudara-saudara kita itu, kata Nabi, ya, dengan lafaz ikhwanana tadi itu, adalah orang-orang yang akan datang dengan ghurran muhajjalina min al-wudu, dengan tanda belang lantaran dari bekas wudu. Maknanya, ya, anggota wudu dari muka, kedua telapak tangan, kemudian kaki, ya, ini semuanya nanti Allah Subhanahu wa taala jadikan bercahaya. Sehingga hal itu membedakan antara umat Rasulullah dengan umat yang lainnya dengan sebab wudu ini. Wa ana faratuhum 'ala al-haud, dan aku akan menunggu mereka itu di telaga. Ala layudhadanna rijalun yawmal qiyamah an hawdi. Ketahuilah, sungguh benar nanti akan dijauhkan beberapa orang, banyak orang, pada hari kiamat dari telagaku ini. Kama yudhadul ba'irul dal, sebagaimana menjauhnya unta yang hilang, ya, hilang entah kemana, jauh, ya. Unadihim, nanti aku akan memanggil mereka, ala halumma, hai ayak kemari. Fayuqal, lantas dikatakan kepadaku, innahum qad baddalu ba'dak. Mereka itu adalah orang-orang yang telah mengganti Islam sepeninggalmu. Apa kata Nabi? Fa'akul, suhqan, suhqan, celaka, celaka. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan doa seperti ini, celaka orang yang mengganti agama, celaka orang yang membuat-buat agama, celaka orang yang mengada-ngada tata aturan dalam agama Islam yang sudah sempurna. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sangat murka manakala agamanya diganti, agamanya dirubah, agamanya ditambahi dengan berbagai macam ajaran yang baru yang dibuat oleh umatnya sendiri. Makanya sebagai hukuman mereka dijauhkan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dijauhkan pula dari telaga Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Diusir, dihalau, ya, dihalangi. Padahal masing-masing umat manusia itu akan kembali kepada pemimpin mereka, yaitu dari para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya akan kembali, ya, akan menuju kepada pemimpin kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sangat miris dan hina dina bagi mereka yang nanti diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari mendekati Rasulullah, dari mendekati telaga Rasulullah, dari mendekati golongan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, hadis yang ke-8 tadi menunjukkan dua hal. Yang pertama, keutamaan istiqamah di atas Islam, dan juga keberhakan, ya, berhaknya seorang itu mendapatkan ukhuwah Rasulullah, persaudaraan dari Rasulullah di atas agama, lantaran mengikuti jalan dan sunnah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya kita dituntut untuk istiqamah di dalam menegakkan Islam. Dituntut istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya persaudaraan dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam itu terikat dengan kita berjalan di atas jalannya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita mengambil jalan yang lain, maka terputuslah itu ukhuwah. Sehingga dia bukan saudaranya Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Karena yang dimaksud dalam hadis di atas, ikhwanuna, saudara-saudara Nabi itu, ya, adalah mereka yang mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mengubahnya, tidak menambahinya, tidak membuat hal-hal yang baru dalam agama. Yang kedua, ya, hadis di atas menunjukkan buruknya akhir dari membuat perkara bid'ah dalam agama. Apa itu? Mereka diharamkan, dihalangi dari mendekatnya kepada telaga Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dihalangi. Ya, sebagaimana pula mereka pun juga mendapatkan, ya, doanya Nabi, suhkan suhkan, celaka celaka bagi mereka yang mengganti agama Islam ini, bagi mereka yang mengada-ngada hal yang baru dalam Islam ini. Dan ucapan Nabi suhkan suhkan tadi itu menunjukkan bagaimana Nabi berlepas diri dari umatnya yang merubah-rubah agama Islam yang sudah beliau ajarkan. Kemudian dalil yang ke-9, walil Bukhari, dan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Nabi mengatakan, bainama ana qa'imun idza zumratun hatta idza araftuhum wa arafuni, ketika aku berdiri maka tiba-tiba ada segerombolan besar dari umat ini, aku mengenal mereka, mereka adalah umatku dan mereka pun juga mengenal aku selaku nabi dan rasulnya. Kharaja rajulun baini wa bainahum faqala halumma, keluarlah seseorang antaraku di antara mereka, kemudian dia mengatakan kemarilah. Fakultu ila aina, aku pun mengatakan kemana. Qala ila nari wallah, kemudian dia menjawab ke neraka demi Allah. Qultu ma sya'nuhum, aku bertanya lu kenapa mereka ini. Qala innahum irtaddu ba'dak ala adbarihim alqahqara, ya, sesungguhnya mereka ini murtad, ya, keluar dari agama Islam sepeninggalmu, ya, jauh dari Islam. Tsumma idza zumratun, kemudian tiba-tiba ada lagi sekerombolan orang. Fa dzakara mithlahu, lantas disebutkan semisalnya, dan qala, Nabi mengatakan, fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am, maka aku tidak melihat mereka yang betul-betul bisa lolos kecuali sebagian kecil dari mereka itu. Nah, hadis ini menguatkan hadis sebelumnya, ma'asyiral muslimin dan muslimat, bagaimana orang-orang yang mereka membuat ajaran baru dalam agama, menambahi sesuatu yang tidak ada landasan dan tuntunannya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, akan diarahkan ke dalam nerakanya Allah walayadhu billah. Dan di akhir hadis, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, menjelaskan bagaimana misalnya orang, tidak sedikit dari mereka yang mengikuti jalan tersebut, hanya sebagian kecil saja yang mereka selamat dari itu semuanya. Ya. Dan hal ini merupakan satu bentuk yang menjadikan kita harus waspada dan hati-hati di dalam kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya sedikit dari umat Rasulullah di akhir zaman ini yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi, di atas Islam yang murni, sehingga sampai-sampai mereka menjadi asing di tengah komunitas masyarakat Muslim itu sendiri. Ya, kebanyakan mereka ini adalah orang-orang yang jauh dari pengetahuan terhadap agama Islam yang benar. Ya, sehingga menganggap yang sedikit ini adalah sesuatu yang asing walaupun itu benar. Makanya kata Nabi, "Fala arahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am." Aku tidak melihat mereka yang bisa lolos dari itu semuanya yang diarak menuju nerakanya Allah wali'adzubillah kecuali sedikit dari mereka. Ya, hamalin na'am, ya, itulah sesuatu yang receh dan remeh dari unta itu. Artinya, ya, sesuatu yang tidak dipedulikan sama sekali dari kebanyakan orang. Maksudnya adalah konotasi dari sedikit dan super sedikitnya orang yang lulus dan selamat dari diarahnya ke dalam neraka lantaran perbuatan mereka mengada-ada dalam agama Islam yang sudah sempurna. Nah, jadi hadis-hadis di atas ma'asyiral muslimin menjadikan kita semuanya harus selalu berhati-hati dan waspada di dalam kita menegakkan agama Islam dalam hidup kita, di dalam kita memahami dan mempelajari Islam. Hendaknya kita benar-benar belajar kepada orang yang istiqamah di atas Islam yang murni, istiqamah di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kita mengambil ilmu dari selainnya. Jika tidak, kita akan jauh dan semakin jauh dari Islam yang benar, bahkan kita akan terperosok pada perbuatan-perbuatan baru dalam agama, terlebih tidak sedikit mereka orang-orang yang menginginkan dunia atas nama agama. Wal'iyadhu billah. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung naga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.

itu adalah orang yang mengintrospeksi dirinya, ya, muhasabah tentang diri kita, ya. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang cerdas itu adalah orang yang beramal, melakukan usaha, melakukan amal untuk tujuan akhiratnya, sehingga usaha apapun, pekerjaan apapun di dunia, ya, kita niatkan untuk kesuksesan akhirat kita, terlebih terkait tentang ibadah, terkait tentang amal, ya. Ini orang al-kayyis, katanya Nabi SAW, orang yang cerdas. Wal-ajizu, ya, orang yang lemah. Ya, orang yang lemah itu siapa? Orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawa. Orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, karena dunia itu enggak akan bisa selesai, enggak akan kenyang. Ya, enggak akan selesai dunia itu. Ya, dapat kekuasaan, pengen harta, dapat harta, pengen kekuasaan, dapat ini, dapat itu, terus enggak selesai. Ya, Sulaiman tadi itu sudah mendapatkan segalanya. Ya, tapi hanya apa? Ya, itu tadi, dunia itu enggak ada yang sempurna. Kalau enggak diuji dengan harta, diuji dengan anak, diuji dengan suami, ya, diuji dengan relasi, diuji dengan apapun. Ya, inilah dunia. Maka orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa yatamanna 'ala Allah al-amani. Ia hanya berangan-angan. Ya, hari akan terus berganti. Ya. Pekan akan terus berlalu, tahun akan terus bergulir, ya, tinggal kita. Apakah kita akan mencatat catatan atau torehan yang bagus dalam lembar amalan kita? Ya. Apakah kita akan meninggalkan kebaikan atau hanya meninggalkan angan-angan saja? Ya. Yang akan dikenang, ya, kehidupan kita itu akan terus, ya, setelah kematian itu adalah amal kita. Maka apakah kita melakukan amal kebaikan atau hanya berangan-angan saja? Pilihannya ada pada diri kita. Dalam Sahih Muslim, ya, di riwayat Bukhari juga ada, An Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, bahwa ata rajulan, seorang laki-laki, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, ia mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi uftiliat nafsuha, bahwasanya ibuku telah meninggal, walam tusi, dan ibuku ini enggak sempat untuk memberikan wasiat. Ya, ibunya meninggal, ya, anggap meninggal dadaan, ya, meninggal enggak sempat memberi wasiat. Wa adufa adunnuha in takallamat tasaddaqat, katanya sang anak, ya, dalam riwayat, ya, ata rajulan, di riwayat yang lain ata imraatan, ya, jadi di riwayat yang lain itu seorang laki-laki yang mendatangi Nabi, selanjutnya mengatakan, menceritakan tentang ibunya, ada riwayat yang ada riwayat bahwasanya ini adalah perempuan, ya. Setelah dia mengatakan, ya, ibuku telah meninggal, ya, dan lam tusi, belum sempat berwasiat, fa'adunnuha intakallamat tasaddaqat, dan aku mengira, aku menganggap, anggapanku bahwasanya jika ibuku itu saat sakit menjelang ajalnya ia masih mampu berbicara, ya, ia tahu akan meninggal dan ia bisa berbicara, maka ia akan bersedekah. Afalaha ajrun intasaddaqtu anha, apakah ibuku yang sudah meninggal tadi akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Di riwayat yang lain, ya, Nabi mengatakan tasaddaqi anha. Ya, bersedekahlah untuk ibumu. Yang ingin saya sampaikan terkait tentang tema kita hari ini, ya, keberhasilan itu, ya, harta, kesuksesan yang turun-menurun itu adalah tatkala kita mati, kita masih dikenang. Tatkala kita masih bisa mendapatkan. Kalau dunia kita mati sudah dibagi sama anak-anak kita, ya, kita nggak akan mendapatkan kiriman, itu nggak mungkin dari harta dunia, nggak mungkin kita dapat kiriman. Tapi kalau kita didik anak-anak kita menjadi pengusaha akhirat, maka ia akan ingat. Lihat laki-laki ini, ya, laki-laki tadi itu yang diingat tentang ibunya apa? Kebiasaan baiknya. Ia yakin bahwasanya intakallamat tasaddaqat, ya, jika ibuku mampu

mampu bicara. Ya, jika ibuku itu sempat ngomong sebelum matinya, ia akan bersedekah ya Rasulullah. Maka tanamkan kepada anak kita. Ya, tanamkan pendidikan, jadikan pengusaha kecil membersamai mereka sejak kecil terkait tentang tijarah lan tabur. Perdagangan yang enggak akan rugi, apa perdagangan akhirat. Sehingga nanti anak kita akan apa? Akan ingat kepada kita. Anak kita akan apa? Akan mensedekahkan, akan mendoakan. Atau dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda terkait 4 hal ya, atau 7 hal yang amalannya tajri alaihim ajruhum. Ya, ba'dal maut. Pahalanya senantiasa mengalir kepada mereka yang mengamalkan meskipun sudah mati. Di antaranya adalah taraka waladan salih yad'ulah, meninggalkan anak soleh yang memohonkan ampunan untuk dirinya. Bukan meninggalkan usaha, bukan meninggalkan ide bisnis kreatif, bukan meninggalkan hal-hal yang lain terkait dunia, namun menjadikan dunia untuk mereka mendidik anak-anaknya, menjadikan dunia untuk kehidupan setelah akhirat. Taroka waladan, jadi meninggalkan anak yang soleh, sehingga ia akan memohonkan ampun untuknya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa carilah dengan atau carilah dengan menggunakan atakallah dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Apa yang dicari? Ad-darul akhirah, yaitu negeri akhirat. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, memberikan hal-hal yang telah Allah berikan kepada setiap hamba. Atakallah. Ini adalah modal. Modal bagi kita seorang muslim mukmin untuk mencari balasan, untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan akan apa? Ad-dar al-akhirah, yaitu balasan pahala yang bisa kita nikmati, yang bisa kita gapai, yaitu negeri akhirat. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Dan hendaknya kita enggak lupa terkait tentang dunia. Perhatikan. "Wala tansa nasibaka minad dunya." Kita enggak boleh lupa terhadap dunia. Sehingga kalimat di sini ketika dihubungkan dengan yang awal, wabtaghi fima atakallah daral akhirah, maka yang menjadi tujuan, yang hendaknya kita cari balasan, kita cari imbalan pahala, yaitu untuk di akhirat, darul akhirah. Dunia itu jangan dilupakan, sehingga dunia ini hanya wasilah, bukan tujuan utama. Karena kalau suatu hal itu kadang dilupakan, itu bukan target utama. Sehingga wala tansa nasibaka minad dunya, tetap kita mencari suatu hal yang menjadi kebutuhan kehidupan di dunia, dari makan, minum, pakaian, kebutuhan untuk anak, istri, keluarga, dan seterusnya. Tetap wala tansa nasibaka minad dunya, tapi tujuannya adalah dar al akhirah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tujuan yang utama menjadikan dunia ini wasilah, perantara untuk kesuksesan, keberhasilan kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Allah taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Ya, bahwa setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu akan meninggal dunia. Semua manusia, hewan yang ada di dunia ini, sejatinya semua enggak ada yang kekal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Bahwasanya semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu semua akan kembali, akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Itulah hakikat kita. Jadi semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semua pasti akan mati. Sehingga keberhasilan apapun yang ada di dunia itu tetap tujuan patokannya ada pada akhirat kita. Sehingga berhasil di sini itu adalah keberhasilan kita kelak di akhirat. Lanjutan dari ayat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sekalian surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan Allah mengatakan yang ada kaitan tentang keberhasilan, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Ini al-faz. Fauzun 'adzim, fauzun kabir. Kesuksesan, keberhasilan yang sejati itu adalah zuhziha 'anil nar. Diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, itulah fauzun 'adzim. Kesuksesan, keberhasilan yang nyata. Sehingga jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, kehidupan di dunia, usaha ataupun segala sesuatu yang ada di akhirat
ya, itu tujuannya adalah untuk kehidupan di akhirat kelak. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Karena dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Dunia ini fana, ya, dunia ini enggak kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu yang lebih kekal. Ya, mungkin tanya, ini kan enak seneng-seneng orang jualan kok yang dibahas tentang mati. Ya karena ini adalah bagian dari agama kita. Enggak ada orang yang akan seneng terus. Bahkan dalam bidang usaha saja enggak ada orang yang sukses terus. Ya, perjalanan dari tempat saya tinggal ke sini, ya, dari Setiotopo, dari Seali ke sini, itu tidaklah saya melewati, ya, di jalan itu banyaknya bangunan-bangunan yang dulu megah sekarang mangkrak. Ada hotel yang dulu itu rame, ya, itu di depan ditulis we are closed. Inilah dunia. Antum di sini senang, antum di sini sukses, antum di sini banyak yang laris dagangannya, promonya semua, ya, panitia. Kita sebagai seorang muslim mukmin mengingatkan, kita saling tanasuh. Ya, mengingatkan bahwasanya apa sih hakikat kita di dunia ini? Kesuksesan, berhasil itu apa? Ya. Sehingga wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Namun tetap wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia adalah kesenangan yang menipu dan akhirat itu khairun, lebih baik wa abqa.

0: فائدة كاجية.
1: Banyak orang sekarang mementingkan penampilan fisik atau mementingkan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang banyak. Itulah yang terjadi dalam kehidupan sekarang. Mereka sangat perhatian dengan apa yang terlihat, sangat perhatian dengan apa yang didengar oleh orang. Tetapi masalah hati cenderung kurang diperhatikan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak akan melihat penampilan-penampilan kalian. Dan Allah tidak akan melihat pula fisik-fisik kalian. Tetapi ila ma fi qulubikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah apa yang ada di dalam hati kalian. Nah, inilah yang menjadi tolak ukurnya, jemaah. Dan inilah yang mempengaruhi kebaikan atau keburukan seseorang. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ala fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh setiap orang ada mudghah. Apa ini mudghah? Imam Nawawi mengatakan, Qit'ah minal lahm. Sepotong daging. Idza saluhat, saluhal jasadu kullu. Kalau dia baik, maka semua yang ada dalam tubuh seseorang akan baik semuanya. Wa idza fasadat, kalau ia rusak, maka rusaklah semua yang ada di dalam tubuhnya. Ala wahiyal qalb, itulah yang disebut dengan al-qalb, hati. Imam Nawawi mengatakan, hati ini berupa qit'ah minal laham, sepotong daging. Sepotongnya itu seberapa? Ukurannya seberapa? Rasulullah SAW menyebutkan sepotongnya itu ukurannya mudghah. Mudghah maknanya adalah ma yamdaghuhul insan. Sesuatu atau daging yang bisa dimakan dengan sekali makan, sekali caplok istilah kita. Berarti ukuran dagingnya itu kecil. Sangat kecil karena cukup bisa kita langsung makan. Kalau daging rendang enggak bisa kita langsung makan karena gede kategorinya. Ya. Tapi kalau mudghah dia sekali makan bisa jadi seukuran dadu. Sekali makan, sekali telan bisa. Nah, itulah ukuran al-qalb, hati. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwa hati ini sangat kecil sekali, kata Imam Nawawi. Sangat kecil dibanding dengan anggota tubuh yang lain. Tetapi, walaupun ia kecil, tapi pengaruhnya luar biasa dia. Kebaikan dan keburukan seseorang itu mengikuti apa yang ada pada hatinya ini. Jadi kebaikan atau keburukan seseorang itu ada pada hatinya. Imam Ibnu Hajar mengatakan di Fathul Bari, Al-Qalb Amiru Al-Badan. Hati ini komandannya badan kita. Hati ini komandannya, pimpinannya, presidennya.
2: Wa bi salahil amir tasluhur ra'iyah. Kalau komandannya benar, baik, maka rakyat dan pasukannya semua akan baik. Wa bi fasadihi fasadur ra'iyah. Tapi kalau komandannya, pimpinannya rusak, maka semuanya akan rusak. Sehingga ini menunjukkan ta'zim qadril qalb, menunjukkan kedudukan dari hati ini begitu besar pada diri manusia. Sehingga maknanya adalah perintah untuk memperhatikan masalah hati. Makanya pepatah Arab mengatakan la tahqiranna saghiran, Anda jangan menyepelekan sesuatu yang kecil. Innal jibala minal hasa, gunung itu tumpukan dari pasir yang kecil-kecil. Jadi hati itu mudghah, daging yang kecil. Tapi seluruh tubuh kita, perbuatan kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita, mulut kita pun semuanya akan bersikap sesuai dengan hatinya.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Du'a ulubsis saub.
1: Doa mengenakan pakaian.
0: Alhamdulillahilladzi kasani hadha al-thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
0: Doa ulubsi thawbil jadid.
1: Doa mengenakan pakaian baru.
0: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
1: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
0: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
1: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
0: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
1: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
0: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
1: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji dan matilah engkau sebagai syahid.
0: Ma yaqulu idza wada'a thawba.
1: Doa melepas pakaian.
0: Yaqul bismillah.
1: Dengan menyebut nama Allah.
0: Du'a dukhulil khala.
1: Doa masuk WC.
0: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
1: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
0: Du'aul khuruj minal khala.
1: Doa keluar WC.
0: Ghufranak.
1: Ya Allah, ampunilah diriku.
0: Adh-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
1: Dzikir seusai wudu.
0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
0: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
0: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
0: Al-dhikru inda al-khuruj min al-manzil.
1: Doa keluar rumah.
0: Yaqul bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
1: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
0: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
0: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
0: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
0: Doa al-zahabi ila al-masjid.
1: Doa pergi ke masjid.
0: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وَهَبْ لِي نُورًا عَلَى نُورًا.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: Doa dukhulil masjid.
1: Doa masuk masjid.
0: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم افتح لي أبواب رحمتك

0: اللهم عصمني من الشيطان الرجيم.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: من أذكار المساء.

وانشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت.

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd. Para pemirsa, pendengar Al-Iman TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan berbagai macam nikmat lainnya sehingga kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita ilmu nahwu pada ad-darsu ats-tsamin. Kita masuk pada pelajaran yang ke-8. Tapi sebelum kita masuk pada ad-darsu ats-tsamin, ada baiknya kita murojaah sedikit materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang al-mubtada wal-khabar. Jadi mubtada dan khabar, mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat, sementara khabar adalah isim yang menyempurnakan makna kalimat tersebut bersama mubtada. Oleh karenanya al-jumlah al-ismiyah tahtaju ila ruknain. Yang namanya jumlah ismiyah itu membutuhkan dua rukun. Rukun yang pertama yaitu al-mubtada. Rukun yang kedua yaitu al-khabar. Pada pelajaran hari ini insyaallah taala kita masuk pada pembahasan tentang al-mubtada'ul mufrad al-mudhakkar sama al-mubtada'ul mufradu al-mu'annath. Mubtada' mufrad mudhakkar dan mubtada' mufrad mu'annath. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan al-kalimat al-jadidah. Ini sudah kita sampaikan maknanya, ya. Kita langsung ke masuk ke al-amthilah. Al-amthilah, at-talibu mujtahidun. At-talibu mujtahidun. Muhammadun tabibun. Muhammadun tabibun. Al-islamu haqqun. Al-Islamu haqqun. Kemudian pada bagian yang kedua, al-jannatu wasi'atun. Al-jannatu wasi'atun. As-sayyaratu sari'atun. As-sayyaratu sari'atun. Kemudian yang ketiga, as-salatu wajibatun. As-salatu wajibatun. Kalau kita perhatikan pada contoh dari bagian yang pertama, di sini ada kata at-talibu. Kemudian ada kata Muhammadun. Kemudian ada kata al-Islam. Ya. At-talibu, kemudian Muhammadun sama al-Islam. Ini namanya mubtada. Ini namanya mubtada. Kemudian kalau dilihat dari nau'nya atau dari jumlahnya, ini mubtada mufrad. At-talibu mufrad, Muhammadun mufrad, al-Islamu mufrad. Kemudian yang ketiga yaitu jenisnya mudzakkar. Jenisnya mudzakkar. Berarti at-talibu ini mubtada mufrad mudzakkar. Adapun khabar itu harus mengikuti mubtada'nya. Kalau mubtada'nya mufrad mudzakkar, maka khabarnya pun harus mufrad mudzakkar. Oleh karena itu, kalau kita lihat pada contoh yang pertama, at-talibu mujtahidun, bukan at-talibu mujtahidatun. Ya. Pada contoh yang kedua, Muhammadun tabibun, bukan Muhammadun tabibatun. Begitu juga pada contoh yang ketiga, al-Islamu haqqun. Ya. Maka khabarnya menyesuaikan dengan mubtada'nya. Kalau mubtada'nya mufrad mudzakkar, berarti khabarnya harus mufrad mudzakkar. Kemudian pada bagian yang kedua, al-jannatu wasi'atun, as-sayyaratu sari'atun, as-salatu wajibatun. Al-jannatu, as-sayyaratu, as-salatu, ini semuanya mubtada'. Kemudian dilihat dari jumlahnya, ini mufrad, ya, mubtada mufrad. Kemudian dari jenisnya, ini muannats, ya, al-jannatu, berarti khabarnya harus juga mufrad muannats. Contohnya al-jannatu wasi'atun, ya, sehingga tidak bisa kita katakan al-jannatu wasi'un, ya, al-jannatu wasi'un. Maka ini salah. Atau as-sayyaratu sari'atun. Sari'atun khabar. Ya. Khabarnya pun harus mufrad muannats. Ya. Tidak bisa kita mengatakan as-sayyaratu sari'un. Sari'un. Ya, as-sayyaratu sari'un. Maka ini keliru. Ya. Ini salah. Kenapa? Karena mubtada'nya muannats, sehingga khabarnya pun harus mufrad muannats. Kemudian yang ketiga, as-salatu wajibatun, ini pun demikian. Ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwasanya kalau mubtada, ya, kalau mubtada'nya mufrad, kemudian jenisnya mudzakkar, maka khabarnya pun harus mufrad mudzakkar. Kemudian yang kedua, kalau mubtada'nya ya mufrad muannats, berarti khabarnya pun harus mufrad muannats. Sekarang kita baca al-qaidah, ya. Kita baca al-qaidah. Al-qaidatu Idza kana al-mubtada'u mufradan mudzakkaran kana al-khabaru mufradan mudzakkaran. Apabila mubtada'nya mufrad mudzakkar, ya. Contohnya tadi at-talibu kana al-khabaru mufradan mudzakkaran. Khabarnya pun harus mufrad mudzakkar, ya. At-talibu mujtahidun. Mujtahidun. Kemudian yang kedua, idza kana al-mubtada'u mufradan muannatsan, apabila mubtada'nya mufrad muannats, ya. Ya, seperti contohnya tadi, as-salatu berarti kanal khabaru mufradan muannatsan, berarti khabarnya pun harus mufrad muannats, ya. Jadi dilihat dari mubtada'nya, kalau mubtada'nya mufrad mudzakkar, khabarnya mufrad mudzakkar. Kalau mubtada'nya mufrad muannats, berarti khabarnya harus mufrad muannats. Maka khabar itu mengikuti mubtada'nya, ya. Khabar mengikuti mubtada'nya. Baik. Ya, kita akan buka bagi pemirsa sekalian yang ingin berpartisipasi untuk membaca Al-Amthilah dan Al-Qa'idah, maka kita buka untuk dua penelpon. Naam.
4: Kami berikan pada bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk membaca dari Al-Amthilatu wal-Qa'idatu dari pembelajaran kita pada kesempatan sore kali ini, yaitu Ad-Dars Tsamin Al-Mubtada'u Al-Mufradu dan juga Al-Mudzakkar Wal-Mubtada'u Al-Mufradu Al-Mu'annathu. Bisa menghubungi kami di 0873-04-846. Halo. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ibu Ani.
5: Nah.
4: Silakan, Ibu Ani.
5: Assalamualaikum.

0: Mustahidun.
1: Tayyib.
0: Sanian Muhammadun Tobibun. Talisan Al-Islamu Hakun. Al-Tanatu Wasi'atun. As-Sayaratu Cari'atun. As-Sholatu Wajibatun. Siswa itu tekun ya, Sat?
1: Tekun, ya.
0: Muhammadun adalah seorang dokter.
1: Naam.
0: Al-Islamu Hakun. Islam adalah benar. Al-Tanatu Wasi'atun. Aman itu luas. As-Sayaratu Sari'atun. Mobil itu cepat. As-Sholatu Wajibatun. Sholat itu adalah wajib. Al-Qa'idatu. Ida kana mubtada'u mufradan mudzakkaron kana khabaru mufradan mudzakkaron. Ida kana mubtada'u mufradan mu'anasan kana khabaru mufradan mu'anasan. Apabila mubtada itu tunggal dan laki-laki, Ustaz.
1: Iya.
0: Maka khabar harus tunggal dan laki-laki.
1: Contohnya, Bu?
0: At-thalibu mustahidun.
1: At-thalibu mustahidun, na'am. Tsanian?
0: Tsanian. Ida kana mubtada'un mubtada'u mufradan mu'anasan kana khabaru mufradan mu'anasan.
1: Contohnya, Bu?
0: Contohnya al-jannatu wasi'atun.
1: Al-jannatu wasi'atun, na'am. Baik, sekarang kita sekalian, Bu, saya tadi lupa namadhij lil i'rab.
0: Namudzaj ini.
1: Naam. Namudzaj lil namudzajani lil i'rab.
0: Namudzajani lil i'rab. Awalan. Talibu mustahidun. At-talibu mubtada'un marfu'un bidomati. Mustahidun khabarun mubtada'i marfu'un bidomati. Tanian as-sholatu wajibatun. As-sholatu mubtada'un marfu'un bidomati. Wajibatun khabarun mubtada'i marfu'un bidomati.
1: Baik. Jazakillahu khairan Ibu Ani wa baraka
0: fiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barangkali masih ada yang ingin mencoba untuk membaca Ad-Darsus Tsamin, ya, dan kaedahnya, maka kita persilahkan. Naam.
2: Kami membuka bagi para pendengar pemirsa setelah Bu Ani, insya Allah, yang ingin mencoba untuk membaca dari Al-Amsilatu dan Al-Qaidatu. Masya Allah, nampaknya ada yang langsung masuk. Kita angkat. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdullah.
3: Nah,
2: masya Allah.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, silahkan Ummu Abdullah. Nah.
3: Alhamdulillah. Awalan. At-thalibu mustahidun. Tsanian. Muhammadun tabibun. Tsalitsan. Al-Islamu haqqun. Al-jannatu wasi'atun. Tsanian. As-sayyaratu sari'atun. Tsalitsan. As-sholatu wajibatun. Al-qa'idatu.

0: Qaidah.
1: Naam.
0: Awalan. Idza kana mubtada'u mufradan mudzakkaran, kana khabaru mufradan mudzakkaran. Tsaniyan. Idza kana mubtada'u mufradan muannatsan, kana khabaru mufradan muannatsan. Ya, Ustaz.
1: Naam. Namudzajani lil i'rab.
0: Ya, Ustaz.
1: Ya.
0: Namudzajanil i'rabi. Awalan. At-thalibu mustahidun. At-thalibu mubtada'un marfu'un bidhommah. Mustahidun. Khabaru mubtada'i marfu'un bidhommah. Tsaniyan. As-shalatu wajibatun. As-shalatu mubtada'un marfu'un bidhommah. Wajibatun. Khabaru mubtada'i marfu'un bidhommah.
1: Barakallahu fiik, Ummu Abdillah, wa jazakillahu khairan.
0: Sikbar wa sahabat saya, kawah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, sekarang kita masuk ke at-tadribat, ya. Latihan-latihan. Kita masuk pada at-tadrib al-awwal. Latihan yang pertama. Akmil al-qa'imatu al-qa'imata al-alif bil-kalimatil munasibati minal qa'imati al-ba. Sempurnakanlah pada bagian yang pertama, ya, dengan memilih kalimat-kalimat yang cocok, kata-kata yang cocok pada bagian ba. Naam.
0: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal.
0: Tafadhali.
1: Naam.
0: Atribatun. Atribul awal. Akmil qaimata alif bil kalimatil munasibati minal qaimati ibda. Awalan. Al-masjidu qaribun. Sanian. Al-khabibatu saqilatun. Salisan. As-sawmu wajibun. Rabian. Al-ummu jamilatun. Khomisan. Al-kitabu mufidun.
1: Baik. Lanjut ke at-tadribu tsani, Bu. Silahkan.
0: At-tadribu tsani.
1: Naam.
0: Akmil kulla jumlatin bi khabarin munasibin. Naam. Sempurnakan setiap kata, setiap kalimat dengan khabar yang sesuai.
1: Naam.
0: Awal. Al-baitu jamilun.
1: Al-baitu jamilun. Naam. Tsanian.
0: Tsanian. Ad-darsu sahlun.
1: Ad-darsu sahlun. Naam. Tsalitsan.
0: Salisan al-babu maftuhun.
1: Al-babu maftuhun. Naam. Rabian.
0: Al-ma'u baridun.
1: Al-ma'u baridun.
0: Khomisan.
1: Naam.
0: Khomisan al-khomisu. Al-khomisu jamilun.
1: Al-khomisu jamilun. Naam. Jazakillahu khairan. Ini Ibu Ani, ya? Ummu Abdillah. Oh, Ummu Abdillah. Naam. Afwan.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kita masih pada at-tajrib al-awwal wa tsani. Barangkali ada di antara pemirsa sekalian yang ingin mencoba menjawab latihan pertama dan yang kedua. Naam. Kita buka untuk penelpon kedua.
2: Baik, kita membuka bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk menjawab dari pembelajaran kita pada kesempatan sore kali ini dari latihan yang pertama dan yang kedua, bisa menghubungi di 0873x04x846. Baik, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ibu Narti.
3: Naam.
2: Masyaallah, tafadhali.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Narti.
3: Naam, Ustaz. Akmil qaimati awal fi kalimatil munasibatin minal qaimatil ba.
1: Baik.
3: Al-awal. Al-masjidu qaribun.
1: Naam.
3: Asani. Al-hakibatu saqilatun.
1: Aqibatu saqilatun. Naam. Salisan.
3: Asalis asomu asomu wajibun.
1: Asomu wajibun. Naam.
3: Arabi al umu al umu jam al umur jamilatun.
1: Al umu jamilatun. Naam. Al khamis
3: al khamis al kitabu mufidun.
1: Naam. At-tadribu tsani
3: at-tadribu tsani akmil kulla jumlatin bi khabarin munasibin. Al awal al baitu jadidun.
1: Al baitu jadidun. Naam. Atsani
3: atsani ad-darsu sahlun.
1: Ad-darsu sahlun. Naam. Atsalis
3: atsalis al babu kabirun.
1: Al babu kabirun. Naam. Ar-rabi
3: ar-rabi al ma'u baridun.
1: Al ma'u baridun. Naam. Al khamis
3: al khamis al qamisu nadhifun.
1: Al qamisu nadhifun. Naam. Jazakillahu.
3: Ustaz?
1: Naam, ya, silakan, Bu.
3: Masih boleh baca yang itu, Ustaz?
1: Qaidah.
3: Naam, sama misal.
1: Naam. Silakan, Bu. Al amsilah sama al qaidah.
3: Talibu at-talibu mujtahidun. Muhammadun tabibun. Al-islamu hakun. Al-jannatu wasi'atun. As-sayyaratu sari'atun. As-salatu wajibatun. Al-qa'idah. Idakan al-mubtada'u mufradu mudakaron. Kana khobaru mubtada'u mudakaron. Mufradan. Kana khobaru mufradan mudakaron, ya Ustaz.
1: Naam.
3: Idza kana mubtada'u mufradan muannasan kana khobaru mufradan muannasan.
1: Contohnya yang pertama, Bu, kaidah yang pertama, contohnya
3: at-thalibu mujtahidun.
1: At-thalibu mujtahidun. Contoh yang kedua, Bu, silakan.
3: Yang kedua, al-jannatu wasi'atun.
1: Al-jannatu wasi'atun. Naam. Kemudian namudzajani lil i'rab.
3: Namudzajani lil i'rabi. Al-awal at-thalibu mujtahidun. At-thalibu mubtada'un marfu'un bidhammah. Mujtahidun khabarul mubtada'i marfu'un bidhammah. Asani as-salatu wajibatun. As-salatu mubtada'un marfu'un bidhammah wajibatun khabarul mubtada'i marfu'un bidhammah.
1: Naam. Naam, jazakillahu khairan Ibu Narti wa baraka fiki.
3: Wa jazakumullahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita buka satu penelpon lagi, ya. Yang ingin mencoba untuk at-tadrib al-awwal wa tsani. Ya, latihan pertama dan yang kedua. Naam.
2: Baik, kita mencoba membuka kembali bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba kembali mengisi latihan kita pada kesempatan sore kali ini, yaitu latihan yang pertama dan latihan yang kedua. Bisa menghubungi kami di 0873x04x846. Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Abdillah.
4: Om Abdillah. Umar Abdillah, Ustaz.
5: Naam, silakan Umar Abdillah. kembali.
1: At-tadrib al

0: tadribu akmil kula jumatin
1: Ustaz. Akmil al-qa'imata
0: kula jumatin bi qabal munasibin Ustaz.
1: At-tadribul awal Bu.
0: At-tadribul awal.
1: Naam.
0: Sudah Ustaz.
1: Ya.
0: At-tadribul awal sudah, sangli sudah, tinggal sangli Ustaz.
1: Oh ya sudah.
0: Yang belum sangli sudah, sangli sama
1: naam.
0: Robi
1: Ustaz. Naam. Silahkan.
0: At-tadribul salis akmil kula jumlatin bi khobarin munasibin awalan al muslimatu mujahidatun
1: tanian
0: tanian azzakatu wajibatun
1: salisan
0: salisan al mistaratu tawilatun
1: naam robian
0: robian al madinatu kabiratun.
1: Naam, khamisan.
0: Khamisan an-naru haratun.
1: An-naru haratun. Naam. At-tadribur rabi'.
0: At-tadribur rabi'. Akmil kulla jumlatin bi mubtada'in munasibin.
1: Naam.
0: Jadidatun. At-talibatu jadidatun.
1: At-talibatu jadidatun. Thanian, naam.
0: Thanian. Aliyun mahirun.
1: Aliyun mahirun. Naam. Salisan.
0: Salisan. Al-jilbabu rakhisun.
1: Al-jilbabu rakhisun. Naam. Rabian.
0: Rabian. Al-haqibatu saqilatun.
1: Al-haqibatu saqilatun. Naam. Khamisan.
0: Khamisan. Al-baytu qadimun.
1: Al-baytu qadimun. Naam. Jazakillahu khairan.
0: Khamis Ustaz ya. Khamis ya? Ustaz. Tadribul khamis Ustaz.
1: Sampai empat dulu Bu.
0: Oh iya Ustaz ya.
1: Iya. Jazakillahu khairan.
0: Allah. Khair Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih buka untuk at-tadrib ats-tsalits dan ar-rabi'. Silahkan bagi yang ingin mencoba.
2: Baik, bagi para pendengar maupun pemirsa, kami masih membuka bagi para pendengar untuk bisa mencoba menjawab latihan yang ketiga dan keempat ini dalam kitab ini, bisa menghubungi kami di 087-3x04x846. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ibu Ani.
3: Bu Ani lagi nih.
2: Silakan Ibu Ani.
3: Bu Ani lagi Ustaz.
1: Ya, silakan Bu. Tafadhali. Naam.
3: Atribus salif.
1: Salif, naam.
3: Akmil kulla jumlatin bi khobarin munasibin awalan al muslimatu jamilatun.
1: Al muslimatu jamilatun. Naam.
3: Az-zakatu wajibatun.
1: Az-zakatu wajibatun. Naam. Thalithan.
3: Thalithan. Al mistaratu qasiratun.
1: Al-mistaratu qasiratun. Naam. Rabian.
3: Rabian. Al-madinatu ba'idatun.
1: Al-madinatu ba'idatun. Naam. Khamisan.
3: Khamisan. An-naru haratun.
1: An-naru haratun. Naam. At-tadribul rabi'.
3: At-tadribul rabi'. Akmil kulla jumlatin bimubtada'in munasibin awalan al maktabatu jadidatun.
1: Al maktabatu jadidatun. Naam. Athani.
3: Athani. Al muhandisu mahirun.
1: Al muhandisu mahirun. Athalith.
3: Athalith. Al jawalu rakhisun.
1: Al jawalu rakhisun. Naam. Al rabi'.
3: Al-Rabi. Al-Haqibatu Thaqilatun.
1: Al-Haqibatu Thaqilatun. Naam. Al-Khamis.
3: Al-Khamis. Al-Mudarrisu Qadimun.
1: Al-mudarrisu qadimun. Naam. Jazakillahu khairan Ibu Ani.
3: Syukran saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, sekarang kita masuk ke at-tadrib al-khamis. A'rib ma yali. Ya, kita belajar meng-i'rab. Naam. Bagi yang ingin mencoba silahkan.
2: Baik. Bagi para pendengar maupun pemirsa, sampailah kita pada latihan yang kelima, yaitu di mana kita latihan meng-i'rab jumlah di sini. Bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba untuk mendalami bagaimana cara meng-i'rab dari mubtada dan khabar, bisa menghubungi kami di 0873 kali 04 kali 846. Halo. Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ibu Yati.
4: Maaf.
2: Masyaallah. Ibu Yati dari Mojokerto, Ustaz.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yati. At-tadrib al-khamis. A'rib ma yali.
4: Naam. At-tadribul khamis. A'rib ma yali. Awalan, al-muslimu solihun. Al-muslimu mubtada'un marfu'un bidhommati. Solihun khabarul mubtada'i, khabar mubtada'i marfu'un bidhommati.
1: Naam. Tsanian.
4: Tsanian, al-ilmu nurun. Al-ilmu mubtada'un marfu'un bidhommati. Nurun khabarul mubtada'i marfu'un bidhommati.
1: Naam. Salisan.
4: Salisan, al-maktabatu kabiratun. Al-maktabatu mubtada'un marfu'un bidhommati. Kabirur kabiratun khabarul mubtada'i marfu'un bidhommati.
1: Baik.
4: Rabian, as-sayyaratu jamilatun. As-sayyaratu mubtada'un marfu'un bidhommati. Jamilatun khabarul mubtada'i marfu'un bidhommati.
1: Baik. Kalau ini Bu, al-mistaratu qasiratun.
4: Al-mistaratu qasiratun. Al-mistaratu mubtada'un marfu'un bidhommati. Qasiratun khabarul mubtada'i marfu'un bidhommati.
1: Naam, jazakillahu khairan Ibu Yati. Ya, dari ya, Mojokerto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya, silakan yang bagi yang ingin mencoba untuk mengi'rab, ya, kita masih membuka kesempatan.
2: Baik. Insyaallah setelah Ibu Yati, kita masih membuka bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba mengi'rab dari jumlah dari latihan yang kelima ini, bisa menghubungi 0873 kali 04 kali 846. Halo.

0: Halo, apakah ada yang masuk? Kita masih membuka bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk latihan terakhir, latihan dari bab ini, yaitu belajar untuk mengikrob, bisa menghubungi kami di 087 kali 04 kali 846. Halo? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ibu Narti dari Bandung.
1: Nah.
0: Oh, Masya Allah.
1: Silakan, Ibu Narti.
2: Ya Bu, silakan.
3: Rib al-Khamis.
1: Asal Rib al-Khamis. Ya Rab. Mayali.
3: A'rib mayali. Naam.
1: A'rib mayali. Al-awal. Al-Muslimu Salihun. Al-Muslimu Mubtada'un Marfu'un Bidomah Salihun Qob Bidomah Sani Al-Ilmu Nurun. Al-Ilmu Mubtada'u Marfu'un Bidomah Nurun Qobaru Mubtada'i Marfu'un Marfu'un bidomah. Asalis al-maktabatu. Al-maktabatu kabirotun. Al-maktabatu mubtada'u marfu'un bidomah kabirotun khobaru mubtada'i marfu'un bidomah. Ar-Rabi sayyaratu jamilatun. As-sayyaratu mubtada'u marfu'un bidomah jamilatun khobaru mubtada'i marfu'un bidomah.
3: Baik. Kalau ini Bu, an-nafidatu saqilatun.
1: An-nafidatu
3: Nafidah apa artinya Bu?
1: Jendela.
3: Jendela, na'am. Saqilatun.
1: Saqilatun berat.
3: Na'am. Di i'rab Bu.
1: Apa tadi? An-nafidatu mubtada'u marfu'un bidomah sakilatun sakilatun khobaru mubtada'i marfu'un bidomah.
3: Ah, na'am. Jazakillahu khairan. Na'am.
1: Boleh yang tadi latihan berapa?
3: Latihan 3-4 boleh. Silakan. Na'am, silakan.
1: Akmil kula jumlatin bi khobari munasibin. Al awal al-muslimatu salihatun.
3: Al-muslimatu salihatun, na'am. Thanian.
1: Sa'asani az-zakatu wajibatun.
3: Az-zakatu wajibatun.
1: Asalis al-mistaratu tawilatun.
3: Mistaratu tawilatun, na'am. Al-rabi'
1: Al-Madinatu kabiratun.
3: Al-Madinatu kabiratun, na'am. Al-Khamis.
1: Al-Khamis. An-Naru haratun.
3: An-Naru haratun. Na'am. At-Tadribu al-Rabi'.
1: At-Tadribu al-Rabi'. Akmil kulla jumlatin mubtada'in munasibin. Al-awal. Al-Mirwahatu jadidatun.
3: Al-mirwahatu jadidatun. Apa arti al-mirwahah, Bu?
1: Kipas angin.
3: Kipas angin, na'am.
1: Asani at-tabibu mahirun.
3: At-tabibu mahirun, na'am. Al-thalith.
1: Al-thalith. Al-qalamu rakhisun.
3: Al-qalamu rakhisun, na'am. Al-rabi'.
1: Al-rabi'. As-salajatu saqilatun.
3: Al-thallajatu saqilatun. Naam. Al-khamis.
1: Al-khamis. Al-maktabu qadimun.
3: Al-maktabu qadimun. Naam. Jazakillahu khairan Ibu Narti.
1: Wa jazakumullahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita buka satu penelpon lagi untuk at-tadribat. Nah.
0: Baik, Masya Allah. Kita buka kembali ya, apakah bagi para pendengar maupun para pemirsa ada yang menelpon kembali terkait pembelajaran kita, yaitu dari latihan yang kelima ini, bisa menghubungi kami di 0873x04x846. Halo? Halo? Halo? Baik, kami masih buka bagi para pendengar umpar mesa yang ingin mencoba untuk menjawab dari latihan yang kelima ini, yaitu mencoba untuk meng-i'rab dari jumlah yang ada. Oh, nampaknya ada yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ummu Abdillah.
4: Naam, Ustaz.
0: Silakan.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Ummu Abdillah.
4: At-Tadribul Khamis. Arif Mayali. Awalan muslimu solihun. Muslimu mubtada'un marfu'un bidomah. Solihun khobar mubtada'i marfu'un bidomah. Sanian ilmu nurun. Ilmu mubtada'un marfu'un bidomah. Nurun khobar mubtada'i marfu'un bidomah. Salisan al-maktabatu kathiratun. Al-maktabatu mubtada'un marfu'un bidomah. Kathiratun khobar mubtada'i marfu'un bidomah. Robian asyairatu jamilatun asyairatu mubtada'un marfu'un bidhammah jamilatun khobar mubtada'i marfu'un bidhammah.
3: Kalau ini Bu, al-jawalu rakhisun.
4: Al-jawalu rakhisun. Al-jawalu mubtada'un marfu'un bidhammah rakhisun khobar mubtada'i marfu'un bidhammah.
3: Naam. Kalau al-qalamu rakhisatun.
4: Tidak boleh, Ustaz.
3: Tidak boleh. Kenapa, Bu?
4: Karena tidak sesuai mu'anas yang mubtada'nya mudzakkar, khobarnya mu'anas. Tidak boleh, harus sama.
3: Harusnya?
4: Rakhisun.
3: Rakhisun.
4: Al-qalamu rakhisun.
3: Naam, jazak. Jazakillahu khairan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita melanjutkan atau penulisan? Nampaknya waktu tinggal sedikit, Ustaz. Kita coba untuk berinteraktif kembali. Mungkin ada pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba latihan yang terakhir sebelum kita tutup acara pembelajaran bahasa Arab ini. Alhamdulillah kita sampai pada pembahasan al-mubtada al-mufrad bagi para pendengar maupun pemirsa yang mencoba untuk mengikrob dari jumlah dari latihan yang kelima ini, bisa menghubungi kami di 0873x04x846. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Insyaallah. Ibu Ani.
5: Bu Ani.
0: Insyaallah. Tafadhali Ibu Ani.
5: Apalagi Ustaz.
3: Tafadhali Ibu Ani. At-tadribul khamis.
5: At-tadribul khamis. A'rib mayali. Awalan. Al-muslimu sholihun. Al-muslimu mubtada'un marfu'un bidhammati. Sholihun khobarul mubtada'i marfu'un bidhammati.
3: Tanian.
5: Al-ilmu nurun. Al ilmu mubtada'un marfu'un bidhammati. Nurun khobarul mubtada'i marfu'un bidhammati.
3: Baik.
5: Salisan. Al maktabatu kabiratun. Al maktabatu mubtada'un marfu'un bidhammati. Kabiratun khobarul mubtada'i marfu'un bitamati.
3: Rabi'an?
5: Rabi'an, as-sayyaratu jamilatun. As-sayyaratu mubtada'un marfu'un bitamati. Jamilatun, khobarul mubtada'i marfu'un bitamati.
3: Baik. Kalau ini Bu, al-haqibatu jadidatun.
5: Al-haqibatu jadidatun.
3: Naam.
5: Al-haqibatu mubtada'un marfu'un bitamati. Jadidatun, khobarul mubtada'i marfu'un bitamati.
3: Baik. Kalau ini Bu, as-sayyaratu jamilun.
5: Enggak cocok, Ustaz.
3: Enggak cocok. Kenapa, Bu?
5: Karena mu'anas harus dengan mu'anas.
3: Baik. Mudzakkar harus dengan?
5: Mudzakkar dengan mudzakkar.
3: Naam. Jazakillahu khairan.
5: Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pada pelajaran hari ini, ya, alhamdulillah kita telah mempelajari bahwasanya kalau seandainya mubtada itu mudzakkar dan mufrad, maka khabarnya pun harus mufrad dan mudzakkar. Kalau seandainya mubtada-nya mufrad muannats, berarti khabarnya harus mufrad muannats. Ya, ya, dapat kita simpulkan bahwasanya yang namanya khobar itu mengikuti mubtada'nya. Dilihat dulu apakah mubtada'nya mudzakkar ataukah mu'annath, apakah mubtada'nya itu mufrad atau bukan, maka khobarnya mengikutinya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk terus belajar menuntut ilmu, dan semoga menuntut ilmu ini menjadi sarana bagi kita untuk masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Ada ustaz atau guru atau kiai sepuh bicara hidup itu perjuangan, itu kita bisa nangis loh. Tapi kalau keponakan kita usia 5 tahun bilang hidup itu perjuangan, ketawa kita hadirin. Pinter juga nih bocah. Padahal sama-sama hidup itu perjuangan. Yang satu kita bisa meneteskan air mata, ngeliat gimana perjuangan beliau, kita tahu sendiri guru kita gimana perjuangannya. Gimana dia keluarkan uangnya, dia bantu sana, kurang tidur. Benar hidup itu perjuangan. Tapi kalau keponakan kita, hidup itu perjuangan. 5 menit kemudian, es krim, es krim, es krim. Poinnya adalah kalimat itu siapa yang bicara hadirin? Itu rohnya kalimat. Makanya ketika Muhammad bin Wasi mendapatkan curhatan seorang public speaker, ketika dia merasa dia bicara sudah menggunakan seluruh kaedah public speaking, tapi orang gak tergugah sama dia. Kata Muhammad bin Wasi, yang jadi masalah bukan retorika Anda, yang jadi masalah itu Anda. Lalu kata Muhammad bin Wasi, inna dhikru idha kharaja minal qalbi wa ba'dal qalbi. Sesungguhnya nasihat itu kalau lahir dari lubuk hati, insya Allah akan masuk ke dalam hati.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita hikmah dari mengapa Allah menciptakan.
9: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
6: Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepada aku. Ini hikmah penciptaan manusia. Berarti kita hidup di dunia ini mempunyai satu tujuan yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
9: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
10: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
11: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma'abad. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah fikih dalam jual beli. Kaidah yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu al-aslu man umma yu'addi ila niza'i fil buyu'. Hukum asalnya adalah dilarangnya segala sesuatu yang bisa menyebabkan atau memicu terjadinya perselisihan dalam jual beli. Makna dari kaidah ini adalah apabila ada suatu hal yang umumnya dilakukan itu akan menyebabkan terjadinya perselisihan dalam transaksi jual beli antara pembeli dengan penjual ataupun semua yang terlibat dalam transaksi tersebut, maka itu akan dilarang di dalam syariat. Karena Islam yang merupakan rahmatan lil alamin sangat menganjurkan, sangat menekankan agar bersatu antara manusia, antara kaum muslimin. Sehingga lawan dari bersatu yaitu berpecah, berselisih, maka itu dilarang. Begitu pula dalam transaksi jual beli. Dan memang inilah umumnya yang harus kita pahami di dalam larangan-larangan dalam jual beli, itu secara umum akan bisa menyebabkan terjadinya perselisihan dalam transaksi jual beli tersebut. Nah, di antara bentuk jual beli yang paling banyak menyebabkan terjadinya perselisihan di dalamnya adalah bentuk jual beli yang terdapat gharar di dalamnya, yaitu gharar yang tidak jelas, jahalatul akibah, yang tidak ada kejelasan akan kesudahannya. Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang gharar, beliau mengatakan malam yu'lam husuluhu, yaitu suatu yang tidak bisa diketahui nanti bisa didapatkan atau tidak. Wala yuqdar ala taslimihi, dan juga tidak mampu untuk diperolehnya, diserah terimakan. Wala tu'raf haqiqatuhu, dan tidak diketahui hakikatnya. Wa miqdaruhu, dan kadarnya. Di sini setidaknya ada 3 poin yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama, tidak memungkinkan untuk diterima, atau yang tidak dimungkinkan, tidak diketahui barangnya, tidak jelas. Kemudian tidak memungkinkan untuk diterima, dan juga hakikatnya seperti apa, speknya tidak jelas. Jadi kalau misalkan seseorang yang mengatakan saya jual sapi, sapinya tadi barusan kabur, maka ini sapinya sebenarnya jelas barangnya, akan tetapi kemungkinan untuk didapatkannya itu tidak jelas, majhul, maka di sini dilarang. Meskipun tadi menjualnya dengan harga yang murah misalkan, ini terdapat gharar di dalam. Atau seseorang misalkan membeli atau menjual barang yang ada di dalam kotak. Ini saya punya barang di dalam kotak ini, saya jual 500 ribu. Nah, maka ini enggak jelas apa yang ada di dalam kotak ini. Maka di sini akan berpotensi menimbulkan perselisihan. Wah, sudah terlanjur bayar 500 ribu, ternyata isinya cuma air mineral saja. Ini berpotensi untuk menimbulkan perselisihan, makanya dilarang menjual beli gharar seperti ini. Dan di antara jual beli yang ada gharornya juga, dan ini juga berpotensi sehingga dilarang di dalam syariat, misalkan jual beli janin, bahkan janinnya janin. Rasulullah SAW melarang jual beli habalul habalah, yaitu misalkan ini ada sapi betina yang bagus, kemudian seseorang datang, nanti kalau sapi betina ini melahirkan, saya beli dan belinya sekarang. Atau bahkan habalah, kalau sapi ini nanti melahirkan, kemudian anaknya itu melahirkan, janinnya itu, nanti saya beli. Dan akadnya dilakukan pada saat ini. Maka ini dilarang. Ini dulu ya semarak atau marak dalam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan zaman sekarang pun juga ada peranakannya, bukan peranakan tapi janinnya kuda yang berkualitas misalkan. Bahkan misalkan jual beli domba atau kambing. Ini kesempatan untuk berkurban tiap tahun. Maka di antara caranya adalah dengan membeli kambing betina, nanti dibeli selama sekian tahun. Karena dengan harapan nanti tiap tahun ini pasti akan melahirkan bayi kambing dan seterusnya. Sehingga nanti bayi kambingnya bisa diambil, kemudian bisa diberikan kepada pembeli. Padahal belum jelas nanti akan melahirkan apa tidak. Apalagi kalau sampai yang dijanjikan nanti kalau anaknya jantan diambil oleh pembeli, kalau anaknya betina nanti diambil oleh penjualnya. Dan ini terjadi pada zaman sekarang ini. Padahal di dalamnya terdapat gharar, ketidakjelasan. Dan ini sangat berpotensi terjadinya perselisihan. Karena nanti tidak tahu itu ada jadinya apa tidak. Kalaupun ada jadinya jantan ataupun betina. Sehingga transaksi seperti ini dilarang oleh syariat. Lalu juga di antara bentuk transaksi yang tidak jelas atau yang bisa menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual atas jualan saudaranya. La yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah sebagian dari kalian menjual atas penjualan saudaranya atau penjualan orang lain. Bahkan dalam penawaran pun juga dilarang. Melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain dan disetujui oleh pemilik barang tersebut. Contoh misalkan si A. Si A ini sudah bertransaksi dengan si B. A akan membeli barang dari si B sekian. Berarti si B tadi menjual barangnya kepada si A. Lalu kemudian datang si C kepada si A. Tadi kamu ambil dari si B berapa? Ini saya akan jual dengan harga yang lebih murah. Nah, maka di sini namanya menjual di atas penjualan saudaranya. Padahal tadi sudah terjadi kesepakatan. Mungkin tinggal bayarnya, tinggal serah terimanya. Lalu kemudian ada tawaran tadi. Dan ini tidak diperbolehkan. Karena ini akan menimbulkan perselisihan. Setidaknya berpotensi terjadinya perselisihan. Oh, tadi sudah kita deal, kita sudah sepakat, tinggal transfer saja. Atau tinggal kirim barangnya saja, kok tiba-tiba dibatalkan. Maka ini tidak diperbolehkan. Ini dalam jual beli, bahkan dalam tawar-menawar pun juga demikian. Artinya ketika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun kalau memang itu forumnya seperti lelang misalkan, ya itu memang diberikan kesempatan bagi seluruh hadirin untuk melelang atau menawarkan harga yang sesuai, ya tidak masalah. Tapi kalau tidak ada unsur lelang seperti ini, hukum asalnya tidak diperbolehkan karena itu bisa memicu terjadinya perselisihan. Dan ini hampir semua terjadi pada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bermuamalah. Bahkan dalam masalah riba yang memang di awalnya itu biasanya katanya suka sama suka, artinya saling ridho. Kemudian nanti terjadi pembayaran, keterlambatan, sehingga terjadi nizak juga, terjadi perselisihan. Maka akhirnya dilarang sejak awal. Begitu pula dengan jual beli inah, itu semuanya dilarang karena berpotensi terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Wallahu ta'ala a'lam.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a

ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين

0: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
1: Bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula tahun 2019 dalam rangka menumbuhkan wirausaha pemula untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ayo gampang ya, aku iso ora kudu pemerintah. Kri-kri, mrene kri.
2: Iya to, Kang.
1: Tak kandani. Kita itu sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli kiri kepada warga sekitar.
2: Betul.
1: Iya toh? Kita itu harus ciptakan ekonomi kerakyatan.
2: Betul.
1: Iya toh? Kita itu enggak usah perlu nunggu program-program pemerintah kayak gini, itu enggak usah. Program-program itu kita harus ciptakan ki.
2: Oh, sik. Nengi sing dimaksud program apa iki, Kang?
1: Wah. Ya program pemberdayaan masyarakat. Harusnya tuh kita tuh sudah mampu dan bisa. Iya toh? Kita tuh harus menumbuhkan ekonomi di kampung kita nu harus maju.
2: Neng sing iki sing dimaksud program apa iki?
1: Salah satunya kan modal permodalan usaha. Agar para warga itu bisa mendirikan usaha. Rakitan usaha ya yes, kecil-kecilan lah. Kayak bakul angkringan kayak gini. Bakul bakso gitu. Apa bakul mie ayam. Terserah mereka. Yang penting itu untuk usaha.
2: Anak kau yang menunggu modalnya sih kau ngendikan.
1: Wah ini, kamu tuh nyepelek saya tuh. Saya ini sarjana ekonomi loh. Anak mending soal kayak gini yo gampang tuh yo. Strateginya mudah. Jangan rame, jelasin kan?
2: Piye piye, begini piye.
1: Caranya gini. Kita itu kan punya kas kampung yang banyak. Iya tuh. Kas kampung kita tuh banyak nganggurnya juga. Nah, itu kita bisa gunakan untuk permodalan para warga itu. Nanti toh jatuh temponya, angsurannya dibuat mudah aja, fleksibel. Oh, yang make warga kita sendiri kok. Ya toh? Bahkan nantinya dengan bunga pinjaman kas kampung kita akan bertambah besar, Kri. Ya toh? Dan warga mesti senang merasa terbantu kan? Ya toh? Piye, cocok ora?
2: Cek, neng sak ngerti kuwi nek nganggo bunga ki iki aku sih bingung lho. Iki nek nganggo bunga ki piye?
1: Tetep nganggo bunga pinjaman rakitan setitik. Ya toh, ora apa-apa. Wis ana pikirmu, warga iki wis ora keberatan nek soal kaya ngono ora keberatan.
2: Tenane.
1: Iya, wis ora masalah kuwi.
2: Sak ngerti kuwi nek bunga ki iki riba.
1: Riba sih kok ngendi to kowe iki? Kok iso muni riba ki riba sih kok ngendi?
2: Riba kandhane.
1: Riba ki bang pecet ki riba. Ayo toh. Bungane gedhe. Rentenir kayak bunganya gede, lah wong iki wong cetho. Pinjamane gur saka warga dhewe sing kelak ya saka warga dhewe. Lah kok muni riba?
2: Bingung aku ya asline iki.
1: Piye to iki jane?
2: Lah niki ana ustad. Ustad nyuwun ngapun to ustad. Niki kula eleyane iki soal bunga pinjaman
1: sing ya sapa? Sing ya kuwi paku.
2: Bunga kuwi iki. Ana
1: ustad terus ngono lho.
2: Bunga kuwi iki riba.
1: Ora diterangke wae di anu karo ustad piye penake iki. Wah, aja. Aku tak ngombe sik.
2: Ada apa, Pak? Niki ngenten Ustaz. Kang Mitra niki kan nerangke nek kasing napa sing nganggur niku saged dimanfaatke. Nah, terus warga niku mengke saged memanfaatkan terus mengang

0: sur mengke ngagem bunga Ustaz. Niku pripun Ustaz?
1: Ah bungane sih mangsa titik Ustaz. Enggak apa-apa to
0: Ustaz. Riba kuwi lek.
1: Riba piye jane kok orang dong-dong ae kowe. Enggak tek Ustaz sik ngono lho.
2: Biasanya nyileh piro balik piro?
1: Ya, biasanya 1 juta itu baliknya 1 juta 100 kan ya enggak banyak to takon nanti.
2: Iku 10% ning itu piye kowe iki?
1: Setahun Ustaz.
2: Oh, setahun. Nggih nggih nggih.
0: Nah niku pripun niku Ustaz?
2: Nggih.
0: Ngeten niku Ustaz.
2: Ngeten iki wontene teng koperasi simpan pinjam napa punya?
1: Koperasi simpan pinjam warga, Ustaz.
2: Koperasi simpan pinjam warga, warga RT.
1: Iya.
2: Oh, dalam rangka untuk
1: permodalan usaha kecil-kecilan.
2: Memajukan ekonomi umat.
1: Betul.
2: Nggih, nggih. Mau tarung-urung ngono kok temane ekonomi umat dhuwur banget. Sing sarjana ekonomi sinten, Pak?
1: Wih. Wah, Ustaz Yororti. Saya, Ustaz.
2: Oh, masya
1: Allah. Saya. Nge. Sarjana
2: saling
1: ekonomi.
2: Dulu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nggih, nggih. Pun saniki kula jelaske nggih.
0: Nggih, nggih, Ustaz.
2: Jelas. Jadi masalah pengembangan ekonomi rakyat. Sing jengene masalah niki pun wonten sejak masa silam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun zaman sahabat maupun zaman generasi setelahnya, mereka semuanya ingin kalau bisa rakyat itu ekonominya maju. Nggih. Dalam arti tidak bergantung kepada orang lain. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyarankan agar kita tidak menjadi orang yang suka meminta-minta. Beliau sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Wa may yastaghni yughnihillah." Siapa yang tidak meminta-minta kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kekayaan. Tapi yang namanya pengembangan ekonomi dan harapan baik untuk bisa mencapai tujuan dunia itu harus didasari dengan aturan syariat. Agar tidak melanggar. Nah, Allah Subhanahu wa taala salah satunya menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa termasuk di antara transaksi yang haram itu adalah transaksi riba. Terus napa niku transaksi riba? Salah satu di antara bentuknya adalah ada orang yang utang kemudian nanti dia bisa mendapatkan atau ada orang yang utang kemudian nanti ketika dia nyicil dia harus ngasih kelebihan. Nah, kelebihan ini hukumnya dilarang. Ada sebuah perkataan yang pernah disampaikan oleh sahabat Fudola bin Ubaid. Sahabat Fudola bin Ubaid ini mengatakan, "Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba." Semua transaksi utang yang menghasilkan tambahan manfaat, maka tambahan manfaat itu hukumnya riba. Meskipun sedikit. Nek niku wau ngentikane pinten? 1% 1 bulan. Riba niku kecil maupun besar hukumnya dilarang. Sehingga enggak ada istilah nek cilik rapopo atau nek cilik entuk ya. Kalau gede ndak boleh, enggak ada istilah seperti itu. Riba niku sedoyo dilarang.
0: Ampun Ustaz, berarti nek niki wau ngasih modal pinjaman terus mengke ngangsure niku wonten bungane, ah niku termasuk riba nggih Ustaz nggih?
2: Nek sing diparingke niku utang dalam arti nanti kalau terjadi resiko terhadap jenis usaha itu maka modal harus tetap dikembalikan, itu akadnya utang. Maka jika ada kelebihan hukumnya dilarang. Tapi kalau yang dikasihkan itu bentuknya investasi modal, tapi nanti konsekuensinya jika terjadi resiko modal bisa jadi kurang. Sehingga orang yang ngasih itu dia tidak boleh minta modalnya terjamin. Pokoknya kudu balik utuh. Nek bati bagi hasil, engko nek rugi minimal modalnya balik, niku mboten pareng. Kalau rugi ya modalnya harus siap untuk berkurang, ada resiko. Nah, kalau seperti ini boleh nanti ada bagi hasil. Terus pripun carane bagi hasil? Sesuai kesepakatan berdasarkan persentase hasil. Misalnya, kula kali Pak sinten?
1: Pak Mitro.
2: Pak Mitro, nggih. Saya ngasih modal ke Pak Mitro 10 juta. Kemudian mau dipakai untuk usaha angkringan, nggih. Engko nek bati bagi hasil 50-50. Nek rugi pripun? Kok misalnya rapayu do mambu, ra kena dipangan, rugi. Ya saya berarti harus siap untuk menanggung resiko 10 juta itu berkurang. Nah, kalau kayak gitu boleh. Tapi nek disili sak yuto balik 1 juta 100 meskipun itu 1 tahun sehingga bunganya kurang dari 1% dalam 1 bulan hukumnya tetap dilarang.
0: Ampun, Ustaz. Mono kuwi, Kang. Sing dingendikake Ustaz iki mau ki berarti sing mbok kandhake kuwi iki riba.
2: Jadi memajukan ekonomi ya kudu ana carane, nggih. Kudu ngerti pripun carane. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mensyaratkan mereka yang mau dagang di kota Madinah itu harus paham fikih jual beli. Nek boten diseneni karo Umar malah diusir. La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh berdagang di pasar Madinah kecuali orang yang paham fikihnya. Sehingga tidak sembarang setiap transaksi yang itu tujuannya baik tapi caranya sih enggak benar boleh dilakukan.
0: Nuwun Ustaz kalau khairan.
2: Lah niki unjukane pundi?
0: Lah niku alhamdulillah. Dadi ngene lek nggonmu mau Kang. Ngene nggonmu mau Kang. Dadi sing mbok kandhake kuwi mau kuwi sing ana bungane kuwi mau ki riba jenenge iki. Kuwi ora kena ngono kuwi wis dipendhikake Ustaz ngene iki mau.
1: Saiki aku ya agak dong bol niat sing apik ya kudu nganggo cara sing bener.
2: Kangge leres ngoten
0: niku. Betul.
1: Kok aku Singapura ya.

apakah asuransi termasuk harta warisan? Ya ini ya tergantung asuransinya. Kalau memang itu asuransi, artinya asuransi jiwa bagi apa namanya, kalau itu sejak awal untuk keluarga yang sudah ditentukan, kan kepala rumah tangga ketika mendaftarkan asuransi ada yang untuk anaknya, ada yang untuk dirinya, ada yang untuk istrinya. Kalau itu ketika pendaftaran asuransi sudah ditetapkan untuk siapanya, maka ketika meninggal dunia, maka yang berhak mendapatkan sesuai dengan yang sudah diberikan tadi ketika masih hidup. Akan tetapi kalau di situ asuransi yang mungkin sifatnya adalah ya untuk dirinya sendiri atau untuk yang bersangkutan. Untuk yang bersangkutan sudah membayarkan sekian, lalu kemudian qadarullah meninggal dunia, lalu mendapatkan ganti rugi dari uang yang sudah dikembalikan, maka itu dibagi sesuai dengan harta waris, karena itu tadi menjadi hak dari si mayit. Namun di sini juga perlu dirinci kalau memang ini asuransinya adalah syariah atau sesuai dengan prinsip syariat, maka boleh mendapatkan harta tadi ganti rugi lalu dibagi sesuai dengan warisan. Akan tapi kalau misalkan itu warisan yang komersil yang mengandung unsur riba, gharar, bahkan kedzaliman tadi, atau mungkin sudah terlanjur dulu atau memang tidak mengetahui ayahnya ketika mengikuti asuransi tersebut, lalu dari yang dibayarkan selama ini mungkin kalau di total hanya 5 juta lah katakanlah. Namun ketika meninggal dunia mendapatkan asuransi sampai 500 atau sampai 50 juta. Kalau memang itu asuransi yang diharamkan, walaupun dia boleh mengambil karena memang itu sudah menjadi jatahnya, ketika mengambil namun itu tidak halal untuk mayit kalau meskipun sudah meninggal dunia atau dijadikan ahli dijadikan sebagai warisan, namun hendaknya lebih baik itu diserahkan untuk maslahat umum ataupun untuk orang miskin. Kenapa? Ya karena tadi untuk mayit untuk mendapatkannya dari sistemnya, dari caranya itu tidak dibenarkan oleh syariat. Namun uang itu sekarang sudah ada dan sudah disiapkan oleh perusahaan asuransi, maka lebih baik tidak digunakan untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Wallahu ta'ala alam.

0: Ya, hal-hal tadi yang tadi disebutkan ya, apa tadi hantaran, uang panen dan sebagainya, ini masuk dalam pembahasan al-hadiyah qabla al-aqd, yaitu hadiah yang diberikan oleh mempelai pria kepada si wanita sebelum akad. Nah, ini ada pembahasan sendiri ya. Jadi, apakah kalau qadarullah nggak jadi nikah, hadiahnya balik dan sebagainya, insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Maka itu maksudnya ke hadiah nikah ya. Jadi ketika memang berbeda dengan mahar ya, mahar ini kan memang ada hukum khususnya, ada dalil sorehnya jelas. Ketika menikah kemudian menggauli istrinya kemudian ditalak, maka maharnya nggak bisa balik ya. Atau menikah belum menggauli istrinya, maka dia dapat setengah mahar ya kalau sudah disebutkan. Atau menikah kemudian maharnya belum disebutkan, kemudian belum menggauli istrinya kemudian ditalak, ya berarti apa? Dia dapat mut'ah atau hadiah, pemberian lah, seikhlasnya, kurang lebih seperti itu. Jadi hal-hal seperti yang tadi disebutkan, uang panai, hantaran, dan sebagainya, ini masuknya adalah ke dalam hadiah, ya hadiah sebelum akad nikah, dan ini bukan syarat sah nikah, ya, maksudnya tanpa itu pun seharusnya sah ya nikahnya. Jadi yang harus atau yang wajib dilakukan ketika seorang menikah adalah mahar. Adapun hadiah sebagaimana dengan berbagai macam istilahnya, maka ini ya kembali ke hadiah, yaitu masuk ke dalam adat atau muamalah biasa seperti itu. Yang perlu jadi catatan adalah jangan sampai seperti tadi kemudian apa menyulitkan ya, menyulitkan seseorang dalam menikah ya. Jadi sekali lagi ini kembali kepada melihat kemampuan calon suami ya, dan jangan menyulitkan dia untuk menikah. Dan sudah kita sebutkan tadi hadisnya ya, khairus shodaq aisyaruhu, sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan. Wallah. Kemudian tentang apa tadi, khulu ya, kalau khulu apakah dikembalikan semua? Dalam masalah ini adalah hadisnya berupa, kalau hadis yang redaksi dalam masalah khulu ini adalah bahwasanya ada seorang wanita sahabiat yang dia menyebutkan bahwasanya pengen cerai dari suaminya. Kemudian tanya Nabi SAW, maka oleh beliau pun ditanya ya, apakah kamu berani atau apakah kamu mampu untuk mengembalikan mahar yang dulu diberikan kepada kamu? Dulu kebetulan maharnya adalah sebuah kebun ya. Maka si wanita pun menyetujuinya ya. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya khulu ini yang wajib secara asal adalah maharnya yang dikembalikan. Kecuali kalau di sana nanti ada saling pembicaraan, diskusi ya, misalnya udah enggak usah full mahar lah, setengah aja misalnya. Atau mungkin suaminya berbaik hati, udah enggak usah dikembalikan, buat kamu saja misalnya. Ya, maka ini kembali kepada keridhaan masing-masing. Wa illa hukum asal adalah mengembalikan mahar yang dulu pernah dibayarkan atau sebagian dari mahar yang dulu pernah dibayarkan. Wallahu a'lam.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وغير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dan bermajlis di Masjid Darul Hijrah, yaitu dengan berpulangnya kalian setelah liburan. Maka insya Allah semoga dengan liburan itu dapat menambah semangat kalian untuk menuntut ilmu, dan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita mengawali, memulai kembali ya duduk di majelis ilmu yang semestinya menuntut ilmu itu tidak ada liburannya, ya. Menuntut ilmu itu kapan dan dimanapun seorang bisa mendapatkan ilmu di majelis-majelis ilmu, maka seyogianya dia tetap hadir di majelis-majelis tersebut. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini insya Allah kita dalam waktu yang dekat semoga bisa menyelesaikan kitab ini, dan kita akan melanjutkan dengan kitab yang lainnya, yaitu kitab Idhahul Mahajjah fi bayani sabili salaf fi akhdhi ad-din wa fahmihi wal amal bihi wad da'wati ilaih, yaitu Idhahul Mahajjah artinya penjelasan tentang jalan, ya, al-mahajjah at-tariqah, dalam penjelasan tentang jalannya para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in fi akhdhi ad-din, dalam mereka mengambil agama Allah, memahaminya, menerapkannya, dan berdakwah menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada bab dhabitil khilaf al-maqbul wal madzmum. Dan ini sudah dibaca. Bab dhabit al-khilaf, yaitu ketentuan, ya, kriteria-kriteria al-khilaf. Ya, dhabit jamaknya adalah dhawabit. Jadi kriteria khilaf yang bisa diterima dan khilaf yang tercela. Karena namanya manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka ini terkadang berbeda pandangan mereka, berbeda sumber ilmu mereka. Ya, maka kemudian Allah mengutus para rasul, dan terakhir Allah mengutus Rasulullah SAW. Kemudian para penerus beliau adalah al-ulama, karena al-ulama la warathatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Kemudian ilmu yang diperoleh oleh para ulama itu kemudian dari Rasulullah SAW melalui para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, di sana kemudian syaitan memainkan perannya, sehingga kemudian terjadilah apa yang terjadi di kalangan kaum muslimin, terpecah belah menjadi 73 golongan, yang 72 di neraka, kemudian yang satu itulah golongan yang selamat, yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan inilah hadis Rasulullah SAW. Maka ada khilaf itu ada dua macam. Ada khilaf yang tadad, yang bertentangan, dan ada khilaf yang yaitu khilaf yang tadad dan khilaf yang tidak berlawanan. Ya, arti khilaf yang dia merupakan khilaf yang ijtihadi dari kalangan para ulama. Nah, oleh karena itu di antara bab yang dibahas dalam kitab ini adalah tentang ketentuan-ketentuan khilaf yang bisa diterima, makbul, atau khilaf yang madmum, yang tercelah. Ya, jadi khilaf yang tercelah itu ada khilaf yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Sedangkan khilaf yang memperkaya pengetahuan, ya, maka atau ada disebut dengan khilaf at-tanawwu', namanya khilaf at-tanawwu'. Jadi ada khilaf tadad, ini yang terjadi pada firqah-firqah, ya, yaitu Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Rafidah. Ya, ini kebanyakan ikhtilafnya mereka adalah tadad, ya, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada khilaf at-tanawwu', yaitu ikhtilaf para ulama-ulama kaum muslimin, ulama-ulama Ahlus Sunnah, seperti dalam kitab-kitab tafsir, tafsir bil ma'thur, ya, yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ikhtilaf dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW yang memperkaya dari keilmuan Islam. Nah, ini khilaf yang berdasarkan pada ijtihad para ulama, dan itu bukan ikhtilaf yang madhmum. Dia adalah ikhtilaf yang tanawu', yang memperkaya ilmu perbendaharaan ulama kaum muslimin. Bab ini sudah kita bahas sebetulnya, ya, sudah kita bahas, dan kita lanjutkan dengan al-masail. Ya, dalam masalah, dalam bab ini ada beberapa masalah yang diambil, ya, poin-poin penting, diantaranya fil ayati dhammul khilaf al-mu'addi litafarruq. Ya, ayat yang disebutkan oleh penulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai', sesungguhnya orang-orang yang memecah belahkan, mencerai-beraikan agama mereka, dan mereka berkelompok-kelompok, engkau Muhammad lasta minhum fi syai', kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada mereka. Innama amruhum ilallah, perkara mereka akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian Allah akan memberitahukan pada mereka apa yang mereka lakukan. Nah, fil ayah, ayat ini yang pertama ini, dhammul khilaf al-mu'addi lit-tafarruqi wat-tanazu', yaitu khilaf yang menjerumuskan kepada tafarruq, terpecah belahnya umat, tanazu', berselisihnya umat, bertikainya umat. Ini adalah khilaf yang madhmum. Dhammul khilaf al-mu'addi litafarruq wa tanazu'. Berarti jenis ikhtilaf ini adalah ikhtilaf yang madhmum. Kemudian athaniyatu dhabitu ma yasughu min al-khilafi wa ma wasi'a as-salafu minhu. Jadi ketentuan yang bolehnya, atau yang dibolehkan khilaf itu, yaitu ma wasi'a as-salafu minhu, apa yang dulu juga ada sebetulnya pada para sahabat, para salaf, namun hal-hal yang tidak sampai mereka bertentangan satu dengan yang lainnya. Mereka saling ada khilaf di antara mereka, ya, yang mana mereka juga sebagai manusia, ya, sebagaimana pernah antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq dan beberapa sahabat yang lainnya, namun tidak mencerai-beraikan mereka. Mereka tetap bersatu, ya, karena sumber mereka adalah satu, yaitu agama Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan khilaf yang membuat terpecah belah itu adalah khilaf yang terjadi kemudian, lalu muncullah firqah-firqah, ya, Khawarij, ya, Rafidah, Mu'tazilah, ya, dan yang lain, atau Murji'ah. Ya, ini yang kemudian terpecah belah menjadi kelompok-kelompok. Kullu ma lam yas'a salafu min al-khilaf bal dhammuhu wa ankaruhu fa huwa madhmum. Setiap, ya, yang mana Pada dasarnya kalau sahabat itu mau, bisa saja mereka berbeda. Tapi mereka tidak mau mengadakan sesuatu yang tidak pernah diadakan, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kemudian muncullah orang-orang yang kemudian mereka mulai berbicara tentang qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam risalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an yang pernah kita baca dalam bab ini. Kemudian yang mana para sahabat dahulu kalau akan mendalami tentang qadar, ya, itu mereka bisa. Tapi mereka tidak mau. Mereka beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, makanya Umar bin Khattab Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala kemudian beliau mencela kepada atau mengingatkan kepada orang-orang yang datang kemudian yang menyelisihi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Asalisatu kullu ma lam yas'is salaf fil khilaf. Al-amru biqtifai athari salaf fi ma sawwaghu wa ma raddu. Jadi perintah untuk mengikuti, ya, iqtida atau iqtifa arti iqtida. Iqtifa bimana iqtida. Iqtafa yaqtafi arti iqtada yaqtadi. Menjadikan contoh. Al-amru biqtidai athari salaf. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya para salaf, jejaknya mereka, fi ma sawwaghu, dalam hal-hal yang mereka bolehkan adanya yang mungkin terjadi khilaf di antara mereka. Tapi itu hal yang wajar pada mereka dan tidak bertentangan dalam masalah akidah. Kemudian wa maraddu, demikian pula khilaf yang mereka tolak, yaitu tidak boleh diikuti, ya. Jadi ikhtilaf yang dalam koridor ijtihadiyah, ya, umur ijtihadiyah itu masih terjadi di zaman, ya, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ada ikhtilaf yang menjerumuskan kepada perpecahan, munculnya kelompok-kelompok, munculnya pemikiran-pemikiran yang sesat, ya, atau khilaf tadad, ini yang kemudian dicela dan tidak dibolehkan oleh para salafus saleh, sehingga mereka melarang, ya, ahlus sunnah wal jamaah duduk di majelisnya, yakni ahlul bidah, di majelisnya orang-orang yang akan merusak akidah agama seorang ahlus sunnah wal jamaah. Ingkaru salafi alama ta'awwala ba'du asma'illah wa sifatihi wa in athbata al-baqi fa kaifa bima attalaha kullaha illa qalil. Jadi juga dalam pembahasan yang dibahas yang lalu, ingkar salaf alama ta'awwala ba'du asma'illah wa sifatihi. Jadi mengingkari pengingkaran sebagian salaf terhadap orang-orang yang mentakwilkan sebagian nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wa in athbata al-baqi, ya, meskipun dia menetapkan yang selainnya, ya, ada sifat-sifat Allah, ya, seperti madzhab ahlul kalam yang mereka membeda-bedakan antara sifat-sifat Allah. Ada yang mereka tetapkan, ada yang mereka ingkari atau mereka takwilkan, ya. As-sadisah fi dhammu mu'taqadi al-asyairah, ya, wa wujub at-tahdhir minhum wa bayan anna khilafahum mardudun ghair maqbul. Jadi di antara ahlul kalam adalah al-asyairah. Mereka itu sebagian sifat mereka tetapkan, sebagian sifat mereka takwilkan pada makna yang lain. Ya, oleh karena itu para ulama-ulama salaf dahulu, yaitu mereka ingatkan ini kepada umat ini dari, ya, membedakan antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti sebagian diimani, sebagian diingkari atau ditakwilkan kepada makna yang lain, ya. Dan perbedaan mereka itu adalah mardud, tidak ghairu maqbul. Ya, fa kaifa bi al-mutaakhirin alladhina wafaqu al-mu'tazila fi katsir min usulihim. Jadi sebagian dari mereka ada yang mengikuti pemikiran atau cara, ya, penetapan sifat oleh al-mu'tazilah. Ya, maka dari itu para salafus saleh menolak, ya, dari apa yang dibawa oleh pemahaman sebagian dari al-asyairah. As-sabi'atu wujub al-inkar fi masailil khilaf. Kewajiban untuk mengingkari dalam masalah-masalah khilaf wa tafriq bainaha wa baina masail ijtihadiyah. Ya, jadi masalah-masalah khilaf itu, ya, harus yang memecah belahkan umat ini harus diingkari, ya. Dan harus kita bisa membedakan bainaha, antara masail khilaf yang tidak dibolehkan dalam agama ini, wa baina masail al-ijtihad. Karena ada masalah-masalah ijtihadiyah, ya, yang tidak sampai mengeluarkan seorang ahlu sunnah dari ahlu sunnahnya, ya. Masalah-masalah ya, ikhtilaf yang merupakan ijtihadiyah itu dibolehkan, ya, dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Baik, kita lanjutkan. Jima'u abwabil jihad wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ya, bab-bab yang mengumpulkan tentang yang berkaitan dengan jihad fi sabilillah, wal amr bil ma'ruf, dan dalam hal berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, ya, dengan amar ma'ruf nahi munkar, karena al jihad bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Pada hakikatnya al jihad adalah bagian dari al amru bil ma'ruf dan an nahyu 'anil munkar. Nah, al-jihad lughatan, ya, badlul juhdi wa taqati wal wus'i, sama dengan mana ijtihad sebetulnya, yani secara lughah, secara bahasa. Badlul juhd, badala yabdulu, artinya betul-betul memeraskan tenaganya, ya, badlul juhdi wa taqah, dan kemampuan yang ada, wal wus'u, wus'u adalah juga makna kemampuan. Makanya seorang mujtahid itu dia berupaya maksimal, ya, dengan dalil-dalil yang ada padanya, ya, dengan mungkin mendengar melihat pandangan-pandangan ulama yang dahulu, kemudian dia memutuskan sesuatu dari apa yang dia ijtihadkan, ya. Jadi makna al-jihad lughatan adalah badlu al-juhud. Ini seorang memeras, seorang berupaya keras dengan tenaganya, kekuatan yang ada untuk melakukan sesuatu. Itu nama al-jihad lughatan. Wa fil istilah bahdul juhdi fi qital al-kuffar wal bughah. Jihad dalam istilah para ulama adalah yaitu badlul juhud. Ini berupaya secara maksimal di dalam memerangi al-kuffar wal-bughah, ya, al-firqah al-baghiyah, kelompok-kelompok yang memberontak kepada penguasa yang sah. Itu namanya al-fi'atu al-baghiyah. Ya, jadi mereka pun harus diperangi, sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an memerangi, ya, mani'iz zakat, orang-orang yang mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Khawarij, firqah baghiyah di zamannya ketika mereka khuruj kepada al-Khalifah Ar-Rashid, ya, yang sah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini adalah al-bughah, namanya al-baghiyah, kelompok atau al-fi'ah al-baghiyah. Sedangkan kufar jelas, yaitu orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin mereka. Karena kufar itu ada dua macam, ada kufar, ya, yang harbi, ada yang bukan yang harbi. Kufar harbi itu yang memerangi kaum muslimin, mereka disebut kufar harbiyun. Ada kufar muahad, ya, mereka ada perjanjian dengan kaum muslimin dan mereka tidak memerangi kaum muslimin. Ya, juga kita harus bedakan antara kaum kufar. Qala ta'ala bab fadlil jihad, ya, bab fadlul jihad. Qala ta'ala la yastawi alqa'iduna minal mu'minina ghayru ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Ya, tidak sama orang-orang yang duduk, yakni dari kaum mukminin, ya. Duduk artinya tidak ikut berjihad, berperang di jalan Allah. Alqa'idun namanya. Ghayru ulil darar, dan mereka tidak punya halangan. Karena ulul darar itu berarti orang yang buta, yang pincang, yang sakit, itu namanya ulul darar. Mereka diizinkan untuk tidak berjihad. Ketika ada jihad syar'i, ada peperangan yang syar'i, ya, dengan kaum kufar. Makanya Allah Ta'ala mengatakan tidak sama antara orang-orang yang tidak mengikuti berperang, berjihad dari kalangan kaum mukminin dan mereka tidak mempunyai alasan. Tidak sama dengan wal mujahiduna fi sabilillah. La yastawi. Tidak sama dengan orang-orang yang pergi berperang di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajah. Allah mengangkat, mengutamakan, melebihkan orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Allah utamakan, Allah lebihkan mereka alal qaidina, atas orang-orang yang tidak ikut perang tanpa alasan. Ya, alal qaidin, ya, al qaidina anil jihad, orang-orang yang tidak ikut berperang. Allah mengangkat darajah lebih tinggi daripada orang yang jadi orang berjihad jalan Allah dengan diri, dengan jiwanya, dengan hartanya, lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang duduk, yang tidak ikut berperang. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Tapi keduanya, ya, Allah menjanjikan kebaikan bagi mereka. Ya. Wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima, dan Allah lebihkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah atas orang-orang yang tidak ikut berjihad ajran 'azima, dengan ganjaran yang besar Allah lebihkan. Qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah taala, ya, tentang ayat ini surah An-Nisa ayat 95, fa hadhil ayatu fi fadlil jihad wal hasi alaih. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berjihad di jalan Allah, ya, dan anjuran untuk, ya, berjihad. Thumma qal, kemudian kata al-Imam al-Baghawi, laisa al-mu'minun al-qa'iduna 'anil jihad min ghairi udhrin. Orang-orang yang beriman, yang mereka duduk, artinya tidak ikut berjihad tanpa uzur, ya, wal mu'minun al mujahidun, dan orang-orang beriman yang mereka berjihad, laisu sawaan, mereka tidak sama, cuma laisanya didepankan, ya, laisanya didepankan, ya, gampangnya ya laisu sawaan, mereka tidak sama, ya. المؤمنون القائدون عن الجهاد من غير عذر والمؤمنون المجاهدون ليسوا سواء. Tidak sama. Orang yang pergi berperang, ya, dan orang yang duduk, ya, tidak ikut perang tanpa uzur. Ghairu ulil darar, kecuali orang-orang yang ada uzurnya. Ya, ulil darar, ya, sebagaimana saya jelaskan tadi, yang buta, yang pincang, ya, yang lainlah, pokoknya yang punya uzur. Fa innahum yusawuna al-mujahidin. Mereka yang pergi perang, yang mereka yang tidak pergi berperang karena ada uzur, mereka itu sama dengan al-mujahidun. Fa innahum yusawuna al-mujahidin. Ya, li'anna al-udhra aq'adahum. Karena uzurlah yang menghalangi mereka untuk ikut berperang. Seandainya mereka tidak ada uzur, mereka akan ikut. Makanya orang-orang yang ada di, ya, sebagaimana disebutkan, ya, Anas bin Malik, ya, hadis Anas bin Malik, lanjutan dari apa yang diucapkan oleh Al-Baghawi, ini yang ingin saya jelaskan. Fa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raja'a min ghazwati Tabuk, bahwa Rasulullah SAW ketika pulang dari peperangan Tabuk tahun ke-8 Hijriah, perang Tabuk itu. Fadana minal Madinah, lalu mereka, beliau ketika mendekati dengan kota Madinah, faqal, kata Nabi alaihissalam, inna bil Madinati aqwaman, sesungguhnya di kota Madinah ada sejumlah orang, ya, masirtum masiratan, tidaklah kalian wahai mujahidun, ya, berjalan di satu jalan, wala qata'tum wadiyan, dan tidak pula kalian melintasi suatu lembah, ya, wala qata'tum wadiyan, dan tidak pula kalian melintasi suatu lembah, illa kanu ma'akum, melainkan mereka yang ada di Madinah itu bersama kalian. Ini Rasulullah bicara kepada siapa? Para mujahidun. Bahwa ada di kota Madinah orang-orang tidak ikut berperang, tapi mereka sama-sama kalian, ya, mereka bersama kalian. Qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah. Para sahabat bertanya, heran, ya Rasulullah, apakah mereka ada di Madinah? Yani mereka tidak ikut berperang? Qal wa hum bil Madinah. Kata Nabi alaihi wasallam, ya, mereka di Madinah, tapi sama dengan kalian. Ya, mereka di Madinah. Habasahumul udzur. Ya, mereka itu dihalangi oleh uzur. Padahal niat mereka ingin ikut jihad. Ya, cuma ada halangan mereka tidak ikut. Pahala mereka sama dengan kalian yang pergi berjihad. Ini yang disebut oleh Al-Baghawi rahimahullah, ya. Wal mu'minuna al-mujahiduna, ya, ghairu ulil darari fa innahum sawa yusawuna al-mujahidin. Jadi orang-orang yang al-qaidun, ya, al-qaidun yang mereka itu orang-orang berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang tidak berjihad di jalan Allah karena uzur, fa innahum yusawuna al-mujahidin. Mereka sama dengan orang-orang mujahidin berdasarkan hadis, di antaranya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Kemudian wa'an Mu'adh bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dari Mu'adh bin Jabal, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallam bersabda kepada Mu'adh, qala lahu, awala adulluka ala rasil amri wa amudihi wa dhurwati sanamihi. Maukah engkau wahai Mu'adz, aku tunjukkan padamu, ya, ra'sul amr wa amuduh, ya, ala ra'sil amri wa amudi, tentang pangkal dari semua urusan ini dan tiang dari semua urusan ini. Wa dhurwat sanamihi, dhurwat sanamihi artinya sanam di sini disebutkan kalau unta itu punya punuk. Ya, ini menunjukkan yang memuliakan seorang mukmin, ya, puncak kemuliaan seorang mukmin. Maukah aku tunjukkan pada engkau wahai Muhammad, wahai Mu'ad, awala adulluka ala rasil amri wa amudihi wa dhurwati sanamihi. Mu'ad mengatakan iya. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallam, ya, amma rasul amri fal Islam. Adapun puncak dari semua urusan ini adalah Islam. Yani ketika Rasulullah diutus oleh Allah Taala untuk menyebarkan Islam, beliau diperangi, menyuruh memerangi kaum kufar untuk Islam, beliau berdakwah untuk Islam, maka Islam adalah Rasul Amri, Rasul Amri fal Islam. Ya, jadi kalian kapan dan dimanapun ketika berada, kalian sebagai dai, kalian sebagai apalah, ya, ingat kalian bawa misi Islam, Rasul Amri al Islam. Ya, tetap itu yang dibawa jadi misi. Kalian tahu para misionaris datang ke kampung-kampung, ke desa-desa, yang dibawa adalah misi mereka. Ya, dia jadi dokter, dia adalah misionaris. Ya, dia jadi pedagang, dia misionaris. Itu haula. Wahum ala batilihim, di atas kebatilan mereka semangat dalam berdakwah. Ya. Tapi abnaul ummah malas, asatidah malas, ya, sebagian, ya, bukan semua. Ya, dakwah masya Allah, mau yang mewah-mewah. Coba suruh kampung-kampung, desa-desa, walafu, wanai walafu, ya, ayah. Makanya jangan sampai demikian. Amma rasul amri fal islamu. Rasul amri islam ay al ityan bis syahadatain. Ini misi dakwah pertama adalah untuk seorang mengakui bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Ya, syahadatain babul Islam. Pintunya Islam itu adalah dua kalimat syahadat. Faman aslama salima. Maka barang siapa yang dia memeluk Islam, berarti dia telah selamat. Ya. Wa amamuduhu. Amma amuduhu fassalah. Adapun tiang dari semua perkara ini, tiang dari Islam adalah as-salah. Ini al-amru rasul amri, itu Islam dia. Berarti amudnya rasul amri tadi, amudul Islam, as-salah. Yaitu salat lima waktu. Wa amma dhurwatu sanami fal jihadu fi sabilillah. Adapun puncak kemuliaan Islam ini adalah al-jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jihad yang paling mulia, paling tinggi derajatnya adalah yang pertama kali adalah peperangan melawan kaum kufar di saat adanya perang syar'i. Ya. Maka dia paling mulia. Yang paling menjadikan seorang tinggi derajatnya. Kemudian baru yang lainnya. Makanya dzurwatu sanami fal jihad fi sabilillah. Ketika ada jihad fi sabilillah dalam bentuk peperangan dahulu, ya, itu orang-orang kufar sangat takut kepada kaum muslimin. Ya. Perjuangan Rasulullah, para sahabatnya menaklukkan negeri-negeri, ya, tabi'in termasuk negeri-negeri kafir ditaklukkan oleh mereka. Itu menjadikan mereka bergetar hatinya. Ini di antara hikmah daripada al-jihad, menjadikan yang jihad dalam bentuk peperangan. Adapun tatkala tidak ada peperangan dalam bentuk jihad dalam bentuk peperangan, ya, yang secara syar'i, maka masing-masing berjihad dengan kemampuannya. Yang punya harta berjihad dengan hartanya, yang punya ilmu berjihad dengan ilmunya, yang punya pemikiran cemerlang dia berjihad dengan apa yang dimilikinya. Intinya masing-masing yakni melakukan untuk Islam dari apa yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang fadlu al-jihad, keutamaan jihad fi sabilillah, bahwa jihad adalah dzurwatu sanamil Islam. Ya, jadi puncak kemuliaan Islam atau seorang muslim adalah jihad fi sabilillah. Fi masail. Ya, di sini ada bentar. Masalatul ula. Al-masalatul ula fil ayah fadlul jihad bin nafsi wal mal. Dalam ayat yang dibacakan tadi surah An-Nisa ayat 95 menunjukkan fadlul jihad bin nafsi wal mal, keutamaan orang yang berjihad dengan jiwa raganya dan harta bendanya. Ya, ini yang pertama. Kemudian saya menukil dari perkataan para ulama, wa huwa a'la maratibil jihad. Al jihad bin nafsi wal mal huwa a'la maratibil jihad. Berjihad dengan harta dan jiwa ini adalah martabat jihad yang paling tinggi. Wa fadailuhu katsiratun. Keutamaan-keutamaannya banyak. Minha di antaranya annahu dzurwatu sanamil Islam. Dia adalah puncak kemuliaan Islam. Wa bihi qama hadaddin, dan berjihad tegaklah agama ini karena berjihad. Wartafa'at rayatuhu, dan berjihad terangkat bendera Islam, bendera agama ini. Wa huwa min a'lal qurubat, dan jihad fi sabilillah adalah a'lal qurubat. Yani pendekatan diri pada Allah taala yang paling tinggi adalah yani tentu setelah iman kepada Allah taala dan iman pada rasulnya, yaitu adalah berjihad. Wa ajalli ta'at, wa huwa min ajalli ta'at. Ya, jihad termasuk ajalli ta'at, ketaatan-ketaatan yang paling agung. Syuri'a al-jihad li'i'lai kalimatillahi ta'ala. Kenapa disyariatkan jihad? Itu untuk menegakkan ya kalimat Allah. Litakuna kalimatullah yal'ulya. Agar kalimat Allah, agama Allah itu yang tertinggi. Walitabligi da'watihi linnasi kafah. Ya, tujuan dari jihad adalah menyampaikan agama Allah kepada seluruh manusia. Dan jihad ini ya, yaitu yang terakhir. Artinya dakwah itu pertama bil ilmi, ya, dengan lisan. Ya, kalau orang menerima dengan lisan dan dakwah, maka itu cukup. Kalau dibutuhkan perang baru berperang. Selama tidak dibutuhkan peperangan, maka tidak dianjurkan berperang, ya. Jadi selama berdakwah masih bisa dengan lisan. Makanya Rasul alaihissalam ketika beliau mengutus para saroya atau saria, yaitu pasukan yang menaklukkan satu kota misalnya atau satu desa, itu beliau menyuruh mereka itu wasiat kepada pemimpin yang memimpin saria itu agar ud'uhum ilal Islam. Pertama kali dengan ajak mereka kepada Islam. Kalau mereka sudah taat pada Islam, ya, selesai, tidak ada perang. Tapi kalau mereka menolak, maka alaihim al-jizyah. Mereka bayar jizyah. Upeti, ya. Uang jizyah ini ya miqdar ya muayyan, ketentuan harta yang tertentu diambil dari mereka orang-orang yang mau takluk kepada kepemimpinan kaum muslimin. Mereka tidak memenangi kaum muslimin dan mereka membayar upeti. Upeti ini adalah bermanfaat untuk mereka juga. menjaga keamanan mereka, harta mereka, jiwa mereka dari jizyah itu.

Jadi ayat-ayat Al-Quran banyak, hadis-hadis Nabi SAW juga banyak tentang keutamaan jihad. Itu dinukil diantaranya adalah surah At-Taubah ayat ke-20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ya, jadi orang-orang yang mereka berhijrah, ya, kemudian mereka berjihad di jalan Allah dan harta dan jiwa mereka, mereka a'zamu darajah, mereka derajat mereka tertinggi, terbesar di sisi Allah, wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang menang. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan keutamaan berjihad fi sabilillah. Wa amal hadis an-nabawiyah, adapun hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya adalah hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Anin Nabi SAW qal, Nabi SAW bersabda, ar-rawhatu wal ghadwatu fi sabilillah afdalu min ad-dunya wa ma fiha. Ya. Ar-rawhah, yakni berjalan entah di pagi hari atau di malam hari, wal ghadwah fi sabilillah, seorang berada di pagi hari dan di malam hari di jalan Allah, itu afdal minad dunya wa ma fiha, lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan orang-orang yang pergi berperang, ya, mereka itu yakni perbuatan ini, roha itu adalah berjalan, ya, di malam hari atau di sore hari, al-ghudwa di pagi hari, quduwan wa asyiyah, ya, quduwan wa asyiyah, quduwan itu awal nahar, asyiyah atau roha di akhir nahar. Jadi berjalan di malam hari, di pagi hari dan di malam hari di jalan Allah lebih afdal daripada dunia dan apa dan seisinya. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ghadwatun wa raw aw rawhatun fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma fiha. Ini semua menunjukkan keutamaan dari berjihad fi sabilillah. Kemudian fi masail fil ayati fadlul jihad fi bin nafsi wal mal. Kemudian yang kedua, tsaniyah, bayan anil jihada dzirwatu atau dzirwatu sanamil Islam. Jadi jihad, ya, adalah sebagai puncak kemuliaan Islam. Kemudian tsalitsah at-targhib fil jihad wal hathu alai, perintah untuk berjihad di jalan Allah dan anjuran untuk jihad fi sabilillah di saat adanya jihad. Dan jihad ini ada ketentuan-ketentuannya. Ada dhawabit-dhawabit al-jihad. Bukan setiap kelompok angkat senjata pergi perang, tidak, ya. Tapi ada kriterianya, ada ketentuan-ketentuan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan dengan babul jihad madin ila yaumil qiyamati. Oh, jihad itu terus berjalan sampai hari kiamat. Artinya tetap ada jihad itu. Hanya saja ada syarat-syaratnya. Jihad ada, harus ada pemimpinnya, ya. Ada benderanya. Tujuannya adalah li ilahi kalimatillah, ya. Kemudian mempunyai kekuatan kaum muslimin itu, ya. Mempunyai kekuatan. Jadi ada kriteria tentang al-jihad fi sabilillah. Baik, sini ada pertanyaan tapi di luar tema. Ustaz, apakah ada ikhtilaf di antara ulama dalam meluruskan shaf dalam sholat berjamaah? Ikhtilaf apa maksudnya? Tidak ada ikhtilaf. Ya, para ulama, bukan ulama, Rasulullah SAW sebelum memulai sholatnya beliau meluruskan shaf. Ya, jadi luruskan shaf, rapatkan shafnya. Karena saya melihat jamaah di masjid ini khususnya mahasiswa banyak meluruskan jari-jari kaki mereka dalam meluruskan shaf. Memang sejajar. Jadi luruskan shaf, ini luruskan shaf al-ka'ab bil-ka'ab, ya. Mata kaki dan mata kaki, tapi tidak mesti dipaksakan, ya.

0: Jadi harus kena dua dada, ya. Intinya sejajar rapat dan sejajar. Walaupun apabila kita melihat beberapa hadis, bagaimana para sahabat dulu menginikan pundak-pundak mereka dirapatkan sama, oleh para sahabat. Ila makna tarosu, itu tarosu artinya rapat. Tarosu. Ya, istau itu lurus, luruskan. Ya, mana istau itu luruskan. Istaqimu tidak ada riwayatnya. Ya, sini mengatakan istaqimu tidak ada riwayatnya. Ya. Tapi ya wallahu a'lam lah, ya. Kadang-kadang ada imam istaqimu. Ya. Tapi tidak ada riwayat Rasulullah SAW mengatakan istaqimu dalam apa meluruskan shaf. Ya, tapi istau atau sawu. Sawu atau istau, istau. Ya, kemudian tarosu. Tarosu itu rapat artinya. Ya, kita tetap anjurkan apalagi mahasiswa, ya diharapkan juga bisa merapatkan shaf, cuma jangan maksakan. Kadang-kadang ada orang jamaah luar misalnya, kadang dia agak ini digeser lagi, dikejar lagi, enggak usah lah, ya. Sudah jangan akhirnya orang lari dari masjid ini. Ya. Jadi yang wajar kalau sudah mau rapat alhamdulillah, tak mau ada renggang, ada jarak dikit sudah. Mungkin mereka juga ada hal. Kadang-kadang ada orang itu ya mungkin ilmunya tidak mendalam. Kemudian kadang dia itu merasa risih kalau tersentuh. Itu ada pada manusia. Ya. Dulu kami punya Syekh Abdurrahman. Ya, mantu dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Dosen ana di Madinah, ya. Di kuliah syariah beliau mengajarkan subul salam. Beliau itu setiap zuhur ceramah, ya, di kuliah syariah. Salah satu yang beliau ungkapkan itu masalah shaf itu. Wallah masih terngiang-ngiang di apa kepala saya. Beliau menasihati para mahasiswa, ya, irfaqu binnas, kata beliau. Ya, ini irfaqu binnas, ya ini lembutlah pada manusia. Karena kadang-kadang ya begitu. Ada orang sudah rapat, ini orang kaya tidak mau, tetap dikejar orang itu, ya. Akhirnya orangnya pindah shofnya, jadi lari ke tempat lain. Ada yang membuat orang apa ya, jauh dari yakni melaksanakan hal-hal yang disunahkan, ya, karena perilaku sebagai sebagian orang. Oleh karena itu, ya kita tetap menganjurkan meluruskan shof, merapatkan shof semampu kita. Ya, ini yang harus diingat. Baik. Cukup ya. Ini pertemuan pertama, ya, insyaallah. Ini dah. Pertanyaan Ustaz, di stai ini banyak sekali nyamuk. Apakah tidak di apa? Fogging apa? Oh, disemprot. Ini bahasa apa ini? Semprot gitu ya, sudah dipahami semualah. Ini bahasa zaman sekarang, dulu kita enggak tahu. Baik, apa ini masukkan nanti kepada takmir, nanti di apa sampaikan. Ya, ada dananya insyaallah. Tapi juga yang masuk keluar ini tutup pintunya, ya. Ini semprot tapi habis masuk buka, ya percuma, enggak ada gunanya semprot, ya. Jadi jangan hanya lihat dari satu sisi. Kenapa kok nyamuk bisa masuk ke sini, kan gitu, ya. Iya, sekarang kita semprot, masalan, ya. Apa kemudian hilang nyamuknya? Enggak. Selama pintu dibuka, masuk Anda buka, ya, tidak ditutup lagi, ya, akan tetap masuk. Maka harus ada kerjasama antara takmir dan jamaah. Wadih? Taib. Ada satu hal juga penting. Ini masjid kita ini masya Allah alhamdulillah banyak anak kecil ya yang sholat. Jadi kami mohon, kami minta, saya dapat ilmu dari Ustadz Abdullah Zain Purwokerto. Ya, harus kita akui. Beliau mengatakan supaya ini ada benar ya, supaya masjid itu tidak anak-anak itu tidak ribut, hendaknya jamaah itu mengambil satu anak dekat sama dia. Ada dipanggil anaknya, "Ital," ya. Jadi dipisahkan masing-masing tanggung jawab pada anak, walaupun bukan anaknya, gitu loh. Ya. Kalau orang tua yang ada, alhamdulillah, lebih utama orang tuanya yang bertanggung jawab. Tapi kadang-kadang orang tuanya imam misalnya. Iya, ya bukan saya, yang lainnya misalnya. Kan ada imam-imam sini juga punya anak. Tidak mungkin kan? Nah, jadi yang lainnya, apalagi mahasiswa banyak sih, alhamdulillah, sudahlah. Atau ditegur, jangan diam. Yang masuk terakhir, kalau ada anak-anak di belakang yang lari-lari, jadi diingatkan mereka itu. Ya, jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan. Ini juga kaitan dengan tadi, nyamuk dan lainnya. Dan soft. Baik. Ustaz, saya mau bertanya. Ini kertas, ini artinya untuk pertanyaan. Jadi tidak usah Anda tanya, saya ingin bertanya. Kertas yang masuk di sini untuk pertanyaan. Ya. Anda habiskan tinta aja, rugi. Ya. Langsung tulis soalnya. As-soal. Firman Allah, sabda Rasul. Anda masih bingung tentang hadis Qudsi. Syukran. Hadis Qudsi itu, ya, jadi firman Allah jelas. Itu apa namanya? Al-Quran misalnya, ya. Kemudian hadis Nabi SAW, hadis Rasulullah. Adapun hadis Qudsi itu adalah pembicaraan Allah, perkataan Allah yang langsung Allah berikan kepada, sampaikan kepada Rasulullah SAW tanpa perantaraan Jibril. Itu namanya hadis Qudsi. Dia bukan Quran, statusnya sama dengan hadis-hadis yang lainnya, ya. Hadis Qudsi itu diantara perbedaan hadis Qudsi dan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim itu mutawatir, ya. Dari Allah ke Jibril, Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah kepada para sahabat, sampai kepada kita. Sedangkan hadis Qudsi itu sama dengan hadis-hadis yang lainnya. Hadis Rasulullah SAW. Ada yang mutawatir, ada yang sahih, ya, yang mutawatir di atas sahih, ya. Itu sepakat tentang kesahihannya. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, itu hadis Qudsi. Ya, jadi hadis Qudsi perkataan Allah Taala sampaikan langsung kepada Rasulullah SAW, ya, tanpa perantaraan Jibril, ya. Dulu Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, ya, ini dalam kitabnya, di antaranya kitabnya Syarah Arba'in Nawawiyah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di antara perbedaan-perbedaan hadis Qudsi dan apa Al-Qur'anul Karim, hadis Qudsi itu, ya, Al-Qur'anul Karim lafaz dan maknanya dari Allah taala. Sedangkan hadis Qudsi itu makna dari Allah taala dan lafaznya dari Rasulullah SAW. Namun saya mendengar pada akhir-akhir hidup beliau, beliau meralat pendapat ini. Ya, jadi beliau mengatakan makna dan apa makna dan lafadz dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Ya. Awalnya beliau mengatakan begitu. Ya, lafadznya dari maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah SAW. Tapi kemudian di akhir katanya sebagian muridnya mengatakan beliau merujuk dari apa dari pengertian itu kemudian kepada bahwa lafaz dan maknanya dari Allah SWT. Jadi Qudsi. Wallahu taala a'lam. Anda bisa baca, bisa teliti lagi dalam kitab-kitab para ulama. Jadi itu secara umum tentang perbedaan antara Al-Qur'an atau firman Allah, hadis Nabi sallallahu dan hadis Qudsi. Baik, saya kira cukup. Aku qulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Zikir-zikir setelah sholat. 1. Membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahal'azim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah as-salam, Maha sejahtera, dan darimulah segala keselamatan. Maha suci Engkau, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Yang kedua, membaca doa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah. Kekayaan dan kemuliaan tidak berguna bagi siapapun di hadapan-Mu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6615 dan riwayat Muslim nomor 593. Yang ketiga, membaca doa La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Segala pujian dan kerajaan adalah milik Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kami hanya menyembah kepada-Nya semata. Semua nikmat, karunia, dan pujian yang baik adalah milik-Nya. Tiada sesembahan yang benar selain Allah dengan memurnikan agama hanya kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir membencinya. Hadis riwayat Muslim nomor 594. Yang keempat, membaca tasbih, tahmid, takbir sebanyak 33 kali. Subhanallah, Maha Suci Allah, dibaca 33 kali. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dibaca 33 kali. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dibaca 33 kali. Kemudian ditutup dengan membaca La ilaha illallahu wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Segala pujian dan kerajaan milik-Nya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kelima, membaca ayat kursi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan dianjurkan pula membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang keenam, membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Al-Barra' bin Malik. Umar ibn al-Khattab berkata, jangan mengangkat Al-Barra' sebagai panglima tentara kaum muslimin, karena dikhawatirkan dia akan mencelakakan bala tentaranya karena keberaniannya. Seorang laki-laki dengan rambut kusut, badan berdebu, berperawakan kurus, tulang tubuhnya berbalur dengan daging tipis. Mata para pemandangnya melihat kepadanya dengan sulit, kemudian langsung berpaling darinya. Sekalipun demikian, laki-laki ini pernah membunuh 100 orang musyrikin sendirian. Duel di medan laga, 1-1. Jumlah ini belum termasuk orang-orang yang dia habisi di medan perang. Dia adalah laki-laki pemberani, bernyali besar dan bertekad baja. Di mana Al-Faruq menulis kepada para gubernurnya di seluruh wilayah kekuasaannya, jangan menyerahkan pasukan kaum muslimin kepadanya. Aku khawatir dia akan mencelakakan mereka karena keberaniannya. Dia adalah Al-Barra' bin Malik Al-Ansari, saudara Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan berita-berita kepahlawanan Al-Barra' bin Malik, niscaya pembicaraan menjadi panjang dan kesempatan menjadi sempit. Oleh karena itu, kita pilih untuk menurunkan satu kisah dari kisah-kisah kepahlawanannya. Satu kisah yang mengabarkan kisah-kisah yang lain kepada Anda. Kisah ini berawal sejak saat-saat pertama dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan kepergian beliau menghadap Rabb-nya. Di mana kabilah-kabilah Arab mulai keluar berbondong-bondong meninggalkan agama Allah setelah sebelumnya mereka masuk berbondong-bondong ke dalamnya. Mereka yang teguh di atas Islam hanyalah orang-orang Mekah, Madinah, Taif, dan beberapa kabilah yang terbesar di sana-sini dari kalangan orang-orang yang Allah teguhkan hatinya di atas Islam. As-Siddiq tetap tegak menghadapi fitnah buta yang merusak ini, layaknya gunung yang berdiri kokoh. Dia menyiapkan 11 pasukan dari orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dia mengibarkan 11 panji komando untuk memimpin pasukan tersebut. Lalu dia mengirimkan semua ke seluruh penjuru Jazirah Arabia untuk mengembalikan orang-orang murtad ke jalan petunjuk dan kebenaran. Untuk membawa orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar dengan tajamnya pedang. Orang-orang murtad yang paling besar kekuatannya, paling banyak anggotanya adalah Bani Hanifah, para pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah didukung oleh 40.000 orang dari kabilahnya dan para sekutunya. Mereka termasuk para petarung-petarung yang tangguh. Kebanyakan dari pengikutnya adalah orang-orang yang mengikutinya karena fanatisme kepadanya, bukan karena beriman kepadanya. Sebagian dari mereka berkata, aku bersaksi bahwa Musailamah adalah pembual besar dan Muhammad adalah orang yang benar. Namun pembual Robi'ah lebih kami cintai daripada yang jujur dari Mudhar. Mudhar adalah kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musailamah mengalahkan pasukan kaum muslimin yang keluar memerangi mereka dengan kepemimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. Musailamah berhasil memukul mundur tentara Islam itu. Maka As-Siddiq mengirim pasukan kedua dengan dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid yang beranggotakan para sahabat besar dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dan di barisan depan pasukan ini adalah Al-Barra' bin Malik Al-Ansari dan beberapa pahlawan pemberani kaum muslimin. Dua pasukan bertemu di bumi Yamamah di Najd. Perang belum berlangsung lama, tetapi sudah terlihat keunggulan pasukan Musailamah. Bumi yang diinjak oleh pasukan kaum muslimin mulai bergoncang. Mereka mulai melangkah mundur, sehingga pasukan Musailamah mampu menerobos markas panglima Khalid bin Walid dan membongkar tiang-tiangnya dan hampir saja membunuh istrinya kalau tidak ada seorang muslim yang menyelamatkannya. Pada saat itu kaum muslimin merasakan sebuah bahaya yang sangat besar. Mereka menyadari bahwa jika mereka kalah di depan Musailamah, niscaya Islam tidak akan pernah berdiri tegak setelah hari itu. Allah yang tiada sekutu baginya tidak akan pernah lagi disembah di bumi Jazirah Arab. Khalid maju menghampiri pasukannya. Dia mulai menata ulang, memisahkan orang-orang muhajirin dari orang-orang ansor. Dia juga memisahkan orang-orang pedalaman dari pasukan-pasukan yang lain. Khalid mengumpulkan anak-anak dari seorang bapak di bawah panji-panji salah seorang dari mereka, agar masing-masing dari mereka menunjukkan kepahlawanannya di medan perang, agar diketahui di mana titik kelemahan kaum muslimin. Genderang perang kembali ditabuh di antara kedua kubu yang memakan korban besar. Kaum muslimin belum pernah mengenal perang sedahsyat itu dalam sejarah mereka sebelumnya. Pasukan Musailamah berperang dengan teguh di medan perang layaknya gunung yang tegak menjulang tinggi. Mereka tidak terpengaruh oleh banyaknya jumlah korban yang berjatuhan. Kaum muslimin memperlihatkan kepahlawanan mereka yang sangat mengagumkan. Seandainya ia disusun menjadi satu, niscaya akan menjadi sebuah kisah kepahlawanan yang tergolong sangat mencengangkan. Thabit bin Qais, pembawa panji orang-orang Ansor, mengambil kain kafannya, membuat galian di tanah sedalam setengah betis, lalu dia masuk ke dalamnya. Dia tetap berdiri teguh di tempatnya, berperang membela panji kaumnya sampai dia tersungkur sebagai seorang syahid. Zaid ibn al-Khattab, saudara dari Umar ibn al-Khattab, memanggil kaum muslimin, "Wahai pasukan Islam, gigitlah gigi geraham kalian, tebaslah musuh kalian, dan majulah tanpa mengenal rasa takut. Wahai tentara Allah, demi Allah, aku tidak akan berbicara setelah kalimatku ini selama-lamanya, sampai Musailamah dikalahkan, atau aku mati bertemu Allah. Lalu aku menyampaikan alasanku kepada Allah." Kemudian dia maju berperang melawan musuh, sampai dia gugur sebagai syahid. Salim, mantan hamba sahaya Abu Hudzaifah, pembawa panji orang-orang muhajirin, kaumnya khawatir dia akan goyah sehingga tidak kuat memegang panji. Maka mereka berkata kepadanya, "Kami takut diserang melalui dirimu." Maka dia menjawab, "Jika kalian sampai kalah karena aku, maka aku adalah seburuk-buruk penghafal Al-Quran." Kemudian dia maju untuk melawan musuh dengan gagah berani, sampai dia gugur sebagai syahid. Puncak kepahlawanan mereka semua tampak pada kepahlawanan Al-Barra' bin Malik. Khalid melihat bahwa peperangan semakin sengit dan mencapai puncaknya. Pada saat itu Khalid menoleh kepada Al-Barra' dan berkata, "Majulah wahai pemuda Ansor." Maka Al-Barra' melihat kepada kaumnya dan berkata, "Wahai orang-orang Ansor, jangan ada salah seorang dari kalian yang berpikir untuk pulang ke Madinah. Tidak ada Madinah bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah semata dan mati syahid." Kemudian dia melangkah maju menyerang orang-orang musyrikin dan kaumnya mengikutinya. Dia menerjang membelah barisan musuh, menebaskan pedangnya ke leher musuh-musuh Allah sehingga bumi yang dipijak oleh Musailamah dan pasukannya bergoncang. Maka mereka pun mundur berlindung ke dalam benteng yang kemudian dikenal setelah itu dalam sejarah dengan benteng kematian, karena banyaknya korban yang terbunuh di dalamnya. Benteng kematian itu sangat luas, dindingnya tinggi. Musailamah dengan ribuan pendukungnya masuk dan mengunci pintu benteng dari dalam. Mereka melindungi diri mereka dengan ketinggian bentengnya. Selanjutnya mereka menghujani kaum muslimin dengan anak panah dari dalam benteng. Maka anak panah turun kepada kaum muslimin layaknya hujan yang turun dari langit. Pada saat itulah kepahlawanan kaum muslimin yang pemberani Al-Barra' bin Malik melangkah ke depan. Dia berkata, "Wahai kaum muslimin, letakkan aku di sebuah tameng. Angkatlah tameng itu di ujung tombak. Kemudian lemparkan aku ke dalam benteng dekat pintu gerbangnya. Kalau aku tidak gugur, maka aku akan membuka gerbangnya untuk kalian." Dalam sekejap Al-Barra' sudah duduk di sebuah tameng. Berbadan kurus dan krempeng, puluhan tombak mengangkatnya dan melemparkannya ke dalam benteng kematian di antara ribuan tentara Musailamah. Maka Al-Barra turun di antara mereka layaknya sebuah halilintar. Al-Barra melawan mereka sendirian di dekat gerbang benteng, menebaskan pedangnya sehingga dia berhasil menyudahi perlawanan 10 orang dari mereka dan membuka benteng, sekalipun dia harus menerima 80 lebih luka di tubuhnya berupa tusukan anak panah atau tebasan pedang. Maka kaum muslimin berhamburan masuk ke dalam benteng kematian. Dari dinding-dindingnya dan pintu-pintunya, mereka menebaskan pedang-pedang mereka ke leher orang-orang yang murtad yang berlindung di dalam benteng. Kaum muslimin bisa membunuh sekitar 20 ribu orang dari mereka. Kaum muslimin sampai kepada Musailamah dan mengirimnya ke pintu kematian. Al-Barra dibawa ke tendanya untuk diobati. Khalid ibn al-Walid menyempatkan diri untuk tinggal selama 1 bulan di bumi Yamamah dalam rangka mengobati luka-lukanya, sehingga Allah memberinya kesembuhan dan menetapkan kemenangan bagi kaum muslimin melalui kedua tangannya. Al-Barra terus mencari syahadah, mencari syahid yang menjauhinya di perang Yamamah. Dia terus menerjuni perang demi perang. Dia sangat ingin mewujudkan impian besarnya. Rindu ingin bertemu dengan Nabi yang mulia. Tibalah saat penaklukan kota Tuthar di negeri Persia. Orang-orang Persia bersembunyi di salah satu bentengnya yang sangat tinggi. Maka kaum muslimin mengepung mereka dari segala penjuru, seperti gelang mengelilingi pergelangan tangan. Pengepungan berlangsung lama. Orang-orang Persia merasakan beratnya pengepungan. Maka mereka mulai mengulurkan rantai-rantai besi dari atas dinding benteng. Padanya tergantung kait-kait yang telah dibakar dengan api, sehingga keadaannya lebih panas daripada bara. Kait-kait panas ini menyambar kaum muslimin yang menjepit mereka. Yang terjepit akan terangkat ke atas. Selanjutnya dia akan mati atau mendekat kematian. Salah satu pengait besi itu menyambar Anas bin Malik, saudara Al-Barra bin Malik. Al-Barra langsung memanjat dinding benteng, memegang rantai besi yang menyambar saudaranya. Dia melawan kait dan berusaha untuk melepaskan saudaranya darinya. Tangan Al-Barra terbakar dan mengeluarkan asap. Namun dia tidak memperdulikannya, sehingga dia berhasil menyelamatkan saudaranya. Al-Barra turun ke bumi setelah tangannya hanya tinggal tulang tanpa daging. Dalam perang ini Al-Barra bin Malik berdoa kepada Allah agar melimpahkan syahadah kepadanya, agar melimpahkan syahid kepadanya. Maka Allah mengabulkan doanya di mana dia gugur sebagai syahid yang bangga bisa bertemu Allah. Semoga Allah menjadikan wajah Al-Barra bin Malik berseri-seri di dalam surga. Semoga Allah menjadikan wajah Al-Barra bin Malik berseri-seri di dalam surga. Membuatnya tenang karena bisa menyusul nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridainya dan menjadikannya ridho.
1: Laqad kana fi qasatin 'ibaratun li ulil albab.
2: فأينا يكون غنيا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
3: جاءه توشع بسيف.
2: وعشيرته لا تسامي عشيرة.
4: سيرون سابا.
5: سمنيت منفعة.
6: Memamurkan masjid, para ulama mengatakan takun bi salasati umur. Memamurkan masjid dengan 3 hal. Yang pertama, memamurkan masjid dengan membangunnya. Sebagaimana keutamaan membangun masjid, Nabi SAW banyak menyebutkan dalam hadis-hadisnya. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Bahkan walaupun kecil masjid yang kita bangun, maka tetap akan mendapatkan fadilah keutamaan, Allah ganti dengan istana di surga. Yang kedua kata para ulama, yaitu dengan bersemangat untuk sholat semua waktu senantiasa di masjid. Apalagi ini bagi kaum laki-laki ya. Hukumnya wajib bagi kaum laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. masjid. Bahkan kata Nabi SAW, man sami'a nida falam yujib fala salata lahu. Siapa yang mendengar adzan namun tidak penuhi panggilan adzan, tentunya dari masjid, maka tidak ada salat baginya. Jadi salat di masjid merupakan keutamaan yang luar biasa yang jangan diremehkan, dilalaikan bagi setiap muslim, khususnya bagi laki-laki. Dan terakhir, yang ketiga, kata para ulama, memakmurkan masjid adalah dengan mengadakan majlis-majlis taklim, mengadakan majlis-majlis ilmu di masjid. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW, dan tidak adalah satu kaum yang berkumpul di antara rumah di rumah-rumahnya Allah, yaitu di masjidnya Allah, maka akan diturunkan kepadanya ketenangan, akan diturunkan kepadanya rahmat. Wasyathum rahmah, wa najalat alaihimu sakinah. Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Ini menunjukkan bahwasanya di masjid adalah tempat yang paling utama untuk kita menyebarkan ilmu Islam, menyebarkan ajaran Islam bagi kaum muslimin.
5: Semenit manfaat.
4: Inilah tentunya kembali kita kepada ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena itu yang akan mampu menjawab tantangan segala menjawab tantangan di setiap masa, setiap tempat. Di sinilah pentingnya belajar tauhid, belajar akidah yang ada dalam Al-Qur'an maupun yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala secara khusus di akhir Sahih Bukhari, kitab tauhid, kitab tentang tauhid. Kalau kita buka Al-Qur'an semuanya isinya tauhid, terutama Al-Fatihah. Maka belajar tauhid dan ajarkan tauhid. Tauhidnya para nabi dan tauhidnya para rasul.
5: Semenit manfaat.
7: Kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, hendaknya kita sangat selektif dalam masalah pertemanan, ya. Kita hendaknya memilih teman seperti apakah yang kira-kira baik bagi kita. Ya, tentu saja menjadi pilihan bagi kita adalah teman yang soleh, yang baik, yang menjaga sholat lima waktu, yang bisa mengarahkan kita pada kebaikan, menegur kita ketika kita salah, ya, dan intinya yang benar-benar ada kebaikan yang tertular kepada diri kita. Yang menjadi masalah adalah sebagian dari kita mungkin dari sisi teman nyata, ya, teman di dunia nyata, kurang mungkin berinteraksi dengan yang lainnya. Karena dia mungkin menjaga dirinya, tidak sering-sering keluar rumah, tidak sering-sering jalan-jalan, tidak sering-sering bergaul di luar, hanya diam di rumah seringnya. Yang menjadi masalah adalah ketika dia memiliki pertemanan dengan teman-teman yang kurang baik di dunia maya. Nah, ini menjadi permasalahan besar juga. Dia diam di rumah, ya, ingin selamat, tapi ketika membuka HP, membuka laptop, membuka tablet, ya, dia buka gadgetnya, kemudian tersambung dengan internet, yang dia dapatkan adalah teman-teman yang tidak baik. Atau dia konsumsi tulisan-tulisannya tidak baik, video-video yang tidak baik. Ya, sehingga itu akan menular. Ya. Karena pertemanan itu bisa menularkan keburukan. Ya. Kalau berteman dengan orang yang baik, kebaikan akan yang tertular pada dirinya. Kalau keburukan, maka sebaliknya, wa na'udzubillah min dzalik. Makanya berusaha untuk benar-benar selektif dalam pertemanan. As-sahibu sahib, kata orang Arab, bahwa pertemanan itu berteman itu atau teman itu menarik, ya. Bisa menarik kepada kebaikan seandainya dia baik dan bisa menarik kepada keburukan apabila dia teman yang buruk.
5: Semenit manfaat.
8: Remaja hari ini adalah imam masjid 10 tahun yang akan datang. Remaja hari ini adalah ayah dan ibu dari generasi mendatang. Remaja hari ini adalah pemimpin umat di masa depan. Maka jangan disia-siakan masa mudamu. Jangan bangga dengan dosa. Jangan bangga menjadi bad boy atau anak gaul. Tapi banggalah menjadi pemuda yang dicintai oleh Allah. Karena tidak ada kebanggaan yang lebih tinggi daripada menjadi hamba yang taat. Jadilah pemuda yang menghafal Al-Quran, pemuda yang menundukkan pandangan, pemuda yang menjaga sholat, pemuda yang punya cita-cita memperbaiki umat. Maka kepada orang tua, guru dan pembina, mari kita doakan dan bimbing para remaja ini. Mereka bukan beban, mereka adalah aset. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga para pemuda dan pemudi Islam, menanamkan keimanan dalam hati mereka, dan menjadikan mereka pelanjut perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan tauhid dan sunnah di tengah-tengah masyarakat kita.
5: Semenit manfaat.
9: Allah Azza wa Jal mengatakan dalam ayat, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian melakukan kezaliman terhadap diri kalian. Naam, adh-dhulmu dhulumat yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ittaqul dhulma fa inna adh-dhulma dhulumat yaumil qiyamah." Takutlah kalian akan kezaliman, karena kezaliman ini adalah kegelapan kelak di hari kiamat. Adh-dhulmu, kezaliman adalah wad'u syai'in fi ghairi mawdi'ih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kezaliman yang paling agung, kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah Azza wa Jal. Sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wasiat Luqman kepada anaknya, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang agung, yang besar.
5: Semenit manfaat.
6: Masjid merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbul makan ila Allah masajiduha wa abghadul makan ila Allah aswaquha." Bahwa tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Maka masjid rumah orang-orang yang beriman. Masjid merupakan rumahnya orang-orang yang bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-masjid baitu kullil mu'min." Masjid adalah rumahnya orang-orang beriman. Wa fil lafad, "Al-masjid baitu kullit taqi." Bahwa masjid adalah tempatnya orang-orang yang bertakwa. Maka di antara tanda kesempurnaan iman seorang adalah ketika dia senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Bahkan di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah rajulun wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Adalah orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Allah taala memerintahkan kita untuk memakmurkan masjid. Dan di antara tanda keimanan Allah menyebutkan adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama ya'mur masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa qama shalah wa atta zakah wa lam yakhsha illallah." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada hari akhir, yang mendirikan salat, yang mengeluarkan zakat, dan tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia Radio Suara Iman dan juga para pemirsa Aliman TV dimanapun anda berada, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini, yakni di hari Kamis malam Jumat, di hari yang ke-30 di bulan Safar 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 13 Agustus 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah, renungan malam yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mizan Qudsiyah LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Muntaqa min kitab Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Dan marilah kita ikuti bersama kajian yang akan disampaikan oleh beliau dan kepada Al-Ustaz Mizan Qudsiyah LCMA Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran barakallahu fikum.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات para pemirsa Aliman TV dimanapun berada yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Demikian juga para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita memuji Allah Azza wa Jalla dan bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia dan kesempatan yang mulia ini dan malam yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik bisa kembali duduk di taman dari taman surganya Allah Azza wa Jalla, di majalis dari majalis ilmu, majalis zikir. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufiknya sehingga kita bisa mendapatkan al-ilmu nafi' wal-amalu salih. Allah ma'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima'allamtana wazidna ilman tanfa'una bihi. Ma'ashir al-muslimin wal-muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini insyaAllah ta'ala masih kita di dalam al-muntaqa, min ahwal al-yawm al-qiyamah wad-dar al-akhirah. Beberapa bahasan pilihan tentang perkara-perkara akhirat dan berkaitan dengan perkara-perkara kiamat, dan khususnya insyaallah taala kita akan pelajari dan akan kita ambil insyaallah taala yang berkaitan dengan syafa'ah, tentang syafa'ah, bantuan kelak pada hari kiamat. Berbicara tentang syafa'ah, syafa'at ini adalah hak, dan syafa'ah sebagaimana disebut oleh para ulama kita, pertama dari kata asy-syafa'. Asy-syafa' huwa diddul witir. Witir maknanya ganjil, syafa' artinya genap. Dan disebut oleh para ulama kita makna dari kata syafa'ah at-tawassutu lil ghair fi jalbi naf'in aw daf'i madharrin. Membantu orang lain agar orang itu mendapatkan manfaat
atau orang tersebut tertolak darinya kemalangan dan kemudaratan dan bahaya. Asy-syafa'ah ini hak, ini benar, dan salah satu dari akidah, dari akidahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan syafa'ah ini adalah milik Allah Azza wa Jalla secara mutlak, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, diantaranya قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا, katakanlah bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah Azza wa Jalla semata. Dan syafa'ah ini memiliki beberapa syurut, beberapa syarat. Kemudian syafa'ah memiliki asbab nailiha, sebab-sebab untuk mendapatkannya.

Dan syafa'ah ini adalah salah satu dari rahmat Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang beriman kelak pada hari kiamat. Berbicara tentang syafa'ah ini,

fiha wa la yahya, mereka tidak hidup, mereka tidak mati. Ini siapa ini? Ya. Yang tidak hidup dan tidak mati ini adalah orang-orang kafir, bukan orang beriman. Ya, mereka tidak hidup, mereka tidak mati. Adapun orang-orang beriman, maka mereka ketika masuk ke dalam neraka, ia akan mati. Dan akan terbakar, hangus. Kemudian nanti dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan syafaat. Ya. Dia akan keluar dengan syafa'ah. Hal ini berdasarkan hadis dibawakan oleh al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ardhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, amma ahlun nar alladzina hum ahluha, adapun penduduk neraka yang mereka adalah para penghuni neraka. Jadi adapun para penduduk neraka menjadi benar-benar penghuni neraka, fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyau. Mereka dalam neraka itu hidup tidak, mati juga tidak. Subhanallah. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah selamatkan kita. Jadi penduduk neraka yang benar-benar menjadi penduduk neraka, mati tidak, hidup tidak. Ini selaras dengan apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul A'la, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka di dalamnya mati tidak, hidup juga tidak. Itu benar-benar menjadi penduduk neraka. Walakin, tetapi nasun asabathumun nar bidhunubihim. Namun ada beberapa orang mereka masuk ke dalam neraka itu dikarenakan dosa-dosa mereka yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqala bi khatayahum. Atau mereka masuk neraka itu karena kesalahan-kesalahan mereka. Fa amatahumullah imatatan. Subhanallah. Lalu Allah Azza wa Jalla matikan mereka. Mati. Ini adalah bentuk dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ini bentuk dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faddal. Jadi mereka ini disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Mana dia masuk ke dalam api neraka, langsung Allah Azza wa Jalla matikan mereka. Hatta idza kanu fahman adzina lahum bisyah. Sehingga mereka apabila sudah menjadi arang. Ya Allah. Ya, mereka kalau sudah menjadi arang, lalu Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk diberi syafaat mereka. Diizinkan untuk diberi mereka bantuan. Faji abihim dhaba'ir dhaba'ir fabuthu ala anharil jannah. Lalu Allah Azza wa Jalla bawakan, bawa mereka dari api neraka itu berkelompok-kelompok. Lalu mereka diletakkan di sungai surga. Thumma qila ya ahlal jannah. Ya, lalu dikatakan kepada mereka, hai penduduk surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala panggil penduduk surga, hai ahlul jannah, afidhu alaihim, sirami mereka

tak kasih mereka air. Fayambutuna nabat al-habbah takunu fi hamilis sail. Lalu mereka itu tumbuh kembali menjadi manusia biasa yang tadinya mereka sudah qatsaru himama, sudah menjadi arang hitam legam. Kenapa? Terbakar dengan api neraka tersebut. Lalu mereka kembali hidup. Taubahnya bagaikan biji-bijian yang tumbuh yang dibawa oleh banjir yang ada di aliran sungai, di pinggir-pinggir sungai. Faqala rajulun minal qaum ka'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kana yir'a bil badiyah. Lalu ada seorang mengatakan dari kalangan sahabat, nampaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang pernah mengembala di padang pasir atau di tempatnya orang-orang badui. Ini dia ma'asyiral muslimin wal muslimat in rahmatillah azza wa jalla. Kita melihat hadis yang agung ini menjelaskan kepada kita bagaimana kelak pada hari kiamat di antara orang-orang yang akan diberikan syafaat oleh arhamur rahimin yaitu Allah tabaraka wa taala. Yaitu orang-orang yang bertauhid, punya dosa, dan dosa mereka tidak dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk neraka, lalu mereka di neraka itu mati dia. Tidak hidup. Ini kasih sayang Allah azza wa jalla. Coba bagaimana kalau hidup? Bagaimana rasanya disiksa dalam keadaan hidup? Tapi kalau disiksa dalam keadaan mati kan tidak ada masalah. Meskipun awalnya pasti sakit. Tapi ini kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mana penduduk neraka ini? Kalau sudah masuk mereka, menjadi hitam legam. Bagaikan arangnya abu, arangnya api itu. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun kita dapat syafaat, tetapi yang namanya masuk neraka, kita berlindung kepada Allah azza wa jalla. Jangan sampai kita dimasukkan oleh Allah azza wa jalla ke dalam api neraka itu. Lalu dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, "Hadhil mauta lil usat mauta haqiqiyah atau haqiqah." Jadi orang-orang beriman yang maksiat akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini kalau tidak dimaafkan dosanya. Ya kalau dimaafkan dosanya selesai. Sekarang bagaimana kalau tidak dimaafkan dosanya? Masuk neraka. Maka hati-hati jangan pernah meremehkan yang namanya dosa dan maksiat. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya sudah punya tauhid, tidak ada jaminan. Namanya orang bertauhid tidak ada menjamin dia akan masuk akan selamat dari api neraka. Kecuali apa? Tauhidnya kelas tinggi. Tauhidnya kelas atas. Kalau tauhidnya kelas atas, maka mereka akan masuk ke dalam golongan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya siapa? Hudzaifah. Ketika menjelaskan tentang bagaimana keutamaan tauhid itu, asal dia punya tauhid, dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia akan selamat dari api neraka. Meskipun jatuh dalam dosa-dosa besar yang dia tidak sempat bertaubat. Iya, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah maafkan dosanya, maka tidak perlu masuk neraka. Tapi kemungkinan yang kedua, kalau dia masuk neraka, bagaimana? Inilah akibatnya. Dia masuk ke dalam api neraka, lalu Allah subhanahu wa ta'ala matikan dia. Dan mati yang hakiki. Makanya tadi kita sebut, ini rahmat Allah bagi orang bertauhid itu. Kalau Allah tidak maafkan dosanya, dimasukkan ke dalam neraka, dia akan mati. Tetapi apa? Akan menjadi hitam legam karena panasnya api neraka tersebut. Jadi benar-benar dia mati, dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penjelasan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Karena Nabi menguatkannya dengan Al-Masdar. Ini sebagai kemuliaan bagi mereka, sehingga mereka tidak merasakan sakitnya azab itu setelah mereka terbakar. Berbeda dengan orang yang hidup, ya, yang kekal. Berbeda dengan orang hidup yang menjadi benar-benar penduduk neraka itu yang kekal di dalamnya. Jadi kalau penduduk neraka yang kekal di dalam neraka, hidup tidak, mati tidak.
Jadi benar-benar mereka merasakan siksa itu. Kalau orang bertauhid, dia punya dosa, tidak taubat, dan tidak dimaafkan dosanya, masuk neraka, sakit. Tapi begitu dia sudah terbakar, mati dia. Selesai sudah. Tinggal nunggu waktu untuk dikeluarkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga. Tapi apa? Sudah hitam, legam. Nah, ini masalahnya sekarang apa? Kalau dia ini penduduk neraka, kekal di dalam neraka. Di neraka itu hidup tidak, mati tidak. Kenapa? Karena kerasnya azab. Karena kerasnya apa? Siksa. Siksa Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla terangkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-56. Bagaimana orang-orang kafir dalam neraka itu? Kullama nadijat juluduhum. Setiap kali kulit mereka matang, badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Kami gantikan dengan kulit yang lain. Supaya benar-benar mereka merasakan azab itu. Sementara kulitnya penduduk neraka itu ketebalannya perjalanan 3 hari 3 malam. Ketebalan apa? Kulit penduduk penduduk neraka. La ilaha illallah. Lah. Ya. Bagaimana ngerinya kalau seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari api neraka ini. Ini kulit yang tebal seperti itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala matang. Kullama nadijat juluduhum. Setiap kali kulit mereka matang, badalnahum juludan ghayraha. Ya. Kami gantikan dia dengan kulit yang lain. Apa tujuannya? Liyadzuqul azab, agar mereka benar-benar merasakan azabnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Betapa ngerinya ini. Betapa dahsyatnya ini. Bagaimana kulit kita kelak? Masyaallah, salam wal afiyah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala Allah selamatkan kita. Ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang benar-benar menjadi penduduk api neraka, yaitu kulit mereka matang dan mereka hidup tidak, mati juga tidak. Kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwasanya para penduduk surga ini yang, atau para penduduk neraka yang Allah Azza wa Jalla keluarkan dia dari api neraka itu, dikeluarkan bukan satu persatu, tetapi berkelompok-kelompok. Nah, mereka bisa keluar ini dengan syafaat, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaatnya Arhamur Rahimin. Syafaatnya Allah Tabaraka wa taala. Kemudian siapa saja akan memberi syafaat hari kiamat? Siapa kira-kira yang bisa memberi bantuan kalau pada hari kiamat itu? Kalau tadi kita sebut bahwasanya Allah Azza wa Jalla dia yang paling utama untuk memberikan syafaat itu. Kita baca ada riwayat yang lain dibawa oleh Imam Al-Qurtubi, fi syufa'a wa dzikr al-jahannamiyyin. Akan disebutkan tentang asy-syufa'a yang memberi syafaat, yang bisa membantu hari kiamat. Dan sekaligus akan disebutkan tentang al-jahannamiyyin, ex-penduduk neraka jahannam. Mantan-mantan penduduk neraka jahannam. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala
membawakan di dalam sahihnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri di dalamnya mengatakan fi nari jahannam hatta idza khalasal mu'minun minan nar, di dalam neraka jahannam ketika orang-orang beriman itu selamat dari api neraka, artinya mereka lewat di atas sirat, jadi padang mahsyar, setelah itu sirat jembatan yang di bawahnya neraka jahannam, yang di ujungnya ada lagi jembatan. Nah, jembatan yang kedua ini antara surga dengan neraka. Surga ujungnya, neraka di sebelumnya. Ada sirat lagi, ada jembatan lagi. Jadi jembatan pada hari kiamat itu ada dua. Jembatan pertama berada di atas neraka jahannam. Jembatan yang kedua berada di antara neraka jahannam dengan surga. Nah, ketika orang-orang beriman itu selamat dari neraka jahannam itu, فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدْ مُنَاشَدَّةً لِلَّهِ فِي اسْتِفَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ هُمْ فِي النَّارِ. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang lebih dahsyat ya, mereka meminta hak ya untuk kawan-kawan yang beriman pada hari kiamat sehebat kalian. Maknanya apa? Orang-orang beriman itu mereka sayang kepada kawan-kawan mereka yang beriman di dunia, maka sebisa mungkin mereka bisa diselamatkan, mereka berusaha untuk menyelamatkan kawan mereka hari kiamat. Enggak ada yang lebih teliti ya dalam meminta hak itu sehebat orang-orang beriman untuk saudaranya yang beriman yang lainnya. Jadi ya ma'asyiral muslimin rahimatullah azza wajalla, jangan pikir kita di dunia ini, hanya di dunia kita saling kangen, di akhirat pun kita saling sayang. Ya, saling sayang kita. Jadi kita akan sayangi saudara-saudara kita yang masuk neraka itu, kawan-kawan kita yang beriman masuk neraka itu. Maka tidak ada orang ya beriman yang lebih teliti dalam meminta hak untuk saudaranya sehebat kalian yang masuk ke dalam api neraka itu. Yaqulun. Nah, apa kata orang beriman memintakan saudaranya bantuan hari kiamat? Orang-orang beriman yang selamat dari sirat itu, dia mengatakan, Rabbuna kanu yasumun ma'ana wa yasulun wa yahujun. Ya Rob, lah kawan-kawan kami yang masuk neraka itu, mereka teman kami di dunia berpuasa, mereka kawan kami di dunia sholat, mereka kawan kami di dunia haji, tapi ternyata mereka masuk neraka ya Allah. Fayuqalu lahum. Nah, karena kita ini sangat ya cerewet memintakan saudara kita haknya, bantuan, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada orang-orang beriman ini, akhriju man araftum Allah Azza wa Jalla mengatakan, keluarkan siapa yang kalian kenal. Subhanallah. Ini kalau kita sederhanakan seperti ini. Setelah selesai penimbangan ya, maka orang beriman kan dan manusia ini akan dilewatkan di atas sirat. Nah, orang-orang beriman ini ada yang lolos langsung surga, ada yang masuk ke dalam api neraka. Karena itu dosa-dosa tidak dimaafkan selain dari dosa syirik. Nah, begitu mereka lolos dari api neraka, mereka cari kawan-kawannya di dunia, kok enggak ada? Mana kawan-kawanku di dunia ini? Ngomonglah dia kepada Allah.
Ya Allah, kok kawanku, temanku puasa, temanku sholat, temanku haji, kok nggak ada di surga ini? Allah katakan, kamu cari dia ke neraka coba. Yang kamu kenal, keluarin dia. Yang kamu kenal, keluarkan dia dari neraka.

فتحرم صورهم على النار. Muka mereka ini haram dimakan oleh api neraka. Nah, dari sini kita bisa mengenal kawan kita itu. Jadi muka-muka yang pernah bersujud itu akan haram dimakan oleh api neraka. Jadi kalau tubuh ini semuanya bisa dimakan, tapi yang sujud kepada Allah tidak akan dimakan, terutama wajah. Nah, dari sana kita mengenal kawan-kawan kita yang ibadah di dunia, tapi ternyata masuk neraka gara-gara dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla selain dari kesyirikan. Fayukhrijuna khalqan katsira. Maka orang-orang beriman ini mengeluarkan banyak orang. Ayo dikeluarin kawan-kawannya, keluarin semua, banyak sekali keluar dari api neraka. Waqad akhadhatin naru ila nisfi saqaihi wa ila rukbatayhi. Orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka itu, ada yang mereka kena neraka sampai lutut, atas enggak kena. Ada juga yang kena neraka itu sampai setengah betis. Wa yaqulun rabbana rabb ya rabb ma baqiya fiha ahad mimman amartana. Lalu orang beriman mengatakan, ya Rob, sudah enggak ada sisa lagi yang aku lihat di neraka dari orang-orang kau perintahkan kami untuk mengeluarkannya, untuk membantunya keluar. Sudah habis sudah. Fa yaqullah azza wa jalla irji'u faman wajadtum fi qalbi mithqala dinar min khair fa akhrijuhu. Allah azza wa jalla kembali mengatakan, kalian kembali ke neraka. Siapapun yang kalian lihat punya keimanan seberat dinar 4,25 gram. 4,25 gram ukuran itu iman di dalam hatinya, keluarkan mereka dari api neraka semuanya. Keluarkan. Ya. Fayukhrijuna khalqan katsira. Ternyata banyak sekali bisa keluar. Ditarik keluar oleh orang-orang beriman ini. Tsumma yaqulun Rabbuna ya Rabbana lam nadhar fiha ahad mimman amartana bihi. Kami tidak sisakan satu pun dari orang-orang yang kau perintahkan kami mengeluarkannya. Sudah kami keluarkan dari neraka. Thumma yaqul irji'u faman wajadtum fi qalbi mithqala nisfa dinar min khairin fa akhrijuhu. Allah perintahkan lagi orang beriman, kembali kalian ke neraka. Yang punya iman setengah dinar ukuran berat imannya, keluarin. 2,12,5 gram. Kalau dia punya iman seukuran itu, keluarkan semua dari api neraka. Akhirnya dikeluarkan banyak sekali dari api neraka. Kemudian Allah kembali mengatakan, kembali kalian ke neraka, keluarkan yang punya iman seberat semut hitam yang paling kecil ukuran berat imannya, keluarkan. Lalu dikeluarkan jumlah yang banyak. Tsumma yaqulun, lalu mengatakan, Rabb, ya Rabbana, hai Rabb kami, lam nadhar fiha khairan. Ya, tidak ada satupun yang kami tinggalkan dari yang punya kebaikan itu, melainkan kami keluarkan. Fayaqulullah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, syafa'atil malaikah. Saat itu malaikat bisa membantu untuk mengeluarkan orang-orang beriman dari api neraka. Wa syafa'an nabiyyun, para nabi juga bisa memberi syafa'at, bisa memberi bantuan untuk mengeluarkan dari api neraka. Wa syafa'al mu'minun, orang beriman bisa juga memberi syafa'at. Wa lam yabqa illa arhamur rahimin, dan sudah tidak ada lagi tersisa kecuali syafa'atnya arhamur rahimin, syafa'atnya Allah Azza wa Jalla. Nah, dari sini, ma'asyarul muslimin rahmatullah azza wa jalla, demikian juga para muslimah, bahwasanya orang-orang yang akan memberi syafaat atau yang akan memberi syafaat hari kiamat itu banyak. Yang akan memberi syafaat hari kiamat itu jumlahnya
yang sangat banyak. Pertama Allah, karena hanya Dia yang bisa memberi syafaat, hanya Dia yang punya syafaat. Kemudian malaikat, kemudian para nabi, kemudian orang-orang beriman, dari ulama, orang-orang saleh, kemudian juga orang yang mati syahid. Bahkan apa, anak-anak kecil pun dia bisa memberi syafaat untuk orang tua, orang tuanya. Kemudian kawan-kawan yang beriman bisa juga memberi syafaat. Tapi tentu syafaat ini, ya syafaat ini tidak bisa akan didapatkan kecuali melengkapi beberapa syarat. Di syarat untuk mendapatkan syafaat yang pertama, iznullah lisyafi', Allah Azza wa Jalla mengizinkan bagi yang memberi syafaat. Allah izinkan. Sebagaimana dalam surat An-Najm. Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dana Allah liman yasha' wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit, tidak berguna bantuannya sedikit pun kecuali setelah dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Syarat yang kedua, ridhallah anil mashfu'ila, Allah meridhai orang yang diberi syafaat. Allah meridhai yang diberi syafaat, ya, wa yarda, dan diridhai. Kemudian yang ketiga, yaitu wala yarda illa ahli tauhid, tidak ada yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla kecuali orang-orang yang bertauhid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan dalam hadis Al-Bukhari, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, setiap para nabi itu punya doa yang khusus mustajab. Waqad ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, dan para nabi itu sudah memakai doanya semuanya. Doa-doa yang dijanjikan khusus mustajab itu sudah dipakai. Nabi Nuh sudah dipakai, habis kaumnya yang menentang itu. Nabi-nabi itu sudah pakai. Wa inni khabbatuha. Adapun nabi kita sallallahu alaihi wasallam belum dipakai. Diapakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, nabi sallallahu alaihi wasallam sembunyikan doa yang mustajab itu. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Itu menjadi syafaat bagi umatku kelak pada hari kiamat. Fa hiya na'ilatun insyaallah taala liman mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Syafaat itu akan didapatkan insyaallah taala bagi umatku yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik. Mati dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan. Nah, jadi ya hari kiamat ini akan banyak yang bisa memberi syafaat. Tapi kalau di dunia syafaat belum. Kalau di dunia mungkin istilahnya bantuan sosial, bantuan biasa. Tapi syafaat itu kalau hanya di hari kiamat semata. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala menjelaskan, hadzal hadits bayyana fi anna al-iman yazil wa yanqus hasba ma bayyanahu fi akhir surat Al-Imran min kitab Jami' Ahkamil Quran. Beliau rahimahullah mengatakan hadits ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya imannya manusia itu berkelas-kelas, bertingkat-tingkat, bisa bertambah dan bisa berkurang. Kenapa? Tadi disebut ada yang imannya seberat satu dinar, ada yang imannya seberat setengah dinar, ada yang pula yang imannya seberat semut hitam yang paling kecil.

0: dibawakan oleh al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Sebelumnya hadis Al-Bukhari dari Anas bin Malik, ya, yakhruju qaumun minan nar ba'dama massathum minha saf'un fayadkhulun al-jannah. Akan keluar dari api neraka setelah, ya, atau sekelompok orang setelah disentuh oleh api neraka. Akan keluar dari api neraka beberapa orang setelah disentuh oleh api neraka, dan merubah wajah mereka, merubah bentuk mereka, atau wajah mereka atau bentuk mereka berubah. Fayadkhuluna al-jannah, setelah itu mereka masuk surga. Fayusammihim ahlul jannahi al-jannati al-jahannamiyin, lalu para penduduk surga menamai mereka mantan penduduk neraka, ex neraka jahannam. Jadi orang-orang yang sudah masuk neraka, masuk surga itu namanya jahannamiyun kelak. Dan tentu ini pelaku-pelaku dosa besar. Dan ini akan bakalan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini membantah kelompok khawarij yang mengkafirkan orang-orang beriman karena perbuatan dosa. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati, syafa'atku akan didapatkan oleh pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Yang dia kata dia kafir tidak mungkin akan mendapatkan syafaat, karena syafaat itu tidak bisa didapatkan oleh orang-orang kafir. Ya. Nah, dari sini, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, inilah dia bentuk-bentuk syafaat kelak pada hari kiamat, atau siapa saja yang memberi syafaat kelak pada hari kiamat. Dan ini juga kita sudah ambil siapa saja atau apa syaratnya untuk mendapatkan asy-syafa'ah. Yang paling inti adalah bagaimana kita di atas tauhid, jangankan sampai jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa Liman TV dan para pendengar radio Surat Liman dimanapun berada. Selanjutnya kita akan buka sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan, ya, malam yang berbahagia ini, ya, kami persilahkan di 0811-390-110. Sekali lagi di 0811-390-110. Baik, sekarang akan kita ambil beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sini. Pertanyaan yang pertama dari pemirsa kita di Aliman TV, kenapa orang yang sudah mati hanya menginginkan untuk hidup kembali? Kenapa tidak ingin syafaat atau masuk surga? Pertama, yang ingin kembali hidup itu mereka karena menyesal dengan kealpaan mereka di dunia berbuat baik. Artinya mereka ingin kembali ke dunia, ingin mengejar ketertinggalan. Ya. Karena disebutkan dalam ayat itu, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Coba engkau tunda kematianku ya Allah sehingga aku bisa bersedekah. Wa akun minas salihin, dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian juga orang yang mati di jalan Allah, mati membela agama Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas, dia ingin kembali ke dunia supaya bisa jihad lagi, ya, dan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengetahui bagaimana ganjaran dan pahalanya orang yang mati di medan perang. Ini dia kenapa orang-orang yang meninggal dunia itu ingin kembali ke dunia, ingin menutupi kekurangan dan mengejar ketertinggalan, tapi kan sudah tidak bisa. Allah taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa membaca Al-Quran dengan HP karena praktis sehingga jarang memegang Al-Quran. Bagaimana seperti ini? Ini adalah hal yang minimal. Tapi yang bagus itu apa? Sebagaimana dibawakan oleh Abu Talib, Al-Makki dan yang lainnya, bakana salaf yastahibbun an-nazar fil mushaf. Para salaf itu itu ya menganjurkan untuk melihat Quran itu langsung dari mushaf. HP itu darurat lah, ketimbang tidak ada. Tetap paling utama itu langsung dari mushaf yang dicetak di lembaran-lembaran tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami silakan bagi para pemirsa Aliman TV yang sudah ikut tergabung di 0811 390110. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratun. Afwan Ustaz, dalam dunia kerja atau sekolah, sikap jujur seringkali membuat seorang terlihat kalah di orang curang. Bagaimana keimanan mendorong seorang tetap istiqamah dalam kejujuran? Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bagian dari orang-orang jujur. Dan ingat, kejujuran itu akan menyelamatkan orang. Memang nampaknya kalah, tetapi hakikatnya itu di sinilah kemenangan. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan fa'alaikum bis-sidq. Hendaklah kalian jujur. Kenapa? Fa innas sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kejujuran itu membawa menunjuki kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan menunjuki kita ke dalam surga. Wala yazalu rajulu yasduq. Senantiasa orang itu berlaku jujur hatta yuktab indallah siddiqan, sehingga Allah catat dia menjadi orang jujur. Ya, Allahu ta'ala ala wa alam. Kemudian juga berkaitan dengan as-sidq, kejujuran ini, kata kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hamlu sidqi ka hamlil jibalil rawasi, memikul kejujuran itu bahkan memikul gunung yang menjulang tinggi itu. La yutiqu il ashabul azaim, tidak ada yang mampu untuk berlaku jujur kecuali orang-orang yang punya tekad yang kuat. Ya, jadi memang jujur itu sangat berat. Ya, sehingga Asy-Syamsati mengatakan as-sidqu anja wa arja in raditu bihi. Kejujuran itu lebih menyelamatkan dan lebih diharapkan. Dan banyak lagi ungkapan-ungkapan para ulama kita tentang as-sidqu, kejujuran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Ustaz, berapa jam atau berapa hari boleh ditangguhkan penyelenggaraan jenazah karena menunggu keluarga anaknya dari perantuan, ya Ustaz? Pertama, Nabi SAW menyebutkan asri'u bil janazah, segerakan penyelenggaraan jenazah itu. Apalagi mungkin ini jenazah kalau telat bisa mudarat, ita'affan, cepat membusuk. Ya. Kalau sehari masih makul, kalau sampai dua hari jangan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Doa Nabi Yunus dan Nabi Adam, apakah boleh diperbanyak waktu sujud? Tidak ada masalah. Ya. Selama ini doa yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan perbanyak. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan wa amma sujud fa akthiru fihi du'a. Adapun sujud itu perbanyak doa. Fa qaminun yustajabu lakum, amat ya layak untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Bi afdal salat witir ba'da isya atau saat bangun tahajud? Ya. Kita katakan untuk waktu ini paling afdal akhir malam. Tapi kalau melihat perorangan, mana yang lebih mudah baginya? Lebih mudah setelah isya berarti lebih afdal. Ya, lebih mudah di akhir malam berarti lebih afdal. Maupun secara mutlak, secara afdaliyah, witir di akhir malam itu lebih afdal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Titip doa agar anak bisa beribadah lagi di tanah suci. Semoga Allah azza wajalla mudahkan ya kita untuk terus datang ke Al-Haramul Makki, bisa datang ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini di 0811 390110. Sekali lagi, bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini, yang ingin bertanya, yang ingin berdialog interaktif, di 0811 390110. Baik, silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Kabur?
1: Misalnya takut ketutup teman neraka, ini kuslah puasa.
0: La ilaha illallah. Ini ada nih, Haji Marsini mau bertanya nih. Bagaimana kalau masuk neraka sampai lutut, apakah semuanya ikut kesakitan? Jangankan lutut, sampai lutut nerakanya. Yang alas kakinya dari api neraka saja, apa kata Nabi SAW tentang pamannya? Ya, dikatakan bahwasanya yughla minhu dimaghuhu, ubun-ubunnya mendidih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat telepon di sini. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin, wanti kadalik. Silakan, ada pertanyaan.
2: Ini Ustaz, kalau kan ini kan kalau merujaah sedang dengan apa itu yang menghafalkan Al-Qur'an, apakah kedua orang tua itu dapat aliran pahala, Ustaz?
0: Baik.
2: Mohon doanya Ustaz di tempat-tempat
0: Ustaz.
2: Baik.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apapun amal kebaikan dari anak, insyaallah orang tua dapat bagian. Kenapa? Fa innal walada min kasbi abi. Karena anak itu hasil usaha orang tua. Jadi otomatis orang tua itu dapat bagian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sekali lagi kami persilahkan di 0811 390110. Baik, nampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Para pemirsa Aliman TV, para pendengar radio Suara Aliman dimanapun berada, kita jumpa lagi insyaAllah ta'ala di kesempatan berikutnya. Wal ilmu indallah, mohon dimaafkan kalau ada tutur kata dan kalimat yang kurang berkenan.
3: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, perjumpaan kita dengan Al-Ustaz Mizan Qudsiyah LC MA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Muntaqo, dan telah sampai pada pembahasan syafaat, ya, siapa-siapa yang diizinkan untuk memberikan syafaat dan siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan syafaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita termasuk keduanya, termasuk orang yang dipilih Allah untuk dapat memberikan syafaat, dan juga termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat. Demikianlah ikhwatul iman, jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Mizan Qudsiyah LC MA Hafizahullah Ta'ala atas kajian yang telah disampaikannya. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada malam hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Akhirnya, saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah, renungan malam pada malam hari ini dan pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
1: Perjalanan dakwah masih panjang. Al Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al Iman TV. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
6: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
7: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا رواه البخاري بهو رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda. Kapan beliau bersabda? Fi maradhihi alladhi lam yakum minhu. Beliau bersabda ketika dalam kondisi sakit, yang mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya karena menjelang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka? Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan para anbiya mereka, para nabi-nabi mereka, tempat-tempat salat.
8: Seorang mukmin hendaknya tidak merasa aman. Walaupun dia telah
9: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
10: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
11: Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
12: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
10: Dan lantunan ayat Al-Quran.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: إن الحمد لله نحمده ونستغفره
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibadul Iman Rahimani Warahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada pertemuan malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah, dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman pada edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Bersama saya Dika Ziz yang insyaallah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Batuliman Rahmani Warahmatullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga pada sehat semua para pendengar dan juga kita bisa bertemu kembali dalam program Rembulan. Bagi Anda yang ingin merekus menurut Al-Quran atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya, bisa mengirimkannya ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846, atau bisa berinteraktif langsung juga di nomor yang sama, di nomor 08 73 04 846. Baiklah, ibu teman-teman rahimani wa rahimakumullah, di sini saya sudah menyiapkan satu buah marotal pembuka pada kesempatan malam hari ini dengan surah Asy-Syams dengan qori Syekh Ahmad Al-Hajmi, dan juga satu buah info kesehatan pada kesempatan malam hari ini. Kita dengarkan terlebih dahulu, selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
3: والشمس

0: Info Sehat hari ini.
1: Merawat anak yang rewel ketika sakit. Anak sakit merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wajib bagi kita sebagai orang tua untuk bersabar dan mensikapinya dengan baik. Salah satu bentuk komunikasi anak kepada orang tuanya ketika sakit adalah sikap atau perilaku rewel, yaitu anak sering menangis, suka membantah, tidak mudah menurut, dan ada-ada saja yang diminta. Sehingga, anak susah diajak untuk makan dan minum obat, serta sulit diajak berkomunikasi. Kondisi seperti ini tentu membuat hati kita sebagai orang tua merasa khawatir, sedih, dan kadang bercampur dengan perasaan jengkel yang bisa memancing emosi atau kemarahan. Namun, emosi bukanlah sebuah sikap yang bijaksana dan solusi tepat untuk menghadapi anak yang rewel. Justru apabila emosi kita terpancing, maka buah hati kita akan menjadi semakin rewel. Tentu seorang anak tidak ada yang bermaksud untuk membuat kita jengkel. Akan tetapi, mungkin itulah cara anak mengekspresikan apa yang dirasakannya dan mengungkapkan keinginannya. Oleh karena itu, ketika anak rewel, yang harus kita hindari adalah menggunakan kekerasan fisik maupun verbal yang berlebihan. Dengan mengetahui penyebab kerewelannya, maka kita dapat bertindak secara tepat untuk menanganinya.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Hah? Serius?
2: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program Super Hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah,
2: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081324x846 atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Masih bersama kami dalam program acara

0: ataupun WhatsApp di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Baiklah, ya Tuhan, rahimani wa rahimakumullah. Di sini sudah ada beberapa request yang sudah masuk. Kita coba bacakan satu persatu request-requestnya terlebih dahulu. Sini yang pertama masuk ada Mas Landry Islami yang merequest surah Al-Fatihah, surah Al-Qiyamah hingga surah Al-Mursalat dengan kondisi Maher Al-Muqli, Masya Allah. Dan juga di sini Mas Landry ingin diputarkan satu buah tema sirah sahabat dengan judul Sahabat Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Masya Allah, terima kasih kepada Mas Landry Islami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Landry Islami dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Yusuf di Lamongan yang diputarkan surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Haqqah dengan Qori Syekh Abdul Samad, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Yusuf yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Yusuf dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya ini baru saja masuk, sini ada request dari Bapak Mahmudi dan juga istri di Perak Jombang yang merequest surat Al-Fajr dengan Qori Ustadz Mufli Safitra, Masya Allah. Terima kasih kepada Bapak Mahmudi dan istri yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Mahmudi dan istri serta para pendengar yang lainnya. Baiklah, itulah dia request-request yang masuk pada sesi kali ini. Kita langsung saja putarkan satu persatu requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم وكان

0: ماذا؟
1: أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح. Masing-masing umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis. Mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Hati akan hormat dan bersimpati kepadanya. Di samping itu, dia adalah seorang laki-laki yang ramah, sangat bertawadhu, sangat pemalu. Tapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, maka dia akan berubah laksana singa yang mengaum, yang menampakkan taring dan kuku-kukunya. Dia menyerupai ujung pedang yang kilatan dan sambarannya mirip dalam ketajaman dan kekuatannya. Dia adalah orang kepercayaan umat Muhammad. Amir bin Abdullah al-Jarrah al-Fihr al-Quraishi yang berkunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar menyifatinya dengan kata-katanya, tiga laki-laki dari Quraisy termasuk orang-orang yang berwajah paling tampan, paling mulia akhlaknya, paling kuat rasa malunya. Jika mereka berbicara kepadamu, maka mereka tidak mendustaimu. Jika kamu berbicara kepada mereka, maka dia tidak mendustakanmu. Mereka adalah Abu Bakar, Uthman bin Affan, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun. Dia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Keislamannya di tangan As-Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar membawanya, membawa Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abul Arqam kepada Nabi SAW. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi SAW. Mereka inilah pilar pertama di mana syiar Islam berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Makkah dengan ujian berat yang menimpa dirinya bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir. Dia ikut memikul kesengsaraan dan penderitaan, kesedihan dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Sementara dia tetap berdiri tegak dan tegar dalam menghadapinya, semata-mata membela Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di Perang Badar adalah ujian paling berat yang tidak pernah terbetik dalam benak siapapun, tidak pernah masuk dalam perhitungan orang manapun. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju, menyibak barisan musuh tanpa ada rasa takut mati. Orang-orang musyrikin gentar untuk menghadapinya. Abu Ubaidah bergerak ke kanan dan ke kiri penuh percaya diri. Para pemuka Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir setiap berpapasan dengannya. Tetapi ada seorang laki-laki Quraisy yang selalu berusaha menghadangnya. Berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah. Yang karenanya Abu Ubaidah menyingkir dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Namun laki-laki itu terus saja menyerang. Sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya, akhirnya laki-laki itu tidak lagi memberi peluang bagi Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya menghalanginya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah kehilangan kesabaran. Akhirnya dia menebaskan pedangnya ke kepala laki-laki tersebut. Pedang itu membelahnya menjadi dua bagian. Dan laki-laki itu pun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi selama-lamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan pernah berusaha untuk menerka siapa laki-laki tersebut. Bukankah kita telah ketahui bahwa beratnya ujian Abu Ubaidah melebihi ujian siapapun dan melewati dugaan siapapun? Bisa jadi kepala kita akan pusing tujuh keliling, manakala kita mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur dan tidak pernah bangun lagi akibat tebasan pedang Abu Ubaidah adalah Abdullah Ibn Jarrah, bapak kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, akan tetapi dia membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapaknya. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

yang artinya kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang manakala Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah, itulah adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-22. Semua itu bukan suatu yang luar biasa dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, ketulusan kepada agamanya, dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar senantiasa berharap kepada Allah, ridho dan maghfirah Allah. Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia memutuskan perkara di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Kalian wahai kaum muslimin, bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari. Aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian." Umar ibn al-Khattab berkata, "Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapatkan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam." Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini sehingga beliau melihat Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, "Pergilah bersama mereka. Jadilah hakim di antara mereka dan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan." Umar Ibnu Khattab berkata, "Ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya." Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi dia mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah ini terlihat di banyak kesempatan. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy, terlihat di sana kekuatan Abu Ubaidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Abu Ubaidah sebagai komandan mereka dan membekalinya dengan hanya sekantong kurma dan tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada mereka masing-masing anak buahnya satu biji kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap susu ibunya, kemudian minum air. Hal itu sudah terasa cukup sebagai bekal bagi mereka dari pagi sampai malam. Dalam perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur, penyeru kaum musyrikin berteriak, "Tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad." Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang-orang yang berdiri di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi beliau dengan dada mereka dari serangan tombak-tombak orang musyrikin. Perang pun usai. Gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah dan kening beliau terluka. Dua lingkaran besi patahan dari baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertancap di pipi beliau. Manakala Al-Siddiq mendekat kepada beliau hendak mencabutnya dari pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Ubaidah berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah atasmu, berikan tugas itu untukku." Maka Al-Siddiq membiarkan untuknya
Abu Ubaidah pun khawatir jika dia mencabut dengan tangannya, maka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat kuat, dan dia berhasil untuk mencabutnya. Namun gigi depan Abu Ubaidah ikut tercabut karenanya. Lalu Abu Ubaidah menggigit besi kedua dengan gigi depannya yang lain. Dia mencabutnya, dan gigi depannya itu pun ikut tanggal pula karenanya. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah termasuk orang yang paling tampan dengan dua gigi depannya yang tanggal. Abu Ubaidah ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah SAW sejak dia menjadi sahabat beliau sampai beliau wafat. Di hari Saqifah, hari Saqifah adalah hari baiat untuk Abu Bakar, di mana ia terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, berikan tanganmu biar aku membaiatmu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan engkau adalah orang kepercayaan umat ini. Maka Abu Ubaidah berkata, tidak pantas bagiku mendahului seorang laki-laki yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menjadi imam kita dalam sholat. Maka laki-laki itu pula yang berhak menjadi imam bagi kami sampai dia wafat. Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Abu Ubaidah menjadi sebaik-baik penasehat Abu Bakar dalam kebenaran, penolong paling mulia dalam kebaikan. Setelah itu Abu Bakar menyerahkan khilafah sesudahnya kepada Al-Faruq. Maka Abu Ubaidah menunjukkan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai perintahnya kecuali satu kali. Tahukah anda dalam perkara apa Abu Ubaidah tidak mendaati perintah Amirul Mukminin? Hal itu terjadi ketika Abu Ubaidah berada di Syam memimpin pasukan kaum muslimin, membawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, sehingga Allah Ta'ala membuka seluruh wilayah Syam melalui kedua tangannya. Pasukan kaum muslimin menjangkau sungai Eufrat di bagian timur dan Asia Kecil di bagian utara. Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, tiba-tiba negeri Syam diserang penyakit ta'un, penyakit yang belum pernah dikenal oleh banyak orang sebelumnya. Penyakit ini memangsa satu persatu nyawa setiap orang tanpa pandang bulu. Umar Ibn Khattab yang mengkhawatirkan keselamatan Abu Ubaidah segera mengirim surat yang berisi, aku sangat memerlukanmu. Jika surat ini di tanganmu di waktu malam, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah guna menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika suratku ini sampai di tanganmu di waktu siang, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu sore. Abu Ubaidah membaca surat Al-Faruq, maka dia berkata, aku tahu hajat Amirul Mukminin kepadaku. Dia ingin orang yang tidak mungkin hidup selamanya agar tetap hidup. Lalu Abu Ubaidah menulis jawaban, wahai Amirul Mukminin, aku tahu hajatmu kepadaku. Aku saat ini berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin melindungi diriku dari ta'un yang menimpa mereka. Aku tidak ingin berpisah dari mereka sehingga Allah menetapkan keputusannya pada diriku dan pada diri mereka. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, maka bebaskanlah aku dari permintaanmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal di tengah-tengah pasukanku. Manakala Umar bin Khattab membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis sampai air matanya menetesi janggutnya. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Umar Ibn Khattab menangis dengan keras berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Umar menjawab, belum, tapi dia sudah dekat kepadanya. Dugaan Al-Faruq tidak salah, karena tidak lama setelah itu Abu Ubaidah terserang penyakit ini. Manakala tanda-tanda kematian sudah tiba, Abu Ubaidah berwasiat kepada bala tentaranya seraya berkata,
Aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya, niscaya kalian senantiasa di atas kebaikan. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakan ibadah haji dan umroh, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat. Bersikaplah tulus kepada pemimpin-pemimpin kalian, dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian lalai oleh dunia, sekalipun seorang berumur 1000 tahun, dia akan tetap menemui apa yang akan aku temui saat ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas Bani Adam. Mereka pasti mati, dan orang yang paling cerdik dalam masalah ini adalah orang yang paling patuh kepada Allah dan paling giat beramal untuk hari kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Lalu Abu Ubaidah menoleh kepada Mu'adz bin Jabal, dan dia berkata, dirikanlah solat dan jadilah imam bagi mereka. Beberapa saat kemudian Abu Ubaidah mengembuskan nafasnya yang suci untuk terakhir kalinya. Mu'adz berdiri dan berkata, kalian telah kehilangan seorang laki-laki. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang paling baik dadanya, paling bersih dari keburukan, paling cinta kepada akhirat dan paling tulus kepada orang banyak daripada dia. Maka doakanlah semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Dan semoga Allah merahmati kalian.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.

Nah, kembali lagi bersama saya di Kaziz pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al Iman. Baiklah, ya Al Iman, rahimani wa rahimakumullah, itulah dia beberapa request. Namun di sini ada request yang masuk kembali, jadi kita coba bacakan terlebih dahulu request-requestnya. Berikutnya di sini ada request dari Mas Firman di Surabaya, mereka Surah Ar-Rahman dengan Qori Syekh Muhammad Tual Junaid. Insyaallah, terima kasih kepada Mas Firman yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Firman dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Ibu Budiana di Surabaya, mereka Surah Al-Mulk dengan Qori Syekh Hani Arifai. Insyaallah, terima kasih kepada Ibu Budiana yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Budiana dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, ya Tuhan, rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita putarkan request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, إِذَا دَخَلَ رَمَضَان إِنَّمَا هُوَ شَهْرُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ wa it'am at'am. Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29-30. Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salata وَآتَوُ الزَّكَاءَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan, ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Hah? Untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamirruna ala tilawatih wa yudawimuna. Yaitu, mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Qur'an adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi ashri amthaliha. La aqulu alif la mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wamimun harf. Artinya, Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashr hasanat. 'Ashr hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 'ashr hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: Nah, kembali lagi bersama saya di kajis pada penghujung program acara Rembulan. Masya Allah, terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Jazakumullah khairan, tetap dengarkan terus Radio Suara Aliman di frekuensi 918 AM Surabaya. Kita akhiri perjumpaan kita dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
2: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak ini kita belajar tentang agama, pendalaman tentang din, maka tentu pelajaran dengan metode kisah adalah salah satu metode yang sangat mudah dipahami dan dicerna oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka menjadi iktibar dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sebanyak itu kisah yang kita pelajari dan yang kita pahami, maka tidak ada seindah kisah-kisah yang kita dapatkan dari sejarah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita tafakkur, berpikir, apa benar mereka berbuat seperti itu? Apa benar mereka telah melakukan sesuatu yang nyaris di zaman sekarang ini adalah perbuatan hal yang mustahil? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan dinukilkan dengan cara yang benar, sanad yang sahih, niscaya kita telah terdustakan sejarah-sejarah sahabat Rasulullah SAW seperti itu. Karena jauhnya dengan kenyataan hidup kita hari-hari. Tapi bagaimanapun, jelas mereka adalah panduan dan uswah kita di dalam hidup. Pada malam hari ini saya akan menurunkan kisah Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama yang jarang dikenal di dalam sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulbah bin Zaid adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah salah satu potret kedermawanan si fakir. Saya katakan kedermawanan si fakir. Bagaimana si fakir dermawan? Ini hal yang luar biasa. Biasanya kedermawanan datang dari yang kaya. Tapi lihat, Ulbah bin Zaid, si fakir yang sangat dermawan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu musim peceklik sedang melanda kota Madinah. Ekonomi kaum muslimin sedang sulit. Musim panas sedang berada di puncaknya. Angin musim itu juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Kulit serasa diiris, mata perih seperti diteteskan air cuka pada luka. Bagi penduduk Madinah, musim panas seperti itu biasanya mereka lebih memilih istirahat di rumah atau tinggal di kebun mereka sambil memetik kurma muda yang memang kebetulan sedang ranum-ranumnya. Karena pohon korma memang berbuah pada musim panas. Tahun itu bertepatan pula dengan tahun ke-9 Hijrah. Satu bulan sebelum menghadapi puasa bulan Ramadan. Akan tetapi bagi mereka, kalangan sahabat Rasulullah SAW, perkembangan kondisi politik Islam di Madinah sangat luar biasa. Karena dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah SAW kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab tambah menambah panas keadaan. Karena di kalangan sahabat telah tersebar berita akan persiapan bala tentara Romawi sebagai negara yang terbesar dan terkuat tatkala itu, dengan kerajaan Ghassasina sebagai negara boneka Romawi di wilayah Syam. Sebagai tindak lanjut dari peperangan di Mu'tah yang sangat terkenal itu, Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh dalam peperangan tersebut. Apalagi ia adalah peperangan pertama Arab melawan kerajaan Romawi. Yaitu yang kita kenal dengan peperangan Tabuk. Disinilah kisah Ulbah bin Zaid. Dia diselipkan oleh sejarah di dalam peperangan Tabuk. Peperangan bagi orang Arab melawan pertama kali orang-orang Romawi. Peperangan melawan raksasa kerajaan Dik-Adik Daya pada waktu itu. Tidak biasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya tentang tujuan mereka pada peperangan kala itu. Karena Rasulullah SAW biasanya menyembunyikan tujuan. Jika seandainya tujuannya ke timur, maka Rasulullah SAW bertanya-tanya kepada sahabatnya tentang barat. Begitu seterusnya. Akan tetapi keberangkatan jihad kali ini sangat jelas, yaitu tujuannya Tabuk. Daerah yang sangat jauh bagi bangsa Arab tatkala itu. Coba lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Gelisah. Gundah. Karena mereka tahu perjalanan sangat jauh. Mereka berkata sesama mereka, seharusnya keberangkatan tidak musim panas ini. Kata mereka begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada mereka, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, la tanfilu fil har, kata mereka, qul la tanfilu fil har, qul naru jahannam ashaddu harra. Mereka berkata, janganlah berperang pada musim panas. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya api neraka lebih panas sekiranya mereka mengetahui. Satu kali Rasulullah SAW menguji salah seorang dari mereka, yaitu orang munafikin. Beliau berkata kepada Jad bin Qais, wahai Jad, ma ra'yuka fi jaladi Bani Al-Asfar. Wahai Jad, bagaimana menurutmu kita berperang melawan Bani Al-Asfar, yaitu orang-orang Romawi. Apa yang dijawab oleh Jad bin Qais? Ya Rasulullah, izin li la taftin. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak berangkat perang. Dan janganlah jatuhkan aku ke dalam fitnah. Demi Allah, ya Rasulullah, kaumku tahu bahwa tak seorang pun yang mudah terfitnah dengan wanita dariku. Dan aku takut jika seandainya aku melihat wanita Romawi, aku tidak tahan. Aku tidak bisa menahan nafsuku. Beliau pun berpaling dan mengatakan, engkau telah aku izinkan untuk tidak berperang, wahai Jad. Padahal Jad bin Qais hanya beralasan bahwa dia tidak mau berperang tersebut hanya sebatas alasan saja, yaitu takut terfitnah dengan wanita-wanita putih Romawi. Tujuan sebenarnya dia tidak mau berperang pada musim panas tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang orang-orang semacam Jad bin Qais tersebut adalah yang mengatakan, wa minhum may yaqulu dhanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu. Di antara mereka, yaitu orang-orang munafikin, berkata, izinkan aku tidak ikut perang dan jangan jatuhkan aku, wahai Muhammad, ke dalam fitnah. Ketahuilah sesungguhnya karena ucapan mereka itu, mereka telah terjatuh dalam fitnah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda keadaannya dengan kaum muslimin. Kaum muslimin yang mendengar seruan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka berbondong-bondong datang memenuhi kota Madinah dari seluruh pelosok negeri. Bagaimana pula tidak mereka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, sedangkan gerbang surga yang seluasnya luas langit dan bumi akan dibukakan untuk mereka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Bagaimana mereka tidak berangkat jihad? Mereka tahu bahwa jalan yang tersingkat untuk berjihad maju ke medan perang, kemudian tertusuk, kemudian tercabik badan-badan mereka, kemudian mereka syahid. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Dari azab yang pedih. Bukan dari kesiksaan, kesengsaraan dunia yang kadang-kadang hanya 60 tahun. Sesengsara orang di dunia ini makan juga satu kali, dua kali dalam sehari. Sesengsara orang di dunia ini masih juga dia bisa tersenyum. Akan tetapi bagaimana sengsara orang di akhirat? Nah, maukah aku tunjukkan kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Beriman kalian dengan Allah dan Rasulnya, berjihad. Terngiang-ngiang ke telinga mereka ayat-ayat jihad. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman, digantikan untuk mereka itu surga. Digantikan untuk mereka itu surga. Apa yang harus mereka perbuat akibat transaksi tukar-menukar antara surga dengan badan manusia itu? Yuqatiluna fi sabilillah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Agar mereka berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka membunuh atau dibunuh. Kata-kata itu benar-benar hadir di dalam hati mereka. Kenapa hadir? Kenapa ucapan itu yang sama datangnya dari Rasul, dari Allah? Sebagaimana masuk ke telinga mereka, bukankah juga telah masuk ke telinga kita? Ya. Yang membedakan antara kita dengan mereka bahwa telah hadir akhirat di dalam kehidupan mereka. Sedangkan kita kabut begitu tebal tentang cinta dengan dunia. Memang kaki mereka masih menyentuh tanah. Badan mereka masih bersentuhan dengan alam-alam yang nyata. Akan tetapi lihat ruh mereka. Sudah menjejaki surga. Alam pikiran mereka telah sujud di atas arsy bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Berbondong-bondong ke kota Madinah. Tahu mereka, Rasul mereka meminta bantuan. Istighfar. Maka beliau mengajak para dermawan untuk menginfakkan harta mereka demi keberangkatan pasukan prihatin ini. Disebut pasukan prihatin karena Jaisul Usrah. Karena pasukan ini sangat prihatin sekali. Bagaimana tidak? Sangat miskin di saat musim paceklik. Maka disebutlah Jaisul Usrah. Satu onta harus berganti-gantian 18 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita subhanallah memiliki segalanya. Hidup di rumah dengan AC atau kipas. Punya kendaraan. Memiliki segalanya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang dikeluhkan. Makan hari ini cukup, ketenangan ada. Tidak berperang seperti perang di Irak. Tidak panas seperti kepanasan orang-orang yang mengungsi di Palestina. Bersamaan dengan itu, kita juga masih mengeluhkan hidup. Maka adalah sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Hafalkan nama itu. Karena nama itu nama yang memang kita ambil, jarang disebut oleh orang, kan, tetapi telah disebut oleh banyak makhluk Allah Azza wa Jalla di sisi Allah Azza wa Jalla. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang fakir. Tidak memiliki apa-apa di atas dunia ini. Seorang yang miskin dari suku Ansar, dari kabilah Afs. Ketika ia menyaksikan kesibukan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk persiapan jihad ke Tabuk, melihat kaum muslimin dari seluruh pelosok negeri tinggal dan menetap di tanah kelahirannya, yaitu Madinah. Datang berbondong-bondong, kemudian memancang kemahnya. Sambil membawa apa yang mereka miliki dari senjata, dari kendaraan, memancangkan kemahnya, menunggu hari keberangkatan mereka. Dia lihat juga transaksi di pasar-pasar Madinah banyak bercerita tentang jual beli perlengkapan perang. Dari kuda, unta, baju besi, pedang, panah dan sebagainya. Ia saksikan juga, akan tetapi dengan kesedihan yang sangat mendalam. Semuanya telah membeli perlengkapan perangnya. Sedangkan dirinya, apa yang ia telah persiapkan? Dia tidak memiliki apa-apa. Kalau hendak membeli dengan apa hendak membeli? Uang satu dirham pun ia tidak punya. Apalagi pagi itu beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man jahaza jaisal usrah falahul jannah." Begitu terbenam hatinya, tersentuh hatinya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Barang siapa yang telah mempersiapkan pasukan sulit ini berarti untuknya surga." Sedih hatinya. Semua orang mendapatkan surga kecuali Ulbah. Subhanallah al-Azim. Semakin panas dingin badannya mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat kefakiran dirinya. Kebetulan peperangan ini beliau tidak menerima mujahid kecuali dengan perlengkapan perang dan kendaraan yang dimiliki sendiri. Rasulullah tidak menerima kecuali orang yang punya kendaraan atau punya perlengkapan perang. Dilihat juga oleh Ulbah bin Zaid ketika beliau duduk bersama-sama di kota Madinah di Masjid Nabawi. Ulbah melihat Nabi duduk dikelilingi oleh para sahabatnya. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu datang sambil membawa harta yang beliau punya jumlahnya 4000 dirham. Lalu beliau letakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluarga? Engkau bawa 4000 dirham ini, apa yang kau sisakan?" Maka Abu Bakar menjawab, "Aku telah sisakan Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di rumah. Semuanya kiranya telah diinfakkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, semua hartanya." Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bangga dengan Abu Bakar. Apa kata Abu Rasulullah SAW selalu mengingatkan hal itu. Mana fa'ani malun kamali Abi Bakar. Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Umar pun datang dengan membawa setengah hartanya. Utsman membawa 1000 dinar dalam pakaiannya. Lalu beliau taburkan di pangkuan Rasulullah SAW. Beliau mengaduk-ngaduknya dan berkata, "Demi Allah, ma dharra Utsman, madza fa'ala ba'da al-yawm?" Tidak ada yang membahayakan Utsman apapun ia perbuat setelah hari ini. Tahukah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diperbuat oleh Utsman? Dia datang dengan 1000 ontanya dari Syam. Membawa segala isi dari unta tersebut, dari makanan, pakaian dan semacamnya. Tiba-tiba datanglah tengkulak-tengkulak hendak membeli perdagangan yang baru datang tersebut. Apa kata tengkulak tersebut? "Ya Utsman, kami beli 2 kali lipat." "Tidak." Apa kata Utsman? "Tidak. Ada di antara kalian yang lebih tinggi membelinya." "Kami beli 3 kali lipat." "Tidak. Belum cukup 3 kali lipat. Akhirnya tawar-menawar kami beli 10 kali lipat, wahai Utsman." Apa kata Utsman? "Tuan-tuan, ada di antara tuan-tuan yang hendak membeli 1000 unta saya ini dengan 700 kali lipat." Apa kata mereka? "Gila engkau Utsman. Siapa pula yang pernah menawar 700 kali lipat perdagangan yang engkau bawa ini?" Apa kata Utsman? "Akan tetapi Allah telah menawarnya lebih dari 700 kali lipat." Allahu Akbar. Dia ucapkan, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah." Seperti orang yang menginfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla seperti orang yang menanam satu buah dahan, setiap dahan menumbuhkan batang 7 batang dan setiap batang menumbuhkan 100 biji. 100 kali 7 menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipatkan bagi orang yang ia kehendaki. 1000 unta. Saksikanlah wahai para tengkulak-tengkulak, sesungguhnya semua barang yang aku bawa tersebut telah aku infakkan semuanya di jalan Allah. Allah. Dari generasi apa mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Dari orang mana? Dari makhluk mana mereka-mereka ini? Apa mereka diciptakan dari daging dan tulang? Diciptakan dengan menggunakan hawa nafsu dan keinginan untuk memakmurkan dunia? Entahlah. Tapi bukankah mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Beliau sumbang 1000 unta. Dia tambah lagi 50 ekor unta lagi. Kemudian beliau tambah lagi 5 ekor unta lagi. Ada tersisa beliau tambah. Tidak kalah dengan itu Abdurrahman bin Auf, sang dermawan. Membawa 200 uqiyah perak. Datang lagi Abbas bin Abdul Muttalib, Talha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah. Semuanya membawa harta mereka. Dan itu semua di bawah penglihatan Ulbah bin Zaid. Sedangkan ia si fakir. Ulbah juga melihat sahabat yang tidak tergolong dari kalangan para berada. Berinfak juga mereka itu. Berinfak sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ini Asim bin Adi radhiyallahu anhu membawa 90 wasak dari korma kebunnya. Sebagian membawa 2 mud. Bahkan 1 mud. 1 mud yaitu sebanyak 2 telapak tangan orang dewasa saja. Tidak ada seorang pun yang tidak memberi kecuali kaum munafikin. Pada mereka turun ayat Allah Azza wa Jalla dalam surat Taubah. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Fa in utu minha radu wa illam yu'tu minha fa idahum yaskhatun. Orang-orang yang mencela para, apa kata Allah Subhanahu wa Taala, di antara mereka ada yang mencela orang-orang sukarelawan dari mukminin untuk bersedekah. Allahu Akbar. Apa yang dilihat oleh Al-Bah bin Zaid? Kesedihan yang sangat. Apa yang ia bisa buat di saat semua orang telah berbuat? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, melihat hal itu pulanglah Ulbah membawa semua kesedihannya. Kesedihan di saat zaman sekarang ribuan jutaan orang membawa kesedihan dunia, Ulbah bin Zaid membawa kesedihan akhirat. Kesedihan dunia sangat banyak. Kesedihan masalah anak, masalah masa depan, masalah kerja, masalah. Adakah orang-orang seperti Ulbah bin Zaid? Kemana dia hendak nanti diletakkan di surga? Di tempat mana? Di tingkat mana? Bagaimana dia akan duduk bersamaan dengan kawan-kawannya telah mendahuluinya masuk surga? Kesedihan itu yang ia pikirkan para pendengar. Ketika senja telah menutupi bumi, malam pun telah larut. Ulbah berusaha memejamkan matanya. Tapi bagaimanapun memejam, mata tidak bisa dipejamkan karena hati masih berdebar-debar. Apa yang ia dapat lakukan kecuali membolak-balikkan ke kiri dan ke kanan di atas tikarnya yang lusuh? Akhirnya dia bangkit. Timbul sebuah pemikiran baginya. Mudah-mudahan akan mengurangi kegundahan hatinya. Beliau pun berdiri mengambil wudu. Lalu beliau salat. Salat. Berwudu dan salat. Apa yang dapat bagi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang sedih, kecuali bermunajat kepada Allah saja. Bagi orang-orang yang mendapatkan kesusahan, kecuali dia harus mengadukan kepada Sang Khalik. Mengadukan semua hal yang ia rasakan. Mengeluhkan. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya, aku hanya mengeluhkan kesedihan dan kedukaanku hanya kepada Allah. Di dalam salatnya, beliau pun menangis. Adakah para pendengar melihat seorang yang gundah mengadukan semua keluhannya kepada Allah dengan menangis? Adakah keindahan di atas keindahan itu? Adakah kebahagiaan ke atas kebahagiaan itu? Samakah kebahagiaan dengan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Setelah mereka puas dengan maksiatnya, timbul penyesalan yang tidak pernah berhenti sampai akhir hidup. Tidak ada kebahagiaan kecuali di dalam bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Ia tumpahkan semua kesedihannya kepada zat yang memiliki isi langit dan bumi. Ia sebutkan kefakirannya, ia sebutkan kepapaannya, ia sebutkan ketidakberdayaannya. Ia sampaikan bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah. Bahwa ini semua tidaklah kesalahannya. Jangan pula hal ini menyebab ia akan bergeser kedudukannya dibandingkan kawan-kawannya yang telah dahulu berinfak dan bersedekah. Janganlah ya Allah. Jika seandainya aku dalam keadaan susah di dunia, jangan engkau jauhkan pula aku dari surga. Jika seandainya hari ini aku tidak bisa berbuat atas nama-Mu, jangan pula engkau jauhkan aku dari rahmat dan redha. Rahmat dan redha-Mu. Di antara doa yang disampaikan oleh Ulbah bin Zaid dengan kedua tangannya sambil mengangkat, ya Allah, engkau perintahkan untuk berjihad. Ya Allah, engkau perintahkan kami untuk berjihad. Engkau perintahkan kami untuk pergi ke Tabuk. Sedangkan engkau tidak memberikan kepada aku sesuatu yang dapat aku bawa berjihad bersama Rasulmu. Karena aku hendak berjihad bersama Rasulmu. Dan engkau tidak memberikan di tangan Rasulmu sesuatu yang dapat membawa aku berangkat. Rasulmu tidak memiliki apa-apa, engkau pun tahu itu. Apa kata Ulbah bin Zaid? Maka malam ini saksikanlah ya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengarkanlah ucapan Zaid yang ikhlas. Tidak ada yang mendengarnya, kecuali Allah. Maka saksikanlah, wahai Allah, sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap Muslim dari semua perlakuan zalim mereka terhadap diriku, dari perkara harta atau raga atau kehormatan. Doa itu beliau berulang-ulang ia sampaikan. Ya Allah, jika seandainya aku tidak bisa memberikan sesuatu untuk Rasulmu, engkau tidak bisa, aku tidak bisa memberikan sesuatu kepada Rasulmu. Aku telah datang tadi kepada Rasulmu dan ditolak oleh Rasulmu. Maka ini kehormatanku. Ini kedudukan kehormatanku. Aku telah infakkan semuanya di jalanmu. Ini kehormatanku. Jika seandainya ada seorang Muslim yang menjatuhkan kehormatanku, yang menghinakan diriku, maka aku telah infakkan itu semua di jalanmu, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang dapat aku infakkan sebagaimana yang lainnya telah berinfak. Kalau sekiranya aku punya seperti mereka punya, aku akan lakukan. Untukmu, demi jihad di jalanmu, maka yang aku punya hanya kehormatan. Allah, aku punya hanya kehormatan diri. Kalau engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah bahwa semua kehormatanku telah aku sedekahkan malam ini untukmu. Subhanallah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah jernihnya doa tersebut keluar dari orang yang tidak punya sebuah apapun. Alangkah teduhnya ucapan di malam hari yang gelap, dengan bintang-bintang terangkat naik ke langit ketujuh, menggetarkan arsy. Masya Allah. Semua sedekah tidak sehebat sedekah itu. Paginya solat subuh, Rasulullah SAW berjamaah. Hadir pula Ulbah bin Zaid. Telah beliau lupakan pula air mata yang telah tertumpahkan tadi di atas tikar pada solat malam itu. Lupa sudah. Karena telah dibaluri dengan wudhu yang baru. Akan tapi siapa pula yang melupakan, Allah tidak pernah menyia-nyiakannya. Allah tidak pernah melupakan. Kejadian di tempat yang sepi tersebut dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya kepada Rasulullah melalui Jibril. Setelah salat, Rasulullah SAW berdiri. Kemudian Rasulullah menanyakan, "Man yatasaddaqa fi hadhihi al-lailah?" man yatasaddaqa bi sadaqati maqbula fi hadhihi al-lailah. Siapa yang tadi malam bersedekah yang sedekahnya itu diterima oleh Allah. Kata Rasulullah SAW kepada semua sahabatnya, hendaklah berdiri. Kata Rasulullah, hendaklah berdiri. Siapa tadi malam yang bersedekah, yang berinfak? Mana pula ada tadi malam yang berinfak? Tidak ada yang berdiri. Ulbah pun tidak merasa dirinya pun merasa bersedekah. Akan tetapi Rasulullah SAW mendekati Ulbah bin Zaid dan berkata, tercengang para sahabat Rasulullah SAW tadi siang diusir oleh Rasulullah SAW karena ia tidak memiliki apa-apa. Kiranya Rasulullah SAW mendekati. Kemudian ia berkata, bergembiralah wahai Ulbah. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaikan aliran listrik yang langsung mengalir ke badan Ulbah bin Zaid. Cahaya kebahagiaan langsung membias di wajah Ulbah bin Zaid. Benarkah ya Rasulullah? Seakan-akan Ulbah bin Zaid bertanya-tanya, benarkah sedekahku yang tadi malam yang tidak seberapa, tidak ada apa-apanya, hanya sedekah kematian, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah. Alangkah bahagianya Ulbah, para pendengar, bahwa doa yang beliau panjatkan tadi malam itu sebenarnya adalah upaya dan usaha dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Kiranya Allah mendengar rintian dan jeritannya. Kiranya mendengar rintiannya. Begitulah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Ulbah bin Zaid berkumpul dengan orang-orang yang senasib dengan Ulbah. Jumlah mereka bertujuh atau berdelapan. Di antara mereka adalah Salim bin Umair, Abu Layla Al-Mazini, Amr bin Anamah, Salamah bin Sakhar, Irbad bin Sariyah, Abdullah bin Mughaffal, Ma'qal bin Yasar. Mereka berkumpul. Maka mereka utus Abu Musa Al-Ash'ari agar menemui Rasulullah SAW sebelum hari tersebut, mengadukan perihal mereka. Mari kita dengarkan tuturan Abu Musa ketika beliau menghadap Nabi. Apa kata Abu Musa? Ya Rasulullah, kawan-kawanku mengutusku menemui engkau agar aku memohon kepada wahai Nabi Allah, para sahabatku mengutusku agar engkau membawa mereka. Beliau menjawab, demi Allah aku tidak akan membawa kalian. Kebetulan Rasulullah SAW sedang marah. Sedangkan aku tidak tahu ada perasaan jangan-jangan Rasulullah SAW murka kepadaku. Apa kata Abu Musa? Sehingga aku keluar dalam keadaan sangat sedih dari pelarangan Rasulullah SAW. Lalu aku ceritakan jawaban Rasulullah SAW kepada mereka. Yaitu kepada orang-orang yang tidak ikut perang. Yang fakir. Tidak seberapa lama tiba-tiba aku mendengar suara Bilal memanggil, di mana Abdullah bin Qais? Aku pun datang. Ia berkata, temuilah Rasulullah SAW. Ketika itu aku datang menemui Rasulullah SAW. Beliau berkata, ambillah dua onta ini, dan dua onta ini. Keseluruhannya 6. Onta yang telah beliau beli dari Sa'ad. Beliau melanjutkan, bawalah ini kepada teman-temanmu. Dan katakan, bahwa Allah atau Rasulullah membawa kalian dengan onta-onta itu. Setibanya di hadapan mereka, aku berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah membawa kalian dengan onta-onta tersebut. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan kalian mengambilnya. Sampai kalian pergi denganku menemui orang yang telah mendengar perkataan Rasulullah SAW ketika tadi pertama aku meminta kepadanya. Lalu beliau menyerahkan onta-onta tersebut kepadaku. Sehingga kalian tidak menyangka aku bercerita kepada kalian dengan sesuatu yang tidak beliau ucap. Mereka berkata kepadaku, demi Allah, engkau di sisi kami seorang yang jujur. Dan kami akan melakukan apa yang kau sukai. Lalu Abu Musa berangkat dengan sebagian mereka menemui orang yang mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut. Kepada Abu Musa, lalu mereka menceritakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Musa. Para pendengar yang dirahmati

0: bahkan berhubungan badan dengan istri agar terjaga kehormatannya adalah sedekah. Permasalahannya para pendengar, apakah sedekah-sedekah yang seluas dan sebanyak itu diterima olehnya? Sudahkah kita niatkan semua pekerjaan kita untuk sedekah, untuk Allah? Sudahkah kita mengusahakan ikhlas dalamnya? Maka jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan. Dia mengatakan, Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salman al-Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salman al-Farisi dan Suhaib al-Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib, dan langkahnya keyakinan Salmanul Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW mendidik umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar? Dan Bilal bin Rabah, itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar satu dua orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, dan dia adalah Ustaz mengajar Al-Quranul Karim, Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk solat saya. Untuk solat saya, apa kata Ustaz tersebut, apa yang terjadi pada solat Bapak? Kemudian dia mengatakan, saya solat yang satu solat, dua rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti atau empat atau dua rakaat yang saya lakukan, setiap dua rakaat tersebut saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata. Basah dengan air mata, sahkah solat saya? Subhanallah al-Azim. Sahkah solat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang kepada ikhwan kita tersebut, yang membuat dia tidak bisa sembarang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan jari dalam solat, dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain, saya solat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir. Sahkah solat saya? Benarkah solat saya seperti solat Rasulullah SAW? Ikhwan tersebut datang

kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, temukan saya dengan bapak tersebut. Temukan. Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda. Dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi wajah yang kuyu. Orang yang benar-benar hancur hatinya, hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, Ustaz, saya developer. Dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya. Tinggal Cup 70, Honda Cup 70 di depan rumah ini. Dan saya takut akan azab Allah. Subhanallah. Saya takut akan azab Allah. Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Satu hari lagi, salah seorang pejabat, semua maksiat dia lakukan. Dia mengatakan kepada saya, Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut. Sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz. Dia katakan begitu. Terang karena banyak maksiatnya. Kemudian suatu hari saya mengisi pengajian, menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dan dia laki-laki, dia orang besar, tiba-tiba tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian. Akan tetapi tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami sholat asar. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis. Akan tetapi air mata ini keluar. Air mata ini keluar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamunul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr, akan masuk surga satu kaum hati mereka selembut hati burung, selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jalla? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jalla kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah mereka masuk Islam, saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah, hamba Allah. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam kerana maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah subhanahu wa ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya,
Mereka tidak mau mencobanya. Mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak. Mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: عباد الرحمن صفة حمبا الله الله سبحانه وتعالى برفرمن حمبا الله عباد الرحمن mereka lah yang berjalan di atas permukaan bumi ini haunan dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salama, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, ibadur Rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam. Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahanam tersebut adalah seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil. Akan tapi mereka melakukan penengah. Di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh. Mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu. Jika seandainya mereka melewati laga pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penunjuk pandangan. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan letih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfa. Mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga. Dari apa yang mereka lakukan dari kesabaran dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian. Kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta, maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Idha'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
5: A'udhu billahi minas syaitanir.
6: رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.
7: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran, Surah An-Naml, ayat 19.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Idha'atu Sautil Iman للذاكرين والذاكرات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
0: Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10.
3: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
0: Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan pada lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surah Thaha ayat 25 hingga 28.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Adab-adab Islam.
4: Adab-adab ketika tidur. Pertama, menghadirkan niat yang benar. Hendaknya seorang muslim meniatkan tidurnya untuk menyegarkan badannya, sehingga ia menjadi kuat melaksanakan ibadah kepada Allah. Kedua, introspeksi diri sesaat sebelum tidur. Sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk mengevaluasi segala perbuatan yang telah ia lakukan di siang hari. Jika ia mendapatkan perbuatannya baik, hendaknya memuji Allah. Dan jika sebaliknya, maka hendaknya ia segera memohon ampun kepadanya dan bertobat. Ketiga, tidur di awal waktu. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam. Lalu beliau melaksanakan salat sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, disunahkan berwudu sebelum tidur dan berbaring ke sebelah kanan. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk salat. Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan." Kelima, disunahkan mengipaskan spray atau alas tidurnya sebanyak 3 kali sebelum berbaring. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian akan berbaring di tempat tidurnya, hendaknya dia mengirapkan kain pada tempat tidurnya terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada."

0: Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi diriku. Dikala itu aku sedang berbaring tengkurap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkanku dengan kakinya sambil bersabda, "Wahai Junaidab, sesungguhnya berbaring seperti ini adalah berbaringnya penghuni neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ketujuh, makruh tidur di atas atap yang terbuka. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Ali bin Syaiban, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa tidur malam di atap rumah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan keselamatan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedelapan, menutup pintu, jendela, dan memadamkan api atau lampu sebelum tidur. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Padamkanlah lampu di malam hari apabila kamu akan tidur. Tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat bejana-bejana, dan tutuplah makanan dan minuman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, membaca ayat kursi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, serta tiga surat terakhir dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kesepuluh, membaca doa-doa dan zikir yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allahumma kini azabaka yawma tab'atsu ibadak, yang artinya, "Ya Allah, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari Engkau bangkitkan kembali segenap hamba-hambamu," dibaca tiga kali. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya, yang artinya, "Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup." Hadis riwayat Bukhari. Itulah beberapa adab-adab sebelum tidur yang dapat kita amalkan. Semoga bermanfaat.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

0: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.
1: Wa

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: janda.
1: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: pandang.
1: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

0: ngomong.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Iya.

0: الله شديد العقاب.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
1: Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul

0: قد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi.
0: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu, dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, "Kami mendengar dan kami menaati," dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhal

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
0: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yang

0: Dengan kitab itulah, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

0: Allah berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu."
1: What?

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil, tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

0: الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat. Niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.
1: Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha wa lahum 'adzabun muqim.
0: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki, dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

0: وموعظة للمتقين.
1: Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

0: يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, "Inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi."

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

0: Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina ittakhadhu dinakum huzwan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.
1: Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dhalika mathubatan.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah? Yaitu, orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah Togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam." Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu."

0: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.
1: Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim.
0: Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Mal

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

kamu melihat banyak di antara mereka, tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah. Dan mereka akan kekal dalam azab. Walau

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka, orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang saleh.

0: sinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

0: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.
1: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan,

kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut, dan makanan yang berasal dari laut, sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ma'ala Rasul illa al-balagh, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun.
0: Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah, dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.
1: قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ.
0: Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir.

0: Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.
1: Wa

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah. Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu. Dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim.

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya. Dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintah-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

0: Nobel.
1: Ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
0: إِذْ

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat, dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

Allah berfirman, "Sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam."

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah'?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, "Inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung."

0: milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wahuwallahu fis samawati wa fil ard, ya'lamu sirrakum wa jahrakum, wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.
1: Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin.
0: Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

0: Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikit pun.
1: Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna 'alaihim ma yalbisun.
0: Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

0: Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.
1: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.

0: أسلم ولا تكونن من المشركين.
1: Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.
0: Qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adzaba yawmin 'adzim.
1: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
0: Man yusraf 'anhu yawmin faqad rahimah. Wadzalikal fawzul mubin.
1: Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan dia maha bijaksana, maha mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?"

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

0: Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad. Dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."
1: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.
0: Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran. Dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri. Sedang mereka tidak menyadari.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, "Seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman."

0: Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.
1: وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ.
0: Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar, demi Tuhan kami." Dia berfirman, "Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya."

Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu," sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.

dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu, Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati, kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya, mereka dikembalikan.

Dan mereka orang-orang musyrik berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui."

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu orang yang benar?

0: Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ

Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan. Maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim?

katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya?

Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu, orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah, agar mereka bertakwa.

Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim.

Demikianlah, kami telah menguji sebagian mereka orang yang kaya, dengan sebagian yang lain orang yang miskin, agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya?

0: Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
0: Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran, agar terlihat jelas jalan orang-orang yang saleh, dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa.

Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku. Dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk.

Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran, dan Dia memberi keputusan yang terbaik.

Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya. Tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim.

dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya.

Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut. Dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur.

Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Namun kemudian, kamu kembali mempersekutukannya.

0: Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu, dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan, dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami, agar mereka memahaminya.
1: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل.
0: Dan kaummu mendustakannya, azab. Padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu.
1: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.
0: Setiap berita yang dibawa oleh Rasul, ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahui.

Apabila engkau, Muhammad, melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim.

0: ذكرا لعلهم يتقون.
1: Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa.

Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Disebabkan perbuatan mereka sendiri, mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.

0: Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada suatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, "Ikutlah kami." Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam."
1: Wa an aqimus salata wattaquhu wa huwa alladhi ilayhi tuhsyarun.
0: Dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya. Dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun.

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika Dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan miliknyalah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti.

0: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya, aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata."
1: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ.
0: Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin.

Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam."

Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat."

kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku. Ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan."

0: Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik.
1: Wow.

Dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran?" Okay.

Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka, jika kamu mengetahui?

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk.

Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

0: Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu, kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin.
0: Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh.
1: Wa Isma'il wa Yasa' wa Yunus wa Lut wa kullam faddalna 'alal 'alamin.
0: Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya.
1: Wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim.
0: Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus.

Itulah petunjuk Allah. Dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya.

mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam.

Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya, dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.

Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara solatnya.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata, "Telah diwahyukan kepadaku," padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, "Aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah." Alangkah ngerinya, sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan, sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini, kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya."

Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah.

Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling?

0: Alim.
1: Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.

0: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.
1: Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui.
0: Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin fa mustaqarrun wa mustawda'. Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun.
1: Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun, dan delima yang serupa, dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.

0: بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah, padahal Dia yang menciptakannya jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan, Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah, dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan.

Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu.

0: Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu.
1: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
0: Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus, maha teliti.

Sungguh, bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dan aku Muhammad, bukanlah penjagamu.

Dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami, agar orang-orang musyrik mengatakan, "Engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari Alkitab," dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui.

Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu, Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.

Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya. Dan kami tidak menjadikan engkau penjaga mereka, dan engkau bukan pula pemelihara mereka.

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan segala kesungguhan, bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu, bahwa apabila mukjizat ayat-ayat datang, mereka tidak juga akan beriman.

Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan.

Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran.

Dan demikianlah untuk setiap nabi. Kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan.

Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya, dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan.

Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu.

Dan telah sempurna firman Tuhanmu, Al-Quran, dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan.
1: Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya.

0: بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah? Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa, kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.
1: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik.

Dan apakah orang yang sudah mati, lalu kami hidupkan, dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan.

Dan demikianlah pada setiap negeri, kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat, agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri, tanpa menyadarinya.

Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, "Kami tidak akan percaya beriman sebelum diberikan kepada kami, seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan."

Barang siapa dikehendaki Allah, akan mendapat hidayah, petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.

Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan.

Bagi mereka, disediakan tempat yang damai, surga, di sisi Tuhannya. Dan Dialah pelindung mereka, karena amal kebajikan yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman, "Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia." Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, "Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang." Allah berfirman, "Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui."

Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.

Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, "Ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri." Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

0: Dan Tuhanmu Maha Kaya, penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia akan memusnahkan kamu. Dan setelah kamu musnah, akan diganti dengan yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain.
1: Innama tu'aduna la'at, wa ma antum bimu'jizin.
0: Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu tidak mampu menolaknya.
1: Qul ya qawmi amalu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'amil.

Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, "Ini untuk Allah, dan yang ini untuk berhala-berhala kami." Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu.

Dan demikian berhala-berhala mereka, syaitan, menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik, membunuh anak-anak mereka, untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan.

Dan mereka berkata, menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan, kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Dan ada pula hewan yang diharamkan, tidak boleh ditunggangi. Dan ada hewan ternak yang ketika disembelih, boleh tidak menyebut nama Allah. Itu sebagai kebohongan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan.

0: Dan mereka berkata pula, "Apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini, khusus untuk kaum laki-laki kami? Haram bagi istri-istri kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka semua boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas atas ketetapan mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui."
1: قد خسر

Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk.

Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya, zakatnya, pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dan di antara hewan-hewan ternak itu, ada yang dijadikan pengangkut beban, dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rizki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagimu.

ada 8 hewan ternak yang berpasangan, 4 pasang. Sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang yang benar.

0: الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Dan dari unta sepasang dan dari sapi sepasang, katakanlah, apakah yang diharamkan dua yang jantan atau dua yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
1: Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami maha benar.
0: Fa'in كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين.
1: Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas, dan siksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan.

0: Orang-orang musyrik akan berkata, "Jika Allah menghendaki, tentu kamu tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan azab kami." Katakanlah Muhammad, "Apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka, dan kamu hanya mengira."
1: Qul falillahi al-hujjatul balighah, falau syaa lahadakum ajma'in.
0: Katakanlah Muhammad, "Alasan yang kuat hanya pada Allah. Maka kalau Dia menghendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk."

Katakanlah Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan takut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan.

0: الحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu, agar kamu mengerti.

0: قسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
1: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.
0: Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u.

Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.

Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya.

Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat.

Kami turunkan Al-Quran itu, agar kamu tidak mengatakan, kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, Yahudi dan Nasrani. Dan sungguh, kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.

Atau agar kamu tidak mengatakan, "Jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka." Sungguh, telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang keras, karena mereka selalu berpaling.

Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu.

Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan. Sedikitpun bukan tanggung jawabmu, Muhammad, atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.

Barang siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikitpun tidak dirugikan, dizalimi.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang musyrik.
1: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.
1: La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
0: Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, muslim.

0: يَعْلَمُونَ
1: Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.

0: Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh, dia maha pengampun, maha penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang maha pengasih, maha penyayang.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: تَذَكَّرُونَ
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.
1: وَالْوَزْنُ

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu, sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.
1: Qala fa bima awaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim.
0: Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: الظَّاهِرِينَ.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua."

0: الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
1: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ
0: Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ya.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya, untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah? Apa yang tidak kamu ketahui?"

Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap salat. Dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Ya.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ya.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab. Sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka orang musyrik menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka. Itulah.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum." Salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

0: dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya.
1: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya

0: kepadaku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
0: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Azkarus Sabah.
4: Zikir-zikir di waktu pagi.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فافاته العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu. Dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: ويقول
2: اللهم

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: أظلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: ثلاث مرات.
1: أكرلا الله sebagai ربكو, إسلام sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshihi, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimat-Nya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisi salihi wassud, kahamil al-misk وننفخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبا وننفخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا طيبا.
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh, bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah, teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh, kama sakahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh dengan hamilil misk kata Rasulullah, imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri, paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau, ikhwah, antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi. Walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan, paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah, ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi? Pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya. Oleh karena itu nasihat mulia beliau katakan, falyandur ahadukum aman tukhalin. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman.

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin.
3: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran, Surah An-Naml, ayat 19.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalam, mendidik wanita muslimah dalam hal muamalat dan juga al-jinayat.
3: Baik, khawatir iman, para pendengar dan pemirsa sekalian, kembali kita akan melanjutkan pembahasan yang selama ini diasuh oleh beliau, yaitu tentang bagaimana Rasulullah SAW dalam mendidik wanita muslimah. Dan pembahasan pada pagi hari ini insyaAllah berkenaan dengan muamalat dan al-jinayah. Apakah kedua hal tersebut, nanti kita akan mendengarkan kajian selengkapnya. Dan kepada Ustaz Abdul Basit hafizahullah taala, kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran majuran barakallahu fikum.
2: Jazakumullahu khairan katsira. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar Radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua. Sehingga pada pagi yang mulia ini kita semuanya masih dianugerahi nikmat iman, nikmat kesehatan,

0: nikmat taufik dalam melakukan amalan-amalan ketaatan. Dan juga masih diberikan kenikmatan berupa semangat dalam menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama Allah, mengkaji firman Allah dan juga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasanya kita akan melanjutkan kajian kita yang membahas pendidikan Rasulullah, pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita, kepada kaum mukminat, baik dalam hal akidah, baik dalam hal ibadah, baik dalam hal akhlak, muamalah, dan juga yang lainnya. Maka insyaAllah pada kesempatan pagi yang mulia ini, kita akan membahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik kaum wanita dalam perkara muamalat dan juga jinayat, yang mana kaum wanita sebagaimana juga pada kaum pria itu pasti berinteraksi dengan sesama yang berkaitan dengan muamalat, baik itu jual beli ya ataupun perdagangan ataupun perkara-perkara muamalat yang lainnya. Maka di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita yaitu tentang al-hirs wal muzara'ah. Targhibun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisaa'a fil intifa'i bil hirs wal zar'i wa tasadduq minhumā. Nabi kita yang mulia memberikan dorongan dan motivasi kepada kaum wanita agar bisa mengambil manfaat dari pertanian, dari tanaman dan yang semisalnya, kemudian bersedekah dari hasil pertanian atau bercocok tanam. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau menceritakan tuliqat khalati fa'aradat an tajudza nakhlaha, bahwasanya bibiku dicerai. Kemudian bibiku tersebut ya ingin memetik buah kurma. Fazajaraha rajulun an takhruja, maka ada seorang laki-laki yang melarang, enggak boleh keluar. Iya. Enggak boleh keluar untuk mengambil dan memetik buah kurma tersebut. Tak boleh keluar dari rumahnya. Fa'atat Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah kepada Rasulullah untuk menanyakan hal tersebut. Ya, ada seorang laki-laki yang mencegah, melarang dari keluar rumah. Ya. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bala fajudhi fajudhi nakhlaqi fa innaki asa an tasaddaqi au taf'ali ma'rufa. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, boleh. Artinya silakan keluar. Ya. Dan petiklah buah kurmamu. Semoga kamu dapat bersedekah atau berbuat kebaikan. Ya. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya yajuz lil mu'tad al khuruj lil hajah. Wanita yang dicerai yang mana dalam masa iddah itu dibolehkan baginya untuk keluar dari rumah lil hajah apabila ada hajat keperluan yang sangat penting. Ya. Wa huwa huna yursyiduhunna ila anna lil mar'ati al musyaraka fil intifai bil harthi wa zar'i. Jadi kalau ada hajah, ada kebutuhan, keperluan yang benar-benar keperluan, bukan dibuat-buat, ya, maka boleh bagi wanita yang masih menjalani masa iddah untuk keluar dari rumahnya, menunaikan hajat dan keperluan yang sangat penting tersebut, yaitu dalam hadis ini memetik buah kurma. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan agar wanita bisa mengambil manfaat dari al-harth wa zar'i. Baik itu perkebunan atau pertanian. Ya. Maka bisa diambil manfaat darinya. Karena dia butuh makan. Ya. Dan tadi sudah dicerai. Siapakah yang akan memberikan makan? Ya. Maka dalam kondisi seperti itu, ada kebutuhan untuk makan dan dia punya pohon kurma yang berbuah, ya, bisa diambil. Wa min khilali hadzal hadis da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nisaa ila ada'i shadaqah al-wajiba 'alayhinna min muntajati zar'i. Sebagaimana pula dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum wanita untuk menunaikan zakat apabila telah wajib. Iya, apabila telah wajib zakat pertanian. Karena Nabi mengatakan tasaddaqi fihi targhibun linisa' fil infaqi fi sabilillah tatawwu'an min al-harthi wal muzara'ah allati yaqumna biha. Nabi jelasin kepada kaum wanita agar mereka terdorong, termotivasi untuk infaq fi sabilillah, untuk menyedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala apabila memang memiliki pertanian, perkebunan yang itu bisa hasilnya bisa diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah bagaimana pendidikan dan pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita. Di antara contoh yang lainnya dalam hal muamalat adalah al-hibah, memberi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan hal tersebut. Makanya Nabi memerintahkan, mengajak kaum wanita, da'watun nabi an-nisa'a ila al-bazli wal-jud. Bagaimana Rasulullah itu menginginkan, mengajak kaum wanita agar lebih suka untuk memberi, suka untuk berbagi dengan apa yang dia miliki dari hartanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum wanita, "Ya nisa al-muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, la tahqiran jaratun li jaratiha." Walau firsi nasyad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kaum wanita, memanggil wanita-wanita muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, janganlah antara tetangga yang satu dengan yang lainnya saling meremehkan, walaupun hanya dengan memberi kaki kambing. Jadi hadis ini dapat kita pahami bersama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kaum wanita muslimah agar menumbuhkan rasa untuk berbagi, memberi, meskipun sesuatu yang mungkin dianggap kecil, dianggap remeh. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kaum wanita. Ila annahu yajuzu lahunna al-ihda'u li ghairihin. Bahwasanya boleh bagi mereka kaum wanita untuk memberikan hadiah kepada sesama, kepada wanita-wanita yang lainnya, teman-temannya, tetangganya, keluarganya. Lima lil hibati minal athari fi izalatil ihdha'in. Karena dengan memberi itu akan menghilangkan penyakit-penyakit hati yang itu bisa merusak hubungan. Dan dengan adanya memberi, berbagi, menghadiahi, itu akan bisa menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang di antara mereka, dan bisa mempererat hubungan ukhuwah dengan yang lainnya. Wafihi irsyadun minhu ila hibati syai'i walau kana qalila. Sebagaimana pula dalam hadis yang mulia ini dapat kita ambil faedah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kaum wanita untuk bisa memberikan sesuatu kepada orang lain walaupun hanya sedikit. Kalau dalam hadis ini kan, ya, walau firsinasyah, kaki kambing. Ya, kalau nggak punya kambing mungkin kaki ayam, ceker, Mungkin sebagian orang kok ngasih ceker ya. Ya. Tapi inilah bentuk perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar terjalin hubungan yang baik, agar muncul kasih sayang dan rasa cinta di antara wanita-wanita muslimah. Karena setan itu pengen hubungan sesama itu, hubungan antar sesama manusia, hubungan dengan sahabat kita, teman-teman kita, setan tuh pengen merusak dengan segala cara. Makanya kadangkala ada yang salah-salah ngomong, nggak sengaja ngomong ini, itu bisa melukai perasaan. Kemudian setan masuk, kemudian terus dirongrong, akhirnya apa? Akhirnya bermusuhan, putus hubungan, tidak lagi menyapa, tidak lagi ngobrol. Nah, ini setan luar biasa. Makanya Islam ya mendorong agar kita itu bisa melakukan hal-hal yang menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, menjaga hubungan baik dengan partner kita, dengan teman kita, dengan kawan kita, dengan sahabat kita, terlebih dengan keluarga kita, orang tua kita. Ya, meskipun dengan sesuatu yang sangat kecil, menghadiahi sesuatu yang mungkin dianggap remeh, tapi ketahuilah bahwasannya seseorang nggak mungkin ya bisa ngasih hadiah, meskipun hadiah yang mungkin remeh, kecuali memang orang tersebut dalam hatinya ada cinta. Ya, kalau nggak cinta nggak mungkin ngasih hadiah. Ya, subhanallah. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar perhatian dalam hal ini. Hibah, memberi, menghadiahi. Ya, ini dalam satu keadaan kadangkala sangat penting sekali, sehingga bisa melanggengkan hubungan ukhuwah di antara ya para akhwat, ya ibu-ibu dan yang lainnya. Taib, kemudian para pemirsa dan para pendengar sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian kepada kaum wanita adalah tentang jinayat. Jinayat ini adalah hukuman, sanksi yang telah ditetapkan dalam agama Islam ketika seorang muslim atau muslimah melakukan sebuah pelanggaran. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal tersebut. Sehingga jangan sampai seorang muslimah itu mencelakakan dirinya sendiri lantaran perbuatan yang ia lakukan, yang tidak ia pikirkan bahwasanya perbuatan yang dia lakukan tersebut bisa memberikan dampak yang buruk, bahaya. Ya. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang hak-hak sesama manusia. Yang apabila hak tersebut dirampas, apabila ada orang yang dizalimi, maka Nabi mengajarkan ya tentang balasan yang setimpal. Dan di antara yang bisa kita ketahui adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang qisas. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau, anna yahudiyan radda ra'sa jariyatin baina hajaraini. Diceritakan oleh sahabat yang mulia Anas bahwasanya ada seorang Yahudi yang menjepit kepala seorang budak wanita hingga bocor. Dijepit dengan dua batu. Qila man fa'ala hadza biki? Afulanun, afulanun. Maka ditanya budak wanita tersebut, siapa yang melakukan ini kepadamu? Apakah fulan? Apakah fulan? Hatta summiyal yahud fa'awma'at bira'siha. Ditanya, siapa yang melakukan ini? Ya. Akhirnya ketahuan. Ternyata seorang Yahudi yang melakukan ini. Ya. Dan itu diiyakan oleh budak wanita tersebut. Fa'ukhidhal Yahudi fa'tarafa. Ternyata orang Yahudi tersebut ya didatangkan. Ya, pelaku dari kejadian tersebut didatangkan, yaitu orang Yahudi, dan memang mengakui apa yang dia lakukan, menjepit kepala budak wanita sampai bocor dengan dua batu. Ya. Fa'amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam farudda ra'suhu baina hajarain. Maka Nabi memerintahkan agar orang Yahudi ini dijepit pula kepalanya hingga bocor dengan dua batu. Jadi dikisos. Karena Yahudi tadi melakukan hal itu kepada budak wanita, maka dibalas dengan yang setimpal, yaitu kisos. Kepala Yahudi tersebut dijepit dengan dua batu sampai bocor pula. Jadi ini pun sebagai bentuk pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana Nabi mencari tahu siapa pelakunya. Ya, dicari tahu dulu, tasabut dulu siapa pelakunya. Kalau memang sudah benar-benar perkaranya jelas, ya, kemudian pelakunya juga dia mengakui, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi hak wanita, membela hak wanita. Sehingga Rasulullah melakukan yang namanya qisas. Ya, ini bentuk keadilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai ya, seseorang itu menzalimi orang lain. Ya, karena setiap orang itu punya kehormatan. Ya, punya kehormatan yang harus dijaga. Demikian pula wanita dalam Islam itu dijaga kehormatannya, dijaga darahnya. Mimma yajr atanbi ilaihi huna anna al-iqtisas la yakunu binafsiha. Karena tadi ada qisas, maka qisas ini bukan dilakukan oleh wanita tersebut. Innama biyadi man lahul hukm wal amr. Yang mengqisas adalah Rasulullah yang memiliki kewenangan, hak, kekuasaan. Makanya tidak boleh sembarangan kalau zaman sekarang ini main qisas. Iya. Ini adalah perkara kembali kepada waliul amri. Ya, orang yang memiliki kewenangan dalam mengatur rakyat, masyarakat. Ya. Jadi intinya di sini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hak bagi orang yang terzalimi, tidak hanya kaum laki-laki, namun juga ketika kaum wanita itu terzalimi, maka Nabi memberikan pendidikan, pengajaran bahwasanya mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, dan Rasulullah sudah menunjukkannya. Rasulullah sudah melakukannya. Sebagaimana dalam hadis yang lain dijelaskan pula irsyaduhu sallallahu alaihi wasallam an-nisaa ila hifdhi huquqil akharin. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran, memberikan bimbingan kepada kaum wanita agar menjaga hak-hak orang lain. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, yaitu riwayat Imam Al-Bukhari. Bagaimana bentuk keadilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga menjaga hak orang lain. Dari sahabat yang mulia Anas, semoga Allah meridhai beliau, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana 'inda ba'dhi nisa'ihi. Ceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang bersama salah satu istri beliau, yaitu Aisyah. Ya. Kemudian fa'arsalat ihda ummahatil mu'minin ma khadimin biqas'atin fiha ta'amun. Kemudian datanglah salah seorang istri yang lain bersama khadim atau pembantunya dengan membawakan nampan besar berisi makanan. Fadharabat biyadiha fakasarat al-qas'ata. Jadi ada istri Nabi yang lain datang bersama pembantunya membawa nampan yang besar berisi makanan. Lantas nampan tersebut dipukul oleh Aisyah hingga nampannya pecah. Ya, dan memang yang namanya manusia ya, apalagi wanita, ya mungkin ada rasa cemburu atau bagaimana, ini tabiat manusia. Ya, jadi nampannya pecah. Ya, fadhammaha wa ja'ala fiha at-ta'am. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membereskan nampan yang pecah tersebut. lalu meletakkan kembali makanannya ke dalam nampan yang lain. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa qala kulu. Nabi mengatakan apa? Makanlah. Wa habasa ar-rasul wal qas'ata. Ya. Beliau pun mencegah pembantu untuk pergi.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: untuk mengganti bejana atau nampan yang sudah dipecahkan tadi itu, diganti dengan nampan yang lain. Iqaban laha, sebagai hukuman bagi Aisyah atas apa yang dia lakukan, yaitu memecahkan ya nampan orang lain. Mimma yadullu ala qiyamihi sallallahu alaihi wasallam bi irsyadin nisa ila i'tha'i kulli dhi haqqin haqqahu wal muhafadha ala huquqi ghairihi. Yang ini jelas-jelas menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kaum wanita agar memberikan hak bagi orang yang memiliki hak, dan agar menjaga hak-hak orang lain. Jadi ketika memecahkan, ya harus ganti. Ya, harus ganti. Ya. Jadi ini adalah luar biasa pelajaran yang bisa diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Agar kaum wanita itu tahu apabila merusak barang orang lain, maka harus diganti. Ya. Hak-hak mereka harus dijaga. Ya. Jangan sampai menzalimi lalu kemudian tidak tanggung jawab. Ya. Taib, kemudian di antara contoh yang lain juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang menegakkan hukum had bagi wanita yang melakukan zina. Dan itu diceritakan dalam sebuah kisah riwayat Imam Muslim, yang mana ada seorang wanita Al-Ghamidiyah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qad zanaitu fatahhirni. Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka bersihkan aku, sucikan aku. Kemudian Nabi menolaknya. Keesokan harinya datang lagi. Ya. Wahai Rasulullah, kenapa engkau menolakku? Sebagaimana engkau menolak Maiz. Kemudian wanita Al-Ghamidiyah ini ingin meyakinkan Nabi. Fawallahi inni lahubla. Demi Allah, sesungguhnya aku ini sedang hamil. Ya. Kemudian Nabi menyuruh wanita Al-Ghamidiyah tersebut untuk pulang kembali sampai melahirkan anaknya. Setelah lahir anak, datang kepada Rasulullah. Ya, dengan membawa anaknya. Ya. Nabi pun meminta wanita Al-Ghamidiyah tersebut untuk pulang agar menyusui bayi tersebut sampai bisa disapih. Ya. Kemudian setelah itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasannya bayinya ini sudah disapih. Ya, dan ada roti. Ya. Kemudian ketika sudah jelas perkaranya, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang, ya, yaitu membuat lubang untuk dirajam. Ya, memerintahkan untuk melaksanakan hukuman rajam Akhirnya wanita tersebut ditanam dalam tanah hingga sebatas dada. Setelah itu beliau memerintahkan manusia untuk melempari dengan batu. Ya. Jadi ini pun pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya ada perbuatan-perbuatan yang memang harus diberikan sanksi, diberikan hukuman. Ya. Dan Nabi menginginkan agar dia bertobat, namun dia tetap ingin ditegakkan hukuman had. Ya. Karena yang bertaubat ingin mensucikan dirinya dari perbuatan zina tersebut, lalu dirajam. Dan ini bentuk tobat. Ya. Yang mana tobatnya ini kalau dibagikan ke penduduk Madinah, maka luar biasa. Kata Rasulullah memuji. Ya, karena ada orang yang mencelah, memaki wanita tersebut yang bertaubat kepada Allah. Maka intinya di sini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran. Rasanya ada perbuatan yang sangat-sangat tercelah, ya, yang harus dijauhi dijauhi oleh wanita ataupun pria, apalagi yang sudah muhsan, yang sudah berkeluarga, sudah menikah sah, ya, yang mana di zaman sekarang ini luar biasa fitnahnya, fitnah zina, yang untuk sampai ke perzinahan yang sesungguhnya itu berawal dari pandangan mata, ya, kemudian obrolan, kemudian ketemuan, akhirnya berduaan, ya, sehingga ketika sudah berdua di tempat yang sepi, yang ketiga adalah syaitan, dan syaitan akan terus menggoda dan menggoda, ya, sehingga terjadilah zina yang sebenarnya. Aliyadzubillah. Maka kita berdoa kepada Allah, ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keluarga kita, anak-anak kita dari yang namanya perbuatan yang keji, yaitu berzina. Ya. Maka dimulai dari menjaga mata kita, menjaga pendengaran kita, menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, jangan sampai, ya, menyentuh atau, ya, dan yang semisalnya. Sebagaimana pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan pengajaran, ya, memberikan pengajaran terkait dengan jinayat. Jangan sampai seseorang itu memberikan rukhsah keringanan, memberikan syafaat, menolong orang yang jelas-jelas dia melakukan pelanggaran, melakukan kezaliman. Ya. Yang mana dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dijelaskan ada seorang wanita yang mencuri di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat penaklukan kota Makkah. Ya. Karena wanita ini termasuk wanita yang terpandang, maka kaumnya itu berusaha bagaimana caranya agar dimaafkan wanita ini yang mencuri ini. Lalu melobi, meminta pertolongan kepada Usama bin Zaid, ya, agar Usama bisa ngomong kepada Rasulullah dan memaafkan. Namun ternyata Nabi malah mukanya, wajah beliau itu berubah, artinya marah. Ya. Atukallimuni fi haddin min hududillah. Kenapa Rasulullah marah? Karena ini hukum Allah, nggak bisa di lobby. Hukum Allah ini nggak bisa di rubah-rubah. Ya. Maka Usama pun memohon maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi setelah itu berdiri kemudian menyampaikan khutbah. Ya, bahwasanya orang-orang dahulu mereka itu binasa. Apa sebabnya? Karena ada orang-orang terhormat yang mencuri, maka dibiarkan. Orang-orang terdahulu juga binasa. Dikarenakan apa? Ada orang yang lemah. Ya. Lalu mencuri, kemudian ditegakkan hukuman kepada orang yang lemah tersebut. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah bersumpah, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi." Ya, Nabi bersumpah seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, maka laqata'tu yada. Aku akan potong tangan putriku seandainya dia mencuri. Ya. Maka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada kaum wanita tentang muamalat dan juga tentang masalah-masalah jinayat, yang mana itu semuanya adalah bentuk kasih sayang Rasulullah dan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita, agar mereka itu berjalan di atas ilmu, berjalan di atas bimbingan, ya, dan juga tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk tetap istiqamah dalam menuntut ilmu, mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, dan juga bersabar dalam mendakwakan ya agama Allah Subhanahu wa taala, agar agama yang kita cintai ini bisa menyebar ya di seluruh penjuru dunia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, pembahasan dari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik wanita muslimah, yang telah sampai pada pembahasan tentang muamalah dan juga al-jinayah. Dan insyaAllah pada perjumpaan berikutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Dan demikianlah perjumpaan kita dengan Al-Ustaz Abdul Basit LCMPD Hafizahullah Ta'ala pada kajian Mutiara Subuh pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita dapatkan, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat memahaminya dan dalam mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan atas kehadirannya di studio Al-Liman TV dan juga atas kajian yang telah disampaikannya. Demikian juga kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam ilmiah di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung tangan inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
4: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
3: Hah? Emang bisa ya?
4: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
3: Tapi, aman nggak ya?
4: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
3: Cara ikutnya gimana?
4: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
3: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
4: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
4: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman. 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
4: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Pak, berita konflik makin ramai aja. Semua orang pada ribut, saling debat di medsos. Aku jadi bingung, harus ikut ngomong atau diam aja.
8: Nak, di saat fitnah bertebaran, keselamatan itu dengan menahan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keselamatan seseorang pada masa fitnah ialah dengan tetap tinggal di rumah. hadis riwayat Bukhari.
7: Maksudnya, kita jangan ikut-ikutan ramai di luar ya, Pak?
8: Betul, lebih baik diam, jaga lisan,

0: Budi, kok murung? Lagi mikirin apa?
1: Iya, Pak. Tadi lihat kuburan di gang sebelah, saya jadi kepikiran. Apa nggak sepi banget ya nanti di alam kubur?
0: Justru itu, Nak. Kesepian di dalam kubur bisa Allah lenyapkan kalau kita banyak berbuat ma'ruf di dunia ini.
1: Maksudnya apa, Pak?
0: Maksudnya, dengan memperbanyak kebaikan, menolong orang, jaga sholat, sedekah, dan jauhi perkara yang haram. Karena dengan menjauhi yang haram, hati kita akan merasakan manisnya iman.
1: Berarti, kalau saya sibuk dengan amal baik dan menjauhi dosa, insya Allah nanti nggak kesepian di kubur ya, Pak?
0: Yap, betul sekali. Itu bekal yang paling berharga.
1: Baik, Pak. Saya ingin lebih banyak berbuat ma'ruf mulai sekarang.
2: Sufyan As-Sauri rahimahullah berkata, "Hendaklah kamu banyak berbuat ma'ruf, niscaya Allah akan melenyapkan rasa kesepianmu di alam kubur. Dan jauhilah seluruh perkara haram, niscaya dirimu akan menikmati manisnya iman." Hilyatul Aulia, jilid 7, halaman 85.
3: Renungan Suara Al-Iman.

Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Masing-masing umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis. Mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Hati akan hormat dan bersimpati kepadanya. Di samping itu, dia adalah seorang laki-laki yang ramah, sangat bertawadhu, sangat pemalu. Tapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, maka dia akan berubah laksana singa yang mengaum, yang menampakkan taring dan kuku-kukunya. Dia menyerupai ujung pedang yang kilatan dan sambarannya mirip dalam ketajaman dan kekuatannya. Dia adalah orang kepercayaan umat Muhammad. Amir bin Abdullah Al-Jarrah Al-Fihr Al-Quraishi yang berkunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar menyifatinya dengan kata-katanya, "Tiga laki-laki dari Quraisy termasuk orang-orang yang berwajah paling tampan, paling mulia akhlaknya, paling kuat rasa malunya. Jika mereka berbicara kepadamu, maka mereka tidak mendustaimu. Jika kamu berbicara kepada mereka, maka dia tidak mendustakanmu." Mereka adalah Abu Bakar, Uthman bin Affan, dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah termasuk sahabat As-Sabiqun Al-Awwalun. Dia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Keislamannya di

dengan As-Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar membawanya, membawa Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abul Arqam kepada Nabi SAW. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi SAW. Mereka inilah pilar pertama di mana syiar Islam berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Makkah dengan ujian berat yang menimpa dirinya bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir. Dia ikut memikul kesengsaraan dan penderitaan, kesedihan dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Sementara dia tetap berdiri tegak dan tegar dalam menghadapinya, semata-mata membela Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di Perang Badar adalah ujian paling berat yang tidak pernah terbetik dalam benak siapapun, tidak pernah masuk dalam perhitungan orang manapun. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju, menyibak barisan musuh tanpa ada rasa takut mati. Orang-orang musyrikin gentar untuk menghadapinya. Abu Ubaidah bergerak ke kanan dan ke kiri penuh percaya diri. Para pemuka Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir setiap berpapasan dengannya. Tetapi ada seorang laki-laki Quraisy yang selalu berusaha menghadangnya, berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah, yang karenanya Abu Ubaidah menyingkir dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Namun laki-laki itu terus saja menyerang, sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya. Akhirnya laki-laki itu tidak lagi memberi peluang bagi Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya menghalanginya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah kehilangan kesabaran. Akhirnya dia menebaskan pedangnya ke kepala laki-laki tersebut. Pedang itu membelahnya menjadi dua bagian, dan laki-laki itu pun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi selama-lamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan pernah berusaha untuk menerka siapa laki-laki tersebut. Bukankah kita telah ketahui bahwa beratnya ujian Abu Ubaidah melebihi ujian siapapun dan melewati dugaan siapapun? Bisa jadi kepala kita akan pusing tujuh keliling manakala kita mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur dan tidak pernah bangun lagi akibat tebasan pedang Abu Ubaidah adalah Abdullah Ibn Jarrah, bapak kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, akan tetapi dia membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapaknya. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

yang artinya kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang manakala Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah itulah adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-22. Semua itu bukan suatu yang luar biasa dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, ketulusan kepada agamanya, dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar senantiasa berharap kepada Allah, ridho dan maghfirah Allah. Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia memutuskan perkara di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Kalian wahai kaum muslimin, bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari. Aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian." Umar ibn al-Khattab berkata, "Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapatkan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam." Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini sehingga beliau melihat Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, "Pergilah bersama mereka, jadilah hakim di antara mereka dan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan." Umar ibnu Khattab berkata, "Ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya." Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi dia mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah ini terlihat di banyak kesempatan. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy, terlihat di sana kekuatan Abu Ubaidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Abu Ubaidah sebagai komandan mereka dan membekalinya dengan hanya sekantong kurma dan tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada mereka masing-masing anak buahnya satu biji kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap susu ibunya, kemudian minum air. Hal itu sudah terasa cukup sebagai bekal bagi mereka dari pagi sampai malam. Dalam perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur, penyeru kaum musyrikin berteriak, "Tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad." Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang-orang yang berdiri di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi beliau dengan dada mereka dari serangan tombak-tombak orang musyrikin. Perang pun usai. Gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah dan kening beliau terluka. Dua lingkaran besi patahan dari baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertancap di pipi beliau. Manakala As-Siddiq mendekat kepada beliau hendak mencabutnya dari pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Ubaidah berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah atasmu, berikan tugas itu untukku." Maka As-Siddiq membiarkan untuknya
Abu Ubaidah pun khawatir jika dia mencabut dengan tangannya, maka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat kuat, dan dia berhasil untuk mencabutnya. Namun gigi depan Abu Ubaidah ikut tercabut karenanya. Lalu Abu Ubaidah menggigit besi kedua dengan gigi depannya yang lain. Dia mencabutnya, dan gigi depannya itu pun ikut tanggal pula karenanya. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah termasuk orang yang paling tampan dengan dua gigi depannya yang tanggal. Abu Ubaidah ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dia menjadi sahabat beliau sampai beliau wafat. Di hari Saqifah. Hari Saqifah adalah hari baiat untuk Abu Bakar, di mana ia terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, berikan tanganmu biar aku membaiatmu, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan engkau adalah orang kepercayaan umat ini. Maka Abu Ubaidah berkata, tidak pantas bagiku mendahului seorang laki-laki yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadi imam kita dalam sholat. Maka laki-laki itu pula yang berhak menjadi imam bagi kami sampai dia wafat. Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Abu Ubaidah menjadi sebaik-baik penasehat Abu Bakar dalam kebenaran, penolong paling mulia dalam kebaikan. Setelah itu Abu Bakar menyerahkan khilafah sesudahnya kepada Al-Faruq. Maka Abu Ubaidah menunjukkan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai perintahnya kecuali satu kali. Tahukah anda dalam perkara apa Abu Ubaidah tidak mendaati perintah Amirul Mukminin? Hal itu terjadi ketika Abu Ubaidah berada di Syam memimpin pasukan kaum muslimin, membawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, sehingga Allah Ta'ala membuka seluruh wilayah Syam melalui kedua tangannya. Pasukan kaum muslimin menjangkau sungai Eufrat di bagian timur dan Asia Kecil di bagian utara. Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, tiba-tiba negeri Syam diserang penyakit ta'un, penyakit yang belum pernah dikenal oleh banyak orang sebelumnya. Penyakit ini memangsa satu persatu nyawa setiap orang tanpa pandang bulu. Umar Ibnul Khattab yang mengkhawatirkan keselamatan Abu Ubaidah segera mengirim surat yang berisi, aku sangat memerlukanmu. Jika surat ini di tanganmu di waktu malam, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah guna menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika suratku ini sampai di tanganmu di waktu siang, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu sore. Abu Ubaidah membaca surat Al-Faruq, maka dia berkata, aku tahu hajat Amirul Mukminin kepadaku. Dia ingin orang yang tidak mungkin hidup selamanya agar tetap hidup. Lalu Abu Ubaidah menulis jawaban, wahai Amirul Mukminin, aku tahu hajatmu kepadaku. Aku saat ini berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin melindungi diriku dari ta'un yang menimpa mereka. Aku tidak ingin berpisah dari mereka sehingga Allah menetapkan keputusannya pada diriku dan pada diri mereka. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, maka bebaskanlah aku dari permintaanmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal di tengah-tengah pasukanku. Manakala Umar Ibnul Khattab membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis sampai air matanya menetes janggutnya. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Umar Ibnul Khattab menangis dengan keras berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Umar menjawab, belum, tapi dia sudah dekat kepadanya. Dugaan Al-Faruq tidak salah, karena tidak lama setelah itu Abu Ubaidah terserang penyakit ini. Manakala tanda-tanda kematian sudah tiba, Abu Ubaidah berwasiat kepada bala tentaranya seraya berkata,
Aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya, niscaya kalian senantiasa di atas kebaikan. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakan ibadah haji dan umroh, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat. Bersikaplah tulus kepada pemimpin-pemimpin kalian, dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian lalai oleh dunia, sekalipun seorang berumur 1000 tahun, dia akan tetap menemui apa yang akan aku temui saat ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas Bani Adam. Mereka pasti mati, dan orang yang paling cerdik dalam masalah ini adalah orang yang paling patuh kepada Allah dan paling giat beramal untuk hari kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Lalu Abu Ubaidah menoleh kepada Mu'ad bin Jabal, dan dia berkata, dirikanlah solat dan jadilah imam bagi mereka. Beberapa saat kemudian Abu Ubaidah mengembuskan nafasnya yang suci untuk terakhir kalinya. Mu'ad berdiri dan berkata, kalian telah kehilangan seorang laki-laki. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang paling baik dadanya, paling bersih dari keburukan, paling cinta kepada akhirat dan paling tulus kepada orang banyak daripada dia. Maka doakanlah semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Dan semoga Allah merahmati kalian.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.

0: الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
2: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه
1: جاهايا سنة
2: Nabi bersabda, "Man kana fid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanat al-akhiratu niyyatahu, jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih.
1: Cahaya sunnah.

0: seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya, orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Qur'anul Karim, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan, yakni nikmatku kepada kamu sekalian. Wala in kafartum, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah simah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan. Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman. Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islami.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
0: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan ayat

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahiman dan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga pagi hari ini. Di antaranya bahwa di pagi ini kita masih dapat berjumpa kembali melalui gelombang 918 AM Radio Suara Iman, sarana penyubur keimanan, yang dipancar luaskan dari Komplek STAI Ali bin Abi Thalib, Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari hadir kembali untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim di pagi hari ini.